0: Erika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan. Atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
2: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
3: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
4: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
1: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
5: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
6: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla. antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
8: Selamat pagi.
0: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen Esparman maupun dari Jalan Lejen Esparman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal, yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siperi. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tante, kopi susu dua ya?
2: Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerana butuh tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan masuk di program Toli Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik strategi penguatan perdagangan antar wilayah yang akan dipandu oleh rekan saya, Setiadi Marhum. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli dimanapun Anda berada yang saat ini dapat menyimak, dapat mendengarkan siaran kami untuk program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli dan kembali kami bersama dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Coba kami ketengahkan satu topik ke ruang dengar Anda, yakni strategi penguatan perdagangan antar wilayah. Nah, kita ketahui bersama Kabupaten Toli-Toli pertumbuhan ekonominya juga dari sisi perdagangan ya cukup besar karena banyak potensi-potensi yang memang saat ini diperlukan strategi yang khusus maupun strategi yang lebih baik lagi dalam hal untuk memperkuat bagaimana perdagangan antar wilayah kita baik melalui pulau, baik melalui daratan, kemudian juga melalui laut. Nah, ini mungkin seperti apa sudah progresnya sampai sejauh ini dan ya kita coba hadirkan narasumber-narasumber. Tapi yang saat ini hadir via Zoom baru dari perwakilan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Mungkin saya sapa di Zoom Meet saat ini, izin Pak Faisal selaku pengawas perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faisal.
4: Ya, waalaikumsalam dan selamat pagi.
3: Ya, ini suaranya audionya agak kecil Pak Faisal.

0: Halo.
1: Iya, halo. Ini audio saya bisa Pak Faisal dengar ya?
0: Bisa, Pak.
1: Oke, siap. Mungkin lagi di posisi, mungkin lagi di ruangan tuh seperti apa, Pak Faisal, bisa dibuka kameranya? Izin. Iya. Baik. Pendengar, kami juga sudah mencoba menghadirkan beberapa narasumber lainnya di pagi hari ini. Dari Forum Pedagang Toli-Toli Kalimantan sudah kami konfirmasi belum ada kesediaannya untuk hadir. Kami juga sudah meminta kesediaan dari dinas dari pihak DPRD Kabupaten Toli-Toli, juga masih kami nantikan apakah ada perwakilan atau seperti apa. Kami cukup menyayangkan dari pihak Forum Perdagangan Toli-Toli Kalimantan yang tidak menyempatkan hadir di kesempatan hari ini, padahal kami sudah memberikan ruang yang tentunya bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan sebagai bentuk penguatan perdagangan antar wilayah. Ya, kemarin sudah hearing di DPR soal ya soal tarif seperti apa, tapi itu bukan hal yang coba kami ulas di kesempatan kali ini. Kami coba memberikan ruang dan kesempatan bagaimana penguatan perdagangan kita antar wilayah. Ya, saya langsung mungkin ke Pak Faisal selaku pengawas perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Pak Faisal, kalau dari sisi pengawasan sebenarnya bagaimana kondisi ataupun aktivitas perdagangan antar wilayah kita saat ini, baik untuk lintas darat maupun ini antar pulau ataupun antar melalui jalur laut, ini seperti apa pengawasan-pengawasan yang dilakukan selama ini? Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Salam.
1: Mungkin bisa sedikit agak mundur, Pak. Ini ya, kameranya kami tidak bisa melihat wajah Bapak ya. Oke.
0: Suara bagaimana?
1: Kalau apa, suara jelas. agak kecil, mungkin ada headset atau apa. Bisa digunakan, Pak Faisal, supaya bisa bagus tampilannya juga, soalnya agak ketutup wajah dari Pak Faisal di kamera ini saat ini. Ya. Baik. Pendengar, nanti juga sebentar kita akan membuka layanan interaktif untuk masyarakat ataupun pendengar yang mau berkomunikasi dengan narasumber kita di pagi hari ini. Pak Faisal selaku pengawas perdagangan ahli muda dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli yang mewakili Pak Kadis saat ini. Dan tentunya semoga dari pihak DPR juga bisa bergabung bersama kita, baik via telepon ataupun via Zoom di pagi hari ini. Bagaimana strategi dalam hal ini untuk memperkuat perdagangan kita di antar wilayah, baik yang tentunya melalui jalur darat kemudian juga jalur laut selama ini, untuk khususnya untuk wilayah Kalimantan ya, yang cukup intens kalau kita lihat perdagangan kita, dari sisi perdagangan kita. Ya, Pak Faisal.
0: Ya, halo Pak.
1: Ya.
0: Apa suara clear, sudah jelas?
1: Ya, suara sudah bisa saya tangkap. Mungkin agak sedikit mundur lagi Pak Faisal, ini wajahnya terpotong ya kalau kita lihat di tampilan, Pak. Soalnya kita live YouTube juga, Pak. Iya.
0: Kita lanjut, Pak.
1: Oke, baik. Bisa kita lanjut. Pak Faisal, dari sisi pengawasan kemudian juga bagaimana sebenarnya kondisinya aktivitas perdagangan antar wilayah kita saat ini? Iya, silakan.
0: Menurut kami, perdagangan antar wilayah
1: bukan
0: hanya persoalan perpindahan barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Tetapi bagaimana memastikan ketersediaan barang itu tersedia dengan harga yang terjangkau.
1: Okay.
0: Distribusi barang bisa lancar dan produk unggulan daerah atau apa produk dalam hal ini produk olahan UMKM itu dapat memiliki akses pasar yang lebih luas.
1: Oke, baik.
0: Melihat apa potensi di Kabupaten Toli-Toli, kalau merujuk dari data statistik.
1: Ya.
0: Sebenarnya di Kabupaten Bogor ini ada beberapa sektor, Pak, komunitas yang potensi untuk di perdagangan, diperdagangkan antar wilayah.
1: Ya.
0: Terkait masalah komoditas perkebunan, dalam hal ini cengkeh.
1: Oke.
0: Menurut data yang kami terima bahwa apa volume produksi untuk komoditas cengkeh berkisar antara 12.000 sampai dengan 13.500 ton per tahun. Terus tas kakao juga atau coklat. Ya. Volume produksinya itu rata-rata antara 1.500 hingga 3.000 ton per tahun.
1: Oke.
0: Okay. Untuk beras, volume produksinya itu 40.000 sampai 5.000 per tahun, dan ini juga salah satu komoditas perikanan. Untuk Kabupaten Toli, volume produksinya itu untuk khusus untuk perikanan tangkap.
1: Oke.
0: Okay. Antara 19.000 hingga 25.000 ton per tahun. Jadi tentu dari menyimak dari data tersebut,
1: ya.
0: Ada potensi untuk komoditas tersebut untuk diperdagangkan di
1: ya. Keluar ya, antar wilayah.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita lihat tadi data ini menunjukkan potensi terbesar adalah dari sisi hasil perikanan dan kelautan kita ya, Pak Faisal.
0: Ya, tentu saja Pak. Karena bahwa sektor perikanan sudah ikan-ikan kita yang berasal dari Kabupaten Bogor kan sudah dipasarkan ke beberapa wilayah, khususnya okay, di wilayah Sulawesi Tengah, Pak.
1: Ya, kalau dari sisi bahan-bahan produk lokal seperti komoditas yang menjadi bahan baku, nah ini dari Kabupaten Toli-Toli biasanya itu ke wilayah mana saja Pak yang diperdagangkan, ke provinsi ataupun pulau mana saja yang selalu menjadi target kita Pak, target jual kita, pasar, silakan.
0: Tergantung komoditas apa yang kita
1: perdagangkan
0: kita
1: ya.
0: Misalnya kalau semuanya komoditas perikanan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lain dari untuk kebutuhan lokal kita, komoditas perikanan itu juga sudah sampai ke daerah kabupaten lain, misalnya Morowali, sampai juga ke wilayah Utara.
1: Oke, okay. Dari perikanan Pak ya, dari sektor perikanan ya.
0: Sedangkan untuk komoditas lain, misalnya apa kebunan yang lain, cengkeh, coklat, itu juga diperdagangkan di luar wilayah, bahkan keluar provinsi Sulawesi Tengah. Ini sesuai dengan informasi bahwa komoditas tersebut diperdagangkan ke wilayah Jawa.
1: Oh, wilayah Jawa. Iya. Kalau kita dengar selama ini Surabaya ya yang paling banyak untuk komoditas-komoditas seperti kopra, kemudian kakao dan juga cengkeh. Ini yang paling banyak ke Surabaya ya, kalau tidak salah saya. Apakah memang seperti itu? Pak Faisal?
0: Ya, sesuai informasi dari kantor kesehatan bandaran pelabuhan dalam hal ini pelabuhan Toli pelabuhan Nede ya daerah tujuannya ya itu Pak daerah tujuan salah satu
1: Oke, oke. Tapi kalau untuk ke wilayah Kalimantan ini kalau kita sering dengar isunya cukup banyak juga perdagangan antar wilayah khususnya ke Pulau Kalimantan ini seperti apa sebenarnya kondisinya Pak?
0: Berdasarkan pemantauan kami, komoditas yang diperdagangkan di Pulau Kalimantan itu adalah komoditas-komoditas yang seperti cabai, sayur-sayuran, sayur-sayuran juga hewan ternak, Pak.
1: Ini memang kita cuma satu pintu Pak untuk keluar masuknya itu. apakah hanya satu pelabuhan saja atau mungkin dari beberapa wilayah kita yang ada pelabuhannya juga masing-masing supply ke luar atau seperti apa sebenarnya? Ini kan perlu pengawasan juga, Pak.
0: Perlu diketahui bahwa jalur distribusi perdagangan antar wilayah di Kabupaten Tol-Tol itu kan ada yang lewat jalur darat dengan jalur laut, dalam hal ini pelabuhan. Di Tol-Tol itu ada beberapa pelabuhan yang jadi akses distribusi. Pertama pastinya pelabuhan DD, kedua pelabuhan penyeberangan. Nah, di pelabuhan penyeberangan ini yang berlokasi di Tanjung Batu adalah salah satu akses yang sering digunakan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk hasil komoditasnya ke Kalimantan.
1: Pak, apa persoalan paling mendasar yang sering menjadi penghambat arus barang dari toli-toli ataupun ke toli-toli ini?
0: Oke, boleh saya jelaskan Win, karena ini kan menyangkut tema kita pada pagi hari ini.
1: Silakan.
0: Strategi penguatan perdagangan antar wilayah.
1: Silakan, Pak.
0: Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, strategi apa sih yang harus kita pemerintah jalankan atau laksanakan untuk memperkuat perdagangan antar wilayah itu? Strategi itu ada lima, Pak. Ada lima. Yang pertama, meningkatkan konektivitas dan kelancaran distribusi barang. Ini perdagangan antar wilayah ini sangat tergantung pada kelancaran distribusi, Pak. Kalau distribusinya tuh, akan menghambat keberlanjutan dari perdagangan antar wilayah ini.
1: Siap.
0: Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akses distribusi barang dari dan masuk ke wilayah Kabupaten Tol itu melalui jalur darat dengan jalur laut, dalam hal ini pelabuhan. Kedua, strategi kedua yang bisa kita lakukan itu untuk dengan cara memperkuat kerjasama perdagangan antar wilayah, baik itu antar Kabupaten Tol-Toli dengan kabupaten lain, maupun kabupaten dengan provinsi. Dan ini perlu perlu dilakukan dalam rangka karena komunitas yang ada di dan beredar di wilayah Kabupaten Tol-Toli tidak semua itu dari produksi lokal, Pak. Ya, misalnya komunitas cabai misalnya, itu kan kita mulai dari daerah pemasok di Parigi. Menurut informasi dari Wol juga, bawang merah. Bawang merah pun, bawang merah itu kita masih tergantung dari wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kabupaten NTT. Terus ke langkah strategi ketiga, yaitu dengan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk atau keberlanjutan pasukan. Keempat, memperkuat peran pelaku usaha dan UMKM dalam ekosistem. Dan yang terakhir yaitu membangun sistem informasi tentang sistem informasi tentang harga dan ketersediaan komoditas sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Nah, ini data penting, Pak.
1: Pak Faisal, saya potong terkait lima strategi yang Pak Faisal sampaikan tadi. Apa-apa saja mungkin dari lima strategi ini yang perlu lebih giat lagi, lebih masif lagi untuk kita lakukan? Apakah dari kelima strategi ini sudah cukup atau mungkin seperti apa?
0: Idealnya sih kelima strategi ini harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Cuman yang sudah pernah pemerintah daerah juga, misalnya masalah memperkuat kerjasama antar wilayah, antar kabupaten maupun antar provinsi, perlu kami menyampaikan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Poltoli sudah pernah melakukan kerjasama antar daerah, dengan sistem B2B atau business to business, antar pelaku dari Poltoli dengan pelaku usaha dari Kabupaten Parigi.
1: Oke.
0: Okay. Kegiatan apa diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah. Jadi tujuan kerjasama antar daerah itu dilaksanakan yaitu dalam rangka untuk memastikan ketersediaan stok komoditas khususnya komoditas cabai rawit dengan rica keriting. Karena sebagaimana ketahui kemampuan produksi untuk komoditas tersebut masih belum mencukupi untuk kebutuhan khusus masyarakat.
1: Ya, Pak Faisal, saya lanjut persoalan konektivitas tadi, strategi yang pertama tadi. Mungkin dari darat selama ini cukup lancar dengan kendaraan yang ada antar wilayah, tapi untuk konektivitas antar pulau atau melalui jalur laut ini, apakah memang dengan durasi atau intensitas kapal yang keluar masuk ini sudah cukup itu bagi pedagang-pedagang lokal kita atau seperti apa untuk memasok barangnya ke luar daerah yang membutuhkan?
0: Kalau terkait masalah itu kan yang punya otoritas adalah pengelola.
1: Oke, oke, oke. Ya, pengawasan kita seperti apa memang? Itu sudah cukup atau seperti apa, Pak?
0: Mungkin untuk saat ini masih berjalan sesuai dengan berjalan normal. Cuma jumlah komoditas yang di atau volume komoditas yang dikirim luar wilayah. Apabila memang diperlukan, harusnya di armadanya yang ditambah, Pak.
1: Oke. Mungkin ada penelpon yang saya coba terima dulu, ditahan dulu, Pak Faisal. Baik. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan.
2: Terima kasih untuk para narasumber. Saya sebagai penelpon, saya mau bertanya. Sebelumnya saya Alfi dari Toli-Toli. Mau bertanya ini strategi penguatan perdagangan antar wilayah. Ini belum lama ini beberapa waktu lalu ada persoalan baju cakar dari luar Toli-Toli dan keluar Toli-Toli. Dari perdagangan sendiri strategi dan pengawasannya seperti apa hingga saat ini? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Pak Alfi ya. Ya, satu-satu lagi sebelum dijawab oleh Pak Faisal. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
3: Dengan Pak Rusli.
1: Pak Rusli, silakan Pak Rusli.
3: Ya, singkat saja saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi dari Dinas Perdagangan. Ada tiga yang saya usulkan saja, karena ini memang sering mengalami kendala seperti itu. Pertama itu transaksi antar kedua daerah atau wilayah itu yang sangat perlu untuk dimiliki seperti itu. Nah, karena begini, kalau kita tidak punya transparansi, perdagangan antar kedua wilayah atau kedua daerah itu, ini kan salah satu pertanyaan dari kalangan masyarakat kita, seperti apa dalam sistem perdagangan antar kedua wilayah seperti itu. Yang kedua, peningkatan mutu barang-barang kita yang kita mau perjuangkan ke luar negeri atau ke luar daerah itu, itu perlu juga ada pengawasan. Nah, seperti di Tarakan, yang kita bawa ke Tarakan. Ya. Tidak mungkin itu keputusan yang kita bawa ke Surabaya itu adalah keputusan yang kita lakukan di Kalimantan Tarakan itu, seperti itu. Nah, yang kedua tadi seperti itu yang dikatakan penanya tadi itu, ada usaha-usaha masyarakat yang tersendiri bawa kesan untuk diperdagangkan. Seperti contohnya kelapa biji. Okay. Nah, itu juga ada untuk perjualbelikan. Nah, seperti apa pengawasan-pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap yang bersangkutan itu. Karena ini memang sangat perlu, kadang-kadang masyarakat melakukan usaha-usaha ini mengalami sekali kendala-kendala yang akan timbul di kalangan mereka.
1: Iya. Apa dia kendalanya, Pak? Iya. Pak Rusli, apa kendalanya, Pak? Seperti penjual kelapa tadi itu. Yang jadi kendalanya apa? Halo? Ya, sudah terputus ya dengan Pak Rusli tadi. Mungkin Pak Faisal dijawab dulu pertanyaan pertama ini, fenomena baju cakar ini ataupun baju bekas yang dari luar daerah bahkan dari luar negeri yang masuk ini, pengawasannya seperti apa dan juga bagaimana? Pak Faisal, silakan.
0: Oke. Terkait masalah apa? Pengawasan barang bekas ya.
1: Ya, barang bekas ya.
0: Kalau dari apa di totalnya biasa disebut dengan baju cakar.
1: Baju cakar.
0: Jadi perlu kami sampaikan, Pak,
1: ya,
0: bahwa fokus pengawasan Dinas Perdagangan dalam hal ini untuk saat ini kami fokusnya ke barang kebutuhan pokok.
1: Oke.
0: Dengan barang penting, Pak.
1: Jadi
0: kalau itu belum jadi fokus kami untuk jujur saya belum jadi fokus kami untuk saat ini.
1: Oke. Tapi kewenangannya tetap di Dinas Perdagangan atau gimana, Pak? Kewenangannya tetap jadi kewenangan Dinas Perdagangan ya pengawasannya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Makanya melalui kesempatan ini terima kasih juga untuk pertanyaannya dari penelpon pertama.
1: Iya.
0: Akan kami jadikan bahan catatan untuk pengawasan kami ke depannya, Pak.
1: Oke. Baik. Pertanyaan dari Pak Rusli tadi ini, seperti apa mungkin transparansi sistem perdagangan, kemudian juga pengawasannya seperti apa dari sisi mutu ataupun kualitas barang kita sejauh ini kan juga perlu pengawasan sebelum diantar pulaukan atau antar wilayahnya, ini sebenarnya seperti apa proses pengawasannya?
0: Oh ya, untuk Bapak yang penelpon kedua.
1: Ya, Pak Rusli, Pak Rusli.
0: Cukup bagus saran menurut saya.
1: Ya.
0: Pertanyaan dan saran serta masukannya terkait masalah kualitas produk itu ya?
1: Ya, kualitas produk.
0: Ayo. Dinas Perdagangan Pak sudah percaya ini punya pengalaman khususnya ini produk UMKM karena untuk memasarkan suatu produk tentu saja harus meningkatkan daya saing produk tersebut.
1: Oke.
0: Okay. Agar pasarannya bisa menjangkau ke wilayah ke wilayah lain atau akses pasarnya lebih luas. Okay. Tahun saya lupa tahun 2024 mungkin.
1: Ya. Yeah.
0: Ada produk-produk produk UMKM yang seperti ke produk olahan seperti keripik pisang, keripik sukun, keripik tempe itu ini kan mereka ingin memperluas pasarnya, Pak. Pasarnya ke retail modern. Dalam hal ini Alfamidi dengan waktu itu Carrefour, Pak, di wilayah Palu. Jadi tentu saja untuk retail modern syarat dan ketentuan masuk saat produk itu bisa masuk ke retail modern ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, Pak. Khususnya masalah kualitas dari produk itu sendiri, standar kemasannya seperti apa, dan legalitas usahanya. Dan kami sudah setelah kami pelajari barang yang mau dipasarkan tersebut mau dipasarkan di retail modern, maka kami memberikan rekomendasi bahwa produk itu memang layak untuk dipasarkan di retail modern dalam hal ini Alfamidi.
1: Oke. Pak Faisal ya, di coba tahan dulu, kita ada penelpon lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Iskandar.
4: Ya, terima kasih. Dari Iskandar Galang.
1: Siap, silakan.
4: Ya, jadi saya mendengar dialog kita pada pagi ini, yaitu mengenai pengawasan perdagangan antar wilayah ataupun daerah, ataupun dan sebagainya. Saya teringat pada masa pemerintahan yang lalu, itu kita sudah punya kesepakatan tentang yang namanya Totata Tosamin.
1: Totata Tosamin, nah,
4: Bagaimana itu sudah sampai hari ini dari Dinas Perdagangan? Apakah itu ditindaklanjut dan sebagainya? Mana apa yang dimaksud daripada program tersebut? Dan kemudian yang saya sangat menyesalkan atau sangat kasihan ya, bahwa kita ini sebenarnya punya kemauan untuk bagaimana caranya kita sebagai daerah penyangga untuk daerah-daerah misalnya IKN dan sebagainya itu yang ada di Kalimantan. Tapi kita ini hanya orang per orang ya yang harus berani terjun ke sana, menyeberang ke sana itu untuk kemudian tidak ada dukungan dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini. Saya bermaksud begini, berkeinginan kita buat semacam perwakilan lah di situ, perwakilan daerah Kabupaten Toli-Toli yang kemudian disitulah masyarakat kita yang punya hobi berdagang ini mendapatkan proteksi atau perlindungan. Kemudian untuk pertama mereka tiba di situ harus kumpulnya di mana, kemudian jelas pasarannya kemana. Sehingga ada juga kerjasama yang sudah dibangun seperti yang saya sampaikan tadi. Itu akan berjalan terus, apalagi ya ketika kita dari Toli-Toli ini punya pemikiran bagaimana produk-produk asal kita ini kita hilirisasi dulu ya. Misalnya bukan hanya kelapa gelondongan langsung kelapa dan sebagainya, bagaimana caranya kita olah untuk kemudian menjadi bahan setengah jadi itu kemudian kita pasarkan. Nah, mungkin ini juga menjadi pemikiran bagi kita bagaimana bisa dijelaskan oleh Dinas Perdagangan dalam hal ini. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Iskandar di Galang, mungkin Pak Faisal langsung ditanggapi atau seperti apa, Pak Faisal? Ya, halo. Silakan Pak Faisal.
0: Halo, halo.
1: Ya, bisa dengarkan tadi Pak? Halo, Pak Faisal.
0: Ya, maaf, jaringan mungkin kendala.
1: Oh ya.
0: Faktor jaringan.
1: Jadi. Ya, tadi Pak Iskandar di Galang.
0: Mas.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya, bisa dengarkan Pak Faisal suara saya?
0: Ya.
1: Ya. Oke. Pak Faisal mungkin langsung dijawab saja pertanyaan dari Pak Iskandar tadi.
0: Oh ya.
1: Ya,
0: yang terkait perdagangan antar khususnya di untuk wilayah Kalimantan ya.
1: Iya, pertama itu program Totata Tosamin di pemerintahan periode-periode yang lalu. Ini apakah masih berjalan sampai saat ini atau seperti apa? Kemudian juga dari sisi pengawasan untuk perlindungan kepada pelaku usaha kita yang tentunya antar wilayah ini. Apakah memang ada atau seperti apa? Silakan.
0: Perlu diketahui Pak bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli jelas kami punya batas kuota.
1: Oke.
0: Kerja kami itu Kabupaten Toli-Toli. Dan terkait masalah program Totata Tosami itu, ini kan perlu upaya bersama, Pak, sinergi bersama antara pemerintah dalam hal ini. Jadi Dinas Perdagangan, OPD terkait juga, pelaku usaha juga, sebagai stakeholder apa, dari distributor, pelaku usaha transportasi.
1: Baik.
0: Ini harusnya bersinergi, Pak.
1: Oke.
0: Untuk bagaimana komoditas yang khususnya komoditas lokal di Kabupaten Toli-Toli ini bisa didistribusikan ke wilayah dapat berjalan dengan lancar.
1: Nah ini pertanyaan kedua
0: terkait masalah.
1: Silakan.
0: Masalah menyangkut kedua itu sebenarnya pemerintah daerah tahun 2000-an kalau nggak salah. Maaf Pak, sebelumnya saya di perdagangan ini masuknya tahun 2021 cuma saya dengar informasi pernah ada perwakilan perdagangan ke Kalimantan dalam hal ini Tarakan atau Nunukan.
1: Okay.
0: Itu kan ya positif dan mungkin kedepannya itu harus di ini di jalankan kembali, okay. Karena perwakilan perdagangan itu kan kita bisa melihat, memantau juga bagaimana komunitas barang yang dari Kabupaten Tol-Toli di sana, komunitas apa saja yang potensial untuk di sana, terus kendala yang dialami oleh pelaku usaha mungkin bisa disampaikan ke perwakilan perdagangan di wilayah tersebut.
1: Mungkin? Oke. Saja, Pak. Ya, baik. Pak Faisal, ditahan dulu, Pak Faisal. Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami coba buka interaktif di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Sayang sekali perwakilan dari Forum Pedagang Toli-Toli Kalimantan tidak bersedia untuk hadir di pagi hari ini. Kami juga menantikan kehadiran dari pihak DPRD yang sampai saat ini juga belum hadir. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, strategi penguatan perdagangan antar wilayah. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pariwara berikut.
5: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
6: Biarlah.
5: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
6: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
7: Kerja bagus.
5: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
8: Ini Indonesia.
9: Indonesia bagus banget tau.
10: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
9: Makanan di sini enak-enak.
8: Ini Indonesia.
11: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Mali Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
8: Ini Indonesia.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kita dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, Strategi Penguatan Perdagangan Antar Wilayah. Narasumber kita, Pak Faisal, selaku pengawas perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Sudah sedikit banyak apa yang kita coba bahas di pagi hari ini soal strategi penguatan perdagangan, kemudian juga pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sendiri. Nah, saya coba lanjut. Pak Faisal, halo. Ya, baik, Pak Faisal. Pak Faisal bisa dengarkan? Ini mungkin mic-nya belum terbuka, Pak. Oke, halo. Ya, mic-nya Pak belum dibuka lagi, mic-nya di Zoom. Ya, baik. Pak Faisal, kita lanjut sambil menanti penelpon atau masyarakat kita yang mendengarkan. Mungkin selama ini Pak, apa yang menjadi tantangan dari khususnya di bidang pengawasan di Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli dalam mengawasi rantai distribusi yang tentunya semakin luas di berbagai sektor, itu bagaimana? Apakah memang ada tantangan tersendiri yang selama ini masih terus menjadi dan dihadapi oleh tim pengawas kita atau seperti apa? Silakan.
1: Ya, tentu saja kalau terkait masalah kendala kami selaku pengawas perdagangan ya di Kabupaten Toli-Toli, perlu kami sampaikan bahwa objek pengawasan kami ini cukup luas, Pak. Barang yang diatur dan diawasi oleh pemerintah, misalnya barang bersubsidi ya, seperti LPG, terus minyak kita, minyak bersubsidi dan BBM bersubsidi.
0: Ya.
1: Lain itu juga untuk pengawasan yang lain terkait masalah legalitas, pemenuhan legalitas pelaku usaha misalnya. Dan wilayah Kabupaten Toli-Toli juga ini Pak cukup jujur saja
0: luas.
1: Cukup luas ya, ya, karena kita kan dari 10 kecamatan
0: ya,
1: Toli-Toli Utara sampai ke Dampal Selatan. Yang itu perlu usaha yang lebih optimal lagi dalam melakukan pengawasan.
0: Artinya luas wilayah ini, kemudian juga pengawasan di berbagai sektor gitu yang menjadi tantangan juga Pak ya. Ya, kita minim personil atau seperti apa sebenarnya Pak dari Dinas Perdagangan ini? Perlu ketambahan atau seperti apa? Mungkin ada strategi seperti apa?
1: Strategi yang kita lakukan karena kalau secara door to door Pak atau pengawasan langsung di lapangan pasti kita tetap.
0: Oke.
1: Maka untuk maka untuk itu kami sedang membangun sistem Pak. Dan pengaduan masyarakat. Jadi itu ada peran aktif masyarakat.
0: Oke.
1: Dalam hal ini melakukan pengawasan terkait kegiatan perdagangan. Misalnya LPG 3 kg kita sudah publish atau rilis layanan pengaduan secara online ya Pak. Maka jika melakukan pelanggaran terkait distribusi LPG 3 kg misalnya ada pangkalan menjual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh silakan laporkan.
0: Oke. Termasuk barang-barang lainnya juga Pak atau bagaimana?
1: Ya, barang yang lain. Isu di masyarakat kan untuk saat ini yang lagi ramai kan masalah LPG 3 kg dengan minyak kita. Selain itu juga pengawasan terkait barang beredar dan PDKT. Ini juga perlu penting Pak dalam rangka untuk perlindungan konsumen.
0: Baik.
1: Yang dimaksud itu Pak salah satunya misalnya pengawasan PDKT bila masyarakat menemukan barang yang sudah masuk ke dalam luasannya tapi masih tetap diperjualbelikan oleh pelaku.
0: Oke. Baik. Ya, Pak Faisal, persoalan daripada bagaimana strategi penguatan perdagangan antar wilayah kita sesuai topik kita. Namun selama ini dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan baik dari pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, ada tidak Pak bagaimana mungkin tolok ukur keberhasilan perdagangan antar wilayah kita selama ini? Apakah memang ini sudah cukup berhasil dan persentasenya seperti apa untuk mungkin dari segi pendapatan ke arahnya yang arahnya ke pendapatan asli daerah? Nah ini sejauh mana hal itu dilakukan? Apakah ada tolok ukurnya atau seperti apa Pak?
1: Secara overall sebenarnya sementara semuanya sementara on proses Pak.
0: Oke.
1: Karena walaupun begitu perlu mungkin ada beberapa hal yang harus kita benahi untuk memperbaiki distribusi ini. Okay. Misalnya dari sisi infrastruktur, infrastruktur dan jalan yang menjadi akses darat.
0: Oke.
1: Okay. Barang itu ada beberapa kan yang misalnya nih ini kan pelaku usaha juga mempertimbangkan biaya transportasi.
0: Ya pasti.
1: Kemudian dan waktu tiba di lokasi tujuan itu tepat waktu. Sini kan ada dari Tol-Toli ke Palu misalnya kan ada dua jalur Pak.
0: Ya.
1: Barat dengan Pak. Itu beda selisih dan jarak itu lewat pantai timur kalau aksesnya bagus kan lebih cepat.
0: Mungkin
1: bisa makan waktu juga selisih sekitar 2 jam kalau dia barang tersebut. Kendalanya jalan kalau kita ketahui bersama akses ke khususnya di pantai timur ini mungkin di apa Pasir Putih ya.
0: Ya, ya, Pasir Putih.
1: Ada perhatian lebih sih.
0: Oke. Pak Faisal, mungkin sebelum kita menuju ke segmen closing kita di hari ini, kalau kita coba lihat beberapa tahun terakhir kita menjadi sasaran target pasar dari luar soal produk ataupun buah-buahan ini kalau kita lihat banyak yang berasal dari luar, khususnya di wilayah Tanjung Batu yang sering diperdagangkan. Kalau kita, saya coba tanya, saya coba beli belanja, Pak ini datang dari mana buah rambutan? Ini dari Pantai Timur, ini dari Pantai Barat, dari daerah lain. Nah ini, itu pengawasannya kita bagaimana sebenarnya Pak? Itu memang sudah ada pengawasan khusus atau mungkin seperti apa?
1: Kalau pengawasan yang dimaksud dalam hal ini, itu kalau dari kami Pak, tugas kami itu lebih ke pemantauan harga ya.
0: Oke.
1: Mungkin saya bisa lanjut bahwa memang benar apa yang Bapak sampaikan bahwa beberapa komoditas yang beredar di Kabupaten Tol-Tol ini memang bersumber dari wilayah lain.
0: Ya.
1: Di wilayah Sulawesi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena produksi kita untuk misalnya buah-buahan itu mungkin belum mencukupi untuk kebutuhan. Bukan cuma masalah komunitas buah-buahan saja sih Pak. Yang menyumbang angka inflasi, naiknya angka inflasi itu kan biasanya dari komunitas bawang merah, merica, dan yang lain-lain. Kan juga kita masih mengambil supply dari
0: luar Pak ya.
1: Baik. Kedepannya mungkin perlu mungkin ditingkatkan produksi supaya produksi untuk komoditas yang ini, walaupun ada pertimbangan juga begini Pak, misalnya barang, kenapa kita ambil barang dari luar, misalnya untuk ayam ya, ternak kenapa produk lokal?
0: Oke.
1: Itu kan bagus juga Pak mempertimbangkan efisiensi dalam hal ekonomi. dalam ekonomi mungkin dianggap tidak efisien, Pak, karena kan biaya pakan obat-obatan mungkin untuk membutuhkan biaya lebih jika produksi di Bali.
0: Oke. Ya, baik Pak Faisal, kita sudah di segmen closing untuk dialog kita pagi hari ini, strategi penguatan perdagangan antar wilayah. Lewat kesempatan ini di sebagai closing statement dari Pak Faisal, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk bagaimana sistem kemudian juga strategi penguatan perdagangan kita bisa semakin lebih kuat lagi untuk mendongkrak pendapatan maupun perekonomian masyarakat kita. Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Pak. Pesan utama kami untuk masyarakat dan pelaku usaha bahwa penguatan perdagangan antar wilayah bukan hanya soal meningkatkan arus barang, barang masuk dan barang keluar, tetapi juga memastikan barang kebutuhan masyarakat masuk dengan harga yang terjangkau, harga atau harga yang wajar, pasokannya terjamin. Dan produk lokal itu memiliki pasar yang lebih luas, Pak. Karena perdagangan antar wilayah ini merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Oleh karena itu perlu terus diperkuat masalah konektivitas, distribusi, kerjasama antar daerah, serta meningkatkan daya saing dari komoditas lokal kita agar mampu pasar yang lebih luas.
0: Oke. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak, di pagi hari ini sudah berbincang bersama Prosatu RRI Toli-Toli, dan semoga saja, dan kita sangat berharap apa yang menjadi perbincangan kita di pagi hari ini bisa bagaimana strategi penguatan perdagangan kita bisa lebih baik lagi, khususnya bagi perkembangan perekonomian dan juga pendapatan asli daerah Toli-Toli ke depan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setyadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif lintas pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk Toli-Toli siang ini, kebersamaan saya Mariani Rauf akan menemani Anda semua hingga jelang pukul 14.30 nanti.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias

0: anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Bukan main ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
3: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali pape tuh petu sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
2: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
3: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
1: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk Halo RRI kali ini. Saya Maria Nyirauf kembali menemani kebersamaan Anda untuk edisi siar Rabu 12 Agustus 2026 bersama dengan rekan pengarah acara Bung Alfiansa menemani kebersamaan Anda untuk Halo RRI. Seperti biasa, apa yang menjadi keluhan kemudian juga permasalahan ataupun mungkin hal-hal yang tentunya perlu mendapatkan perhatian, ini bisa Anda sampaikan di interaktif kami 0821-9483-0965, kemudian juga di 0853-4383-1230. Nah, pendengar, yang menjadi permasalahan ataupun juga keluhan Anda, baik itu masalah pendidikan, kemudian juga masalah kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Kami tunggu apa yang menjadi permasalahan ataupun juga hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama di Halo RRI kali ini. Dan kami berikan kesempatan sekali lagi pendengar untuk Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda. Kita berikan kesempatan kepada penelpon kita yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
5: Halo, RRI. Waalaikumsalam. Salam iya. Signifikan.
4: Baik, Pak Iskandar di Galang. Apa kabar Pak Iskandar hari ini? Sehat?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Iskandar.
5: Semoga kita semua baik.
4: Amin, ya. Amin. Apa yang menjadi keluhan ataupun juga mungkin permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian bersama ini, Pak Is?
5: Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah, berkaitan dengan itu, saya sesungguhnya sebagai warga negara Indonesia yang taat,
4: ya,
5: menjalankan seluruh apa yang menjadi aturan dalam pemerintahan kita,
4: ya,
5: sangat prihatin dengan menyambut perayaan 17 Agustus ini, banyak masyarakat kita yang tidak begitu setia dengan merah putih, bahkan tidak ada kebersamaan dan persatuan kita untuk bersama-sama mengibarkan bendera merah putih di angkasa di setiap rumah.
4: Itu di Kecamatan Galang, juga, Pak Is, ya? Di Kecamatan Galang.
5: Pokoknya sepanjang jalan di mulai dari Galang sampai ke dalam kota, ya, sebagian itu ada. Bahkan di BTN-BTN itu yang kita lihat kurang itu mengibarkan bendera. Apa sih sebenarnya alasan mereka? Apakah mereka tidak punya bendera atau tidak punya uang dan sebagainya? Okay. Mungkin ada donatur-donatur yang setia yang terhadap NKRI ini bisa menyumbangkan ya bendera-bendera itu ke masyarakat yang mungkin yang tidak mampu. Yeah. Untuk kemudian jangan hanya disimpan, dikibarkan ya. Mm-hmm. Hal ini menjadi satu motivasi bagi kita bahwa kita ini merdeka bukan hanya sekedar seremonial perayaan, tapi bagaimana nilai-nilai kepahlawanan kita yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan ini untuk kita bisa tidur nyenyak, bisa bekerja, bisa menyiar dan sebagainya, mendengarkan radio dalam keadaan aman. Itu mungkin harapan saya agar bisa ditertibkan, karena di setiap desa itu ada Babinsa, ada Bang
4: Kamtimas, ada Pak RT, RW, Pak Kades juga,
5: Pak RT,
4: semuanya.
5: Dan sebagainya. Iya. Saya kira itu bisa dikalahkan kembali Pak Ani, bisa ditegur melalui RRI, disapa dan sebagainya. Mungkin demikian.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Pak Iskandar di Galang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga tentunya umbul-umbul. Ini sudah kita ketahui bersama ya, pendengar, bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan penghujung Agustus itu kita diwajibkan untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kita ya. Dan ini untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, sebenarnya seperti apa yang tentunya menjadi tugas bersama? Apakah ini kesadaran masyarakat yang kurang, atau juga bagaimana pihak-pihak terkait seperti misalnya Pak Kades, kemudian juga RT, RW, Pak Babinsa, Babin Kantipmas, bersama-sama untuk mengajak masyarakat agar tentunya bisa ataupun juga mau mengibarkan bendera merah putihnya. Kita menyapa penelpon selanjutnya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
6: Halo, selamat siang. Halo RRI, Mbak Mariani Rauk di Pos 1 RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Emang di Nopi.
4: Baik, Pak Emang, silakan. Apa yang menjadi keluhannya ini?
6: Begini Bu Ani, saya mau menyambungkan dengan Bapak yang penelpon pertama tadi. Memang betul, di mana-mana daerah pasti ada yang tidak pasang bendera. Contohnya yang tepatnya yang ada di Kelurahan Nalu di sini, ada warga di sini memang betul-betul memang malas betul pasang bendera, Bu Ani. Ini bukan baru tahun ini, memang sudah berapa tahun kemarin. Itu nanti yang memberikan peneguran untuk pasang bendera nanti dari Babin Kamtikmas atau dari Babinsa ini, Bu Ani. Nanti itu ya baru yang bisa. Kalau kayak dari kelurahan yang tegur, itu biasa cuma masyarakat cuma anggap remeh saja, atau dari RT.
4: Jadi harus dari kayak seperti misalnya Babin Kamtikmas ya, atau mungkin Babinsa, atau mungkin
6: Babinsa ya,
4: begitu. Iya.
6: Nah, jadi kalau bisa, ini kan di Kelurahan Nalu kan ada Pak Rizky yang bisa dihubungi nanti, Bu Ani. Ya, kalau bisa, untuk penjelasan dari Pak Rizky bagaimana nanti apa yang memberikan ini.
4: Oke, baik.
6: Jadi, ya, ini yang pertanyaan saya yang sudah kelima kali ini, Bu Ani, mulai dari tanggal berapa itu? Dari tanggal 3 saya sudah informasikan pasang bendera, tapi cuma ya belum ada penjelasan dari kelurahan juga belum ada, tapi kalau bisa nanti dihubungi dari pihak Babin Kamtikmas, dari
4: Paris pihak ini, RT atau bisa. RW mungkin tidak ada yang melakukan pemantauan atau mungkin pengawasan, Emang?
6: Enggak ada Bu Ani, enggak ada.
4: Tidak ada ya?
6: Enggak ada ya.
4: Iya, atau RT, mungkin sesama masyarakat ini apa sebenarnya yang membuat mereka enggan untuk memasang bendera dan juga mengibarkan bendera depan rumah? Apa permasalahannya? Apakah benderanya tidak ada? Ya, atau mungkin bambunya, tiangnya?
6: Kalau masalah bendera dia ada, Bu Ani. Ini memang kesadaran ini memang malas. Nanti petugas dari Babin Kamtikmas yang menegur kayak tahun lalu, itu baru dipasang, Bu Ani. Jangan-jangan nanti tunggu itu baru mau dipasang, Bu Ani.
4: Baik. Iya.
6: Makanya saya minta tolong nanti pihak dari operator di Pro 1 kalau bisa hubungi dari pihak Pak Rizky.
4: Iya, nanti kami coba hubungi dari pihak yang terkait ya. Nanti siapapun narasumbernya akan menjawab tentunya. Oke, terima kasih Pak Mang sudah menyampaikan tentunya keluhan dan juga hal-hal yang menjadi perhatian bersama di Halo RRI untuk hari ini. Masih bersama saya Mariani Rauf, ada Bung Alfiansa sebagai pengarah acara dan juga Bung Hairudin di teknik kami hari ini bertugas menemani kebersamaan Anda di Halo RRI. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Ini tadi sudah ada beberapa penelponnya, ada Pak Iskandar yang ada di Galang, kemudian juga Pak Emang. Keluhannya sama ya, permasalahannya sama, kurangnya kesadaran masyarakat dengan sikap ataupun juga rasa nasionalisme karena melihat yang ada di sekitar kita, masih adanya masyarakat yang enggan, entah mungkin karena benderanya tidak ada, tiangnya tidak ada, atau seperti apa permasalahan sebenarnya yang terjadi sehingga masih ada masyarakat yang di depan rumahnya itu belum ada berkibar bendera merah putih untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda, pendengar. Nanti bisa bergabung kembali di interaktif yang kami sediakan hari ini di 0853483132 atau juga di 0821948309 65.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar masih terus bersama kami di Halo RRI edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Mariani Rauf, ada Bung Alfiansa dan juga Bung Hairudin yang masih bersama Anda untuk hari ini. Dan silakan pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan ataupun juga menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda, baik masalah pendidikan, kemudian juga kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan, bisa Anda sampaikan langsung di interaktif kami untuk hari ini. Silakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0821-9483-0965. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang menyampaikan ya, dari Pak Iskandar di Galang, ini kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyambut HUT RI, khususnya dalam memasang ataupun juga mengibarkan bendera di depan rumah wilayahnya masing-masing. Kemudian juga tadi ini Pak Emang yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya peran dari pihak-pihak terkait, misalnya lurah, RT RW, kemudian juga Babinsa dan Babin Kantipmas, sehingga di sini masyarakat punya kemauan untuk bisa mengibarkan bendera sebagai lambang nasionalisme ya, sikap kepahlawanan kita yang tentunya harus lebih ditingkatkan lagi berhubung karena kita menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan untuk hari ini pendengar, apa sebenarnya menjadi keluhan-keluhan Anda, baik itu masalah pendidikan, kemudian juga kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan, boleh Anda sampaikan langsung untuk hari ini sambil menikmati suasana siang di tengah kesibukan, kemudian juga aktivitas Anda hari ini. Boleh bergabung tentunya bersama kami dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan Anda, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh pihak-pihak terkait ya, ataupun juga pihak-pihak yang berwenang atas apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, terbit tahun 2009. Novel ini mengisahkan tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana mampu dituliskan Dewi Lestari dengan sangat manis sehingga membuat para pembaca hanyut dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan meraih mimpi adalah formula cerita yang sangat sayang untuk dilewatkan. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja bernama Kinan, baru saja lulus SMA. Ia adalah laki-laki yang cerdas, memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun bermimpi untuk menjadi seorang pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya imajinasi tinggi. Sejak kecil, ia menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis. Ia menyadari profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima di lingkungannya. Perahu Kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali kuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kinan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalani persahabatan erat dengan nama kelompok Pura-Pura Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ojos, dan Kinan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan menjajar di sekolah darurat bernama Sekolah Alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha memenangkan hati Kinan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kinan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kinan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu, dongeng Pilik yang ditulis Kugi tidak sengaja tertinggal dan Kinan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kinan pun kabur ke Bali. dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat ibunya. Di Bali, ia kembali menemukan kecintaannya pada melukis dan juga ia menjalin cinta dengan Elude. Salah satu alasan mengapa novel Perahu Kertas menjadi menarik karena kita bisa mengetahui beberapa kutipan menarik yang syarat makna cinta dan motivasi yang disajikan dalam novel tersebut.
0: Baik, saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Halo RRI untuk hari ini. Dan menjawab pertanyaan dari beberapa pendengar kita. Tadi ada Pak Iskandar, kemudian juga ada Pak Emang yang sudah bersama kita terkait dengan permasalahan ya, yang ini juga masih perlu menjadi perhatian bersama karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih jelang HUT Republik Indonesia ke-81. Dan alhamdulillah pendengar kita juga sudah terhubung saat ini dengan Babin Kantipmas Kelurahan Nalu, Bapak Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Reski.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, Pak Babin, kita tahu bersama bahwa pada tanggal 17 ini kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini sudah ada himbauan berkali-kali bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan penghujung bulan Agustus itu masyarakat dihimbau untuk memasang bendera merah putih dan juga bendera umbul-umbul di depan rumah masing-masing. Nah, ini ada penelpon dari Kelurahan Nalu tadi ini, Pak Emang, yang mengatakan bahwa masih ada masyarakat juga yang enggan ataupun juga belum mau memasang bendera. Ini apakah dari pihak Babin sudah melakukan controlling ya, ataupun juga pemantauan langsung di tengah-tengah lapangan ini, Pak Babin?
2: Ya, terima kasih ya. Tentu kami selaku Babin Kantimas sudah menghimbau karena sebelumnya kami sudah rapat dengan aparat dari Kelurahan, RT, RW, dan tentu rapat kami bahwa melakukan himbauan kepada warga masyarakat agar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, salah satu tugas kita itu ya memeriahkan dengan cara apa? Mari kita mengibarkan bendera merah putih dan atau umbul-umbul ya. Cuma memang persoalannya masih banyak masyarakat kita yang kurang paham dari arti.
0: Ya, halo Pak Reski. Ya, Pak Reski masih bisa mendengarkan suara kami? Mungkin dari pihak PA bisa dibenahi dulu komunikasi kita ya, agak sedikit terganggu, bisa dihubungi kembali untuk bisa menjelaskan tentunya apa yang menjadi permasalahan ya, sehingga masih ada masyarakat yang enggan ataupun juga tidak mau memasang bendera merah putih, kemudian juga bendera umbul-umbul untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, untuk saat ini sudah pukul 10 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kami juga live TikTok di RRI Toli Toli. Silakan yang mau gabung di live TikTok kami. Apa kabar? Sebelumnya kami menyapa untuk Bung Heril Akbar ya, kemudian juga ada Pak Dupa, selamat siang, dan semua pendengar yang saat ini bergabung bersama kita di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di live TikTok RRI Toli Toli. Kita kembali terhubung rekan Alvin ya. Oke, baik. Kita kembali terhubung dengan Pak Reski. Pak Reski? Halo Pak Reski.
2: Iya.
0: Tadi terputus ini. Tadi terputus Pak ya. Jadi sudah bisa mendengarkan kembali suara kami Pak Reski?
2: Bisa.
0: Oke. Pak Reski, ini sebenarnya apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat? Masih ada masyarakat yang enggan memasang bendera ini, Pak. Keluhannya seperti apa kalau di tengah-tengah masyarakat?
2: Ya, terima kasih. Kan begini, kebanyakan juga warga masyarakat yang berada di pas rumahnya di pinggir jalan ini, kita juga prasangka baik. Kadang juga ada memang sebagian yang kurang memahami. Dan ada juga karena rumahnya ini kosong dari tidak ditinggali, itu jadi kendala. Dan mungkin juga saudara kita ini kurang uang untuk beli bendera, ya. Tapi paling intinya warga masyarakat, tentu pemerintah tidak mengharapkan kita untuk berperan dan sebagainya. Namun sebagai warga masyarakat yang taat, cukup kita meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul, begitu.
0: Oke, bagaimana Pak Babin di lapangan ini untuk melakukan komunikasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, sekedar mengingatkan, ayo pasang bendera. Apakah ini sudah dilakukan begitu Pak Babin?
2: Terima kasih. Kalau masalah timbangan tentu jauh-jauh hari kami sudah rapat dari pihak kelurahan, RT, RW untuk melakukan himbauan kepada warga masyarakat. Dan memang namanya kita juga hidup di kompleks yang begitu banyak masyarakat, tidak semua karakter masyarakat cukup satu kali kita menghimbau, mereka sudah mendengarkan. Nah, ada juga memang yang kabar. Tapi dalam hal ini, dalam jangka waktu dekat ini, turun ke lapangan, mengecek siapa-siapa warga masyarakat yang belum memasang bendera. Namun dalam kegiatan ini tentu dilakukan dengan humanis. Ya, jangan sampai ada gesekan dengan warga masyarakat. Begitu, Bu.
0: Oke, Pak Babin, ini apakah kepada masyarakat yang masih enggan memasang bendera ini ada tindakan? Atau mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Babin sebagai Babin Kantimas di Kelurahan Nalu ini, Pak?
2: Jadi saya yakin begini, selagi dia mereka punya mata, punya telinga dan rasa malu, artinya dalam masyarakat ini memang harus kita selalu sabar untuk memberikan himbauan dengan cara kekeluargaan. Dan saya yakin insya Allah, mudah-mudahan warga masyarakat yang mendengarkan Pak Babin menyampaikan pesan ini, khususnya warga Kelurahan Nalu, untuk segera memasang bendera, ya. Artinya kita dewasa, jangan sampai kiri kanan kita sudah pasang bendera, namun kita sendiri yang belum, lah itu. Kemudian ada rasa malu lah, gitu.
0: Iya, jadi intinya kembali lagi kepada kesadaran diri sendiri begitu, Pak Babin, ya?
2: Siap, ya, betul-betul.
0: Oke,
2: ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Reski selaku Babin Kantipmas Kelurahan Nalu, ya, yang sudah bergabung juga bersama kita, sudah menjawab permasalahan dari pendengar dan juga masyarakat yang ada di Kelurahan Nalu. Selamat beraktivitas kembali, Pak Babin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, demikianlah tanggapan langsung dari Pak Babin Kantipmas Kelurahan Nalu, Bapak Aibtu Reski, ya, yang juga sudah kita dengarkan bersama. Untuk Pak Mang ini sudah dilakukan juga komunikasi. Nah, yang menjadi hambatan itu, ya, ada juga masyarakat yang kemungkinan ini tidak punya bendera, ya, belum sempat membeli karena mungkin belum ada rejeki, ya, atau juga mungkin karena ini faktor tiangnya yang belum ada atau seperti apa, seperti itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Babin. Tapi sudah berupaya, ya, melakukan komunikasi, bahkan juga mendatangi langsung rumah-rumah masyarakat, ya, melakukan komunikasi yang baik, secara lebih humanis, sehingga semuanya kembali lagi kepada masyarakat. Bagaimana tingkat kesadaran kita selaku masyarakat tentunya. Kami berikan kembali kesempatan kepada Anda pendengar RRI yang juga ingin bergabung bersama kami di interaktif yang kami sediakan hari ini. Pendengar, silakan di 0821 9483 0965 dan juga di 0853 4383 1230. Sampaikan apa yang menjadi permasalahan ataupun juga keluhan di sekitar Anda, baik itu masalah pendidikan, kemudian juga kesehatan, kebencanaan, sosial budaya, ada juga pertahanan dan juga keamanan. Silakan Anda bisa menyampaikan di Halo RRI, di mana di Halo RRI ini adalah ruang bicara dan juga ruang solusi bagi Anda masyarakat Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Silakan pendengar ikut bergabung untuk ramaikan kebersamaan kita.
3: Kita ini lagi pusing, boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Mau repa kati,
4: Ini Acong, mengeluh terus. Coba gua cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, Buka gua lapangan kerja sendiri.
3: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
4: Aconge, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Aconge. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja, dan kalau begitu.
3: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
4: Acong, petu yang mana,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
7: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
8: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratel.
9: Jadi astuni ragam leman, langin tetap masjian Indonesia.
10: Di masa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
11: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
12: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
13: Kami cinta Indonesia.
14: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
15: Ma, mana?
16: Apa sih teriak-teriak, Mas?
15: Ini, Ma, kalau kita depo satu kali lagi, Ma, 1 juta. Kita pasti menang, Ma.
16: Kita sudah tidak ada tabungan, Mas. Rudy sebentar lagi masuk SD. Sementara gaji kamu saja terpotong cicilan. Gimana sih, Mas?
15: Ah, pinjam dululah.
16: Kamu sadar, kita sudah tidak punya uang. Tabungan kita sudah kamu habiskan. Berhenti judi online. Aku sudah cukup sabar hadapi kamu sama ini, Mas.
15: Ah, aku tidak butuh nasihat darimu. Aku kan kepala keluarga di sini. Pokoknya kamu harus nurutlah. Cepat, berikan emasnya.
16: Cukup. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Sudah, kamu ceraikan saja. Aku sudah tidak tahan.
15: Ah, silakan. Pergi sana. Pergi. Dasar tidak tahu terima kasih.
17: Ya, begitulah orang kalau sudah kecanduan judi online.
18: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
19: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
18: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
19: Tapi, masalah saya lebih penting.
20: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
21: Halo RRI.
22: Iya, Halo RRI.
20: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
22: Halo RRI.
0: Baik, pendengar masih terus bersama di Halo RRI untuk hari ini. Kami menemani kebersamaan Anda dan yang masih ingin bergabung masih ada waktu. Silakan pendengar apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Baik masalah pendidikan, kemudian juga ekonomi, kebencanaan, sosial budaya, pertahanan dan juga keamanan, sampaikan di interaktif yang kami sediakan di 0853438312 30, kemudian juga di 0821948309 65. Tadi sudah ada Pak Iskandar yang ada di Galang yang sudah menyampaikan bahwa masih ada masyarakat yang enggan untuk memasang bendera di depan rumahnya untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kemudian juga tadi ada Pak Emang yang menyampaikan hal serupa ya di Kelurahan Nalu, namun sudah ditanggapi oleh pihak Babin Kantipmas Kelurahan Nalo. Dan bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang ingin bergabung hari ini, kami sampaikan dan tentunya bisa meramaikan kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini. Saya Ani dan juga ada Bung Alvin, ada Bung Dava yang masih bersama Anda di kebersamaan kita untuk Halo RRI edisi hari ini. Dan pendengar, sekarang sudah pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk hari ini, bagi Anda masyarakat Kota Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong, ini bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Apapun permasalahan Anda, ini Halo RRI hadir bersama Anda dan ini menjadi ruang bicara dan juga ruang solusi bagi Anda masyarakat Toli-Toli. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda masih bersama kami untuk hari ini menikmati suasana kesibukan, kemudian juga pekerjaan yang harus kita selesaikan dengan penuh semangat, dengan penuh kebersamaan. Semoga setiap apa yang kita kerjakan akan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini pun kita bisa meraih begitu banyak kesuksesan untuk hidup yang jauh lebih baik lagi.
18: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
19: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
18: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
19: Tapi, masalah saya lebih penting.
20: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
13: Halo RRI.
22: Iya, Halo RRI.
20: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
22: Halo RRI.
1: Waktunya kentongan.
2: Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Pencegahan banjir menjadi penting dalam mengurangi resiko banjir dan melindungi masyarakat serta aset-aset ekonomi. Adapun cara-cara mudah agar masyarakat bisa menerapkan hidup sehat, terhindar dari bencana terhadap himbauan pencegahan terjadinya banjir, agar lingkungan tetap sehat. Terdapat 7 cara hidup bersih dan sehat, antara lain 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Membuat saluran air yang baik. 3. Memperbanyak lahan penyerapan air. 4. Tidak membangun perumahan di tepi sungai. 5. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air. 6. Buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. 7. Tidak menebang pohon di hutan secara liar.
0: Baik, pendengar pasti di Halo RRI dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan Kapolsek Galang, Ibtu Muhammad Akbar SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kapolsek Galang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
0: saudara. Yes. Sehat selalu nih Pak Kapolsek.
3: Alhamdulillah sehat Bunda, sehat.
0: Baik. Iya, Pak Kapolsek, tadi ini ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Galang yang menyampaikan bahwa kita tahu bersama pada tanggal 17 kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, ini ternyata di lapangan masih ada masyarakat yang enggan ataupun juga tidak mau memasang bendera untuk menyambut hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Selaku Pak Kapolsek, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau mungkin peran Polsek sendiri nih Pak untuk mengajak masyarakat meningkatkan rasa nasionalisme kemudian juga patriotisme sehingga mau mengibarkan bendera merah putih? Silakan Pak Kapolsek.
3: Oke, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Kami dari pihak kepolisian tak hentinya menyampaikan tantimat di wilayah Polsek Galang terutama dalam rangka menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk memasang bendera atau baliho di sekitar. Ya, namun mungkin masih ada juga masyarakat yang belum memasang kami dari pihak kepolisian bersama dari pemerintah setempat, kecamatan, menghimbau dan memohon kepada masyarakat agar menyambut hari ulang tahun kemarin itu dengan sukaria, dengan kita bisa memasang bendera dalam rangka menyambut bahwa kita dalam hal ini menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang terdahulu. Demikian.
0: Iya, baik. Pak Kapolsek, bagaimana peran Babing Kamtibmas sendiri di tengah-tengah lapangan? Apakah ini sudah melakukan koordinasi, kemudian juga komunikasi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum mengibarkan bendera merah putih ini, Pak? Ada komunikasi secara langsung yang sudah dilakukan oleh pihak Polsek Galang sendiri, Pak?
3: Baik, kami dari pihak kepolisian tentunya, Bu, terutama Babing kami di lapangan, sudah menghimbau kepada masyarakat, namun mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mematuhi, namun kami tetap akan berikan pembinaan untuk pengertian agar tetap selalu bisa agar bendanya dipasang supaya kita bisa menghargai alunan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang jelas dari pihak kepolisian sudah melaksanakan sesuai dengan protap menghimbau kepada masyarakat. Mungkin dari masyarakat masih ada yang belum apa namanya belum punya bendera, tapi akan kita usahakan bagaimana caranya pendekatan kepada mereka agar berikan pemahaman termasuk agar kita khususnya masyarakat Kecamatan Galang pada umumnya agar tetap memasang baliho atau bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Iya, ada himbauan mungkin Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Galang ini untuk lebih punya rasa besar agar mau memasang bendera sehingga tentunya rasa mencintai negeri kita ini itu ada kepada masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Galang, Pak Kapolsek, silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Galang, itu Muhammad Akbar. Sarjana hukum memohon kepada warga saya, warga masyarakat Kecamatan Galang dalam rangka mengsukseskan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kita menjaga keamanan kita, stabilitas keamanan agar apabila meninggalkan rumahnya dikunci jangan sampai terjadi kebakaran, kemudian terutama masalah rumput-rumput atau di hutan agar warga masyarakat jangan sembarang membakar-membakar kayu agar jangan sampai menjar karena ini musim kemarau. Jadi kami dari Kepolisian meminta dengan hormat kepada warga kami, masyarakat kami yang kami cintai, kami banggakan, kami sayang masyarakat agar bisa mematuhi dan bisa mendengar agar jangan sampai warga kita terdampak nanti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri. Mari kita sukseskan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-7, yang ke-81. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kapolsek. Waktunya di tengah-tengah kesibukan melayani masyarakat ini sudah sempat hadir bersama dengan RRI. Kami juga live di TikTok dan juga tentunya Facebook RRI Toli Toli dan juga kami live streaming di RRI Toli Toli. Terima kasih waktunya Pak Kapolsek. Tetap semangat melayani masyarakat dan selamat beraktivitas kembali. Salam presisi. Selamat siang.
3: Terima kasih Bunda. Salam presisi.
0: Baik, pendengar demikianlah kebersamaan kita untuk Halo RRI kali ini. Saya Maria Nyirauf bersama rekan pengarah acara Bung Alfiansa serta Muhammad Dafa menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi tentunya di Halo RRI yang akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebutkan vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDCI, kemudian juga data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari Tito.id, di dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ASIP ini melakukan pemungutan suara 8 sampai dengan 3 Desember 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan juga kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan juga kejadian tersebut.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Faktanya, klaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoax. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembekingan rokok ilegal oleh personil kepolisian di Banda Aceh. Dan sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personil Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif lakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di Kiri.

Saudara pendengar, pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Anda untuk Toli-Toli siang ini. Kebersamaan kita di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Suasana siang yang begitu bahagia di mana kita disibukkan lagi dengan setumpuk aktivitas, kewajiban yang harus kita selesaikan. Dan insya Allah hari ini semangat yang besar akan mengantarkan kita pada jawaban atas doa-doa yang sudah kita panjatkan, di mana kesuksesan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita.

Judi memang sangat meresahkan. Selain melanggar aturan agama, perjudian juga merusak sandi kehidupan sosial. Banyak keluarga yang tercerai-berai karena salah satu anggotanya asik bertaruh dan juga mengorbankan kepentingan anggota keluarga yang lain. Namun tentunya pendengar, penanganan praktek judi ini tidak hanya sekedar hangat-hangat ya. Tapi bagaimana agar setelah sekian lama dan juga sekian banyak orang yang menjadi korban praktek ini harus menjadi perhatian bersama. Dan pendengar, penegakan hukum adalah kunci untuk memberantas praktek ini. Karena tentunya pihak aparat penegak hukum harus menjamin bahwa tidak ada satupun yang bisa lagi terlibat dalam praktek ini. Dan juga sama halnya dengan kejahatan lainnya seperti peredaran narkoba, kemudian juga korupsi. Ini judi juga menjadi persoalan yang sangat-sangat serius dan juga punya dampak yang begitu besar bagi masyarakat kita. Publik juga berharap agar permasalahan terkait dengan judi, korupsi, kemudian juga narkoba ini bersama-sama bisa dituntaskan. Semua butuh kerjasama, bukan hanya sekedar dari aparat penegak hukumnya, tapi bagaimana dari masyarakat juga proaktif untuk melaporkan jika menemukan kejadian ataupun mungkin kejanggalan-kejanggalan di tempat tinggal kita, sehingga bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan tentunya mendapatkan penanganan yang cepat.

0: Din, sejam berapa ini? Hei, kenapa belum pergi sekolah? Mama, sejam 8 pagi dan ini. Bukankah kamu masuk jam 7?
1: Wih, ampun, sabar, Kak. Tanggung ini. Aduh, saya udah main game ini. Kalau poin saya cukup, saya dapat untung pasti.
0: Astagfirullahaladzim, Win. Lebih baik kau itu sekarang ke sekolah. Buka siang berarti main game itu. Atau saya lapor nanti kau sama papamu ya, atau sama gurumu.
1: Jangan, Kak Yun.
0: Eh, kau tahu kah itu Win, main judi online yang kau mainkan sekarang ini melanggar undang-undang pidana dan juga IT. Tahu hukumnya penjara? Kau tahu hukumnya penjara itu, mau kau di penjara?
1: Saya tidak mau, Kak. Saya tidak mau masuk penjara. Saya mau sekolah.
0: Makanya mulai sekarang itu berhenti main-main game-game judi online seperti itu di HP-mu ya. Ingat ya, masa depanmu itu ditentukan dengan kebiasaanmu saat ini. Kalau kau lanjut mainkan judi online-mu itu, bisa-bisa itu habis barang-barang di rumah itu kau jual. Kau mau kah? Banyak orang itu gara-gara judi online itu so habis uang, akhirnya cari modal itu ambil-ambil barang-barang di rumah. Ya Allah.
2: Berbagai bentuk permainan yang mengarah perjudian pada berbagai platform di berbagai media online, medsos, berdampak hukuman bagi pelaku. Stop kegiatan judi online sekarang juga.
3: Saudara pendengar, masih terus kami temani Anda di 102 FM dan melalui aplikasi RRI Digital, menemani suasana bahagia Anda kala disibukkan dengan setumpuk kewajiban. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat yang ingin agar bangsa kita pun semakin lebih besar, apalagi dengan semangat HUT RI yang akan kita rayakan pada 17 Agustus ini, membuat kita termotivasi untuk melakukan begitu banyak hal yang bermanfaat untuk menjadikan kehidupan kita semakin lebih baik. Dan pendengar, beberapa langkah yang perlu kita lakukan juga untuk mencegah pengguna narkoba adalah dengan melakukan pemeriksaan. Ini pemeriksaan kepada anggota keluarga kita ya, apakah ada ciri-ciri yang mencurigakan ya atau seperti apa. Kemudian juga melakukan detoksifikasi, ada juga rehabilitasi jika Anda menemukan ada keluarga Anda yang sudah kecanduan narkoba. Lebih meningkatkan lagi keimanan dan juga ketakwaan, kemudian juga meningkatkan potensi diri, sehingga setiap waktu yang kita jalani itu kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang bernilai positif.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu gak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, gak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai

0: kesini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
1: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
2: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen heute.
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Pertandingannya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jenner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jenner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.

0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, dimanapun berada saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangan.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Ada sharing apa aja nih, Talita sama Rikawe?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan kita menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental sih, kita nggak tahu.
2: Pastinya iya. Lagi apa ya? Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya. Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas nggak, Kak? Cukup ini perbedaannya, Kak?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Tapi
4: ini aku pertama pakai
2: Senang juga sih ketemu Anseo. Kali ini dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Kalau
3: itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika aku lagi video lagi ini kan idolnya kenal yang lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Marisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bersama Bricia Jody baru saja hadir dan di kebersamaan kita untuk Zona Musik Indonesia hari ini. Silakan gabung ya, menikmati suasana siang sambil santai, menikmati waktu istirahat Anda, ramaikan kebersamaan kita. Silakan pergar Anda yang ingin bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam Mbak Ani dengan Bunda Amal di Lembang.
0: Baik, Bunda Amal, Lembang, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Mendung Mbak Ani.
0: Mendung.
1: Bunda sudah mau hujan.
0: Oh ya, mendung. Mendung tak berarti turun hujan loh Bunda ya. Oke deh, Bunda Amal, suasana seperti ini lagi makan siang atau sudah selesai masak ini?
1: Alhamdulillah Mbak Ani sudah selesai, sudah baring-baring ini Mbak Ani.
0: Sudah baring-baring, jadi memang kalau siang-siang itu baring-baring meskipun tidak tidur lelap ya.
1: Iya, tidak tidur kayaknya, ponti sudah istirahat.
0: Baring-baring, kena merebahkan diri biar lelahnya atau capeknya itu hilang lah begitu ya. Oke, Bunda mau request lagu apa siangnya?
1: Lagunya Emelia Ceran Mbak Ani, Merah Menahan Benci.
0: Merah menahan benci. Nanti kita coba cek dulu ya. Iya, oke deh. Nanti ditunggu lagunya ya, Bunda.
1: Lagunya apa dulu, Mbak Ani? Yang teman-teman yang ada di RRI Wall, ada Pak Asrul, ada Bapak Sultan Pintinya, ada Pak Sultan Pintinya, ada Pak Ihan. Ada Mama Purbo, Ibu Titi, Mama Emi, ada juga Sri, ada juga Bapak Opa, langsung semua tanpa terkecuali teman-teman yang ada di RRI Gold maupun di Udara Ani dan Titi Selamat Tinggasmi, semoga selalu di sana. Teman-teman ada di Udara, Baby Juga, Eteri, sekuatnya akan tetap kekual di kadang-kadang sehat tentang Maria Kusila di Zona Musik Indonesia baik, dan buat Mbak Ani selamat bertiga selalu berkasih. Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Baik, waalaikumsalam. Selanjutnya pendengar kita langsung menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Zona Musik Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Dari Haryanti, Mbak Ani.
0: Iya, Mbak Haryanti, apa kabarnya di Nalu?
2: Baik, alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik dan sehat selalu untuk Mbak Ani serta semua kru dan seluruh pendengar RRI Pos 1 toli-toli dimanapun berada.
0: Amin. Siangnya lagi buat apa nih, makan siang atau bobok dulu?
2: Sudah, alhamdulillah, waduh, bobok sih paling rebahan sebentar ya, nggak bisa tidur.
0: Rebahan dulu, meluruskan badan, baru gas lagi ya.
2: Ya.
0: Oke lah.
2: Benar, memulihkan tenaga lagi.
0: Iya, baik. Biar staminanya pulih lagi, mau request lagu apa siangnya nih?
2: Welcome to Indonesia.
0: Welcome to Indonesia, dari?
2: Ya, dari Marsha.
0: Marsha, nanti kita coba cek dulu ya.
2: Ya,
0: iya.
2: Salam nasional untuk kru pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Mari bersama berdaulat, adil dan makmur ya, menuju Indonesia maju. Semoga semuanya selalu sehat. Yang menyapa Haryanti kemarin-kemarin, terima kasih banyak Pak Masyara, Bunda Nur Aini di Kabetan, beserta semua warga Kabetan. Bunda Sherly, Mbak Gedi sama Pak Pasha, Bung Roy, Winarto, Bunda Ama, semuanya ya, semua yang selalu setia bersama Pro 1 RRI. Mbak Mariani, selamat melanjutkan tugas, semangat, sehat, bahagia bersama keluarga cinta di rumah. Terima kasih, iya. Zona Musik Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam ya untuk penelpon kita yang sudah bergabung juga untuk hari ini. Semoga bahagia semuanya, bisa melewati hari yang berwarna seperti biasa dengan kesibukan, tapi jangan lupa juga untuk makan siang ya. Kalau sudah waktunya makan, ayo makan dulu, rehat sejenak dan kembali nikmati waktu istirahat Anda biar staminanya pulih. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Ini dari Bung Masyara di Tende.
0: Apa kabar Bung Masyara?
3: Kabar-kabar baik. Panas, tidak mau hujan.
0: Panas, mau hujan. Kok tahu tidak kayak perakiran? Tidak mau hujan. Iya, menunggu saja kapan bisa turun hujan ya.
3: Ya, menunggu saja.
0: Iya, menunggu saja. Oke.
3: Sambil layu padi.
0: Oh ya, biar nanti padinya tersiram lagi, bisa subur lagi begitu ya.
3: Iya.
0: Oke deh, hari ini mau ikutan lagu apa ini, Pak Masiera?
3: Pelangi di ujung rindu.
0: Pelangi di ujung
3: dari
0: rindu.
3: Dari Widya Ratna.
0: Nanti kita coba cek dulu ya.
3: Iya.
0: Iya, oke deh. Baik, lagunya buat siapa?
3: Buat Haryanti tadi, ada juga Pak Pasha bersama Gedi, ada Winarto, ada juga Roy di Kinigi. Ya itu aja, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk penelpon kita yang sudah ramaikan suasana kebersamaan kita untuk hari ini, bahagia semuanya. Iya, kita coba sapa lagi penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Mbak Irna.
0: Iya, dengan Ani hari ini, Bunda.
4: Oh, Ani.
0: Iya, Bunda Eli ya.
4: Selamat suaranya dengan Mbak Irna.
0: Sama ya, waduh, begitu ya.
4: Oh, ada flu Mbak Ani.
0: Oh, lagi flu? Siapa yang lagi flu, Bunda ya?
4: Oh, saya kira Mbak Ani ada flu.
0: Tidak, kok aman.
4: Berubah
0: ini
4: suaranya.
0: Oh, berubah. Berubah habis minum kopi mungkin, Bunda ya, langsung berubah begitu.
4: Iya, okay. Saya kira bukan Mbak Ani tadi siaran.
0: Oh, lagi di kebun atau di mana ini, Bunda, sekarang?
4: Ada di kebun ini, Mbak Ani, nanti malam lagi pulang.
0: Oh, nanti malam baru pulang. Bunda pulangnya sama siapa, dijemput?
4: Dijemput sama anak-anak.
0: Dijemput
4: sama. Besok cuti lagi sama Ani, mau masuk kota lagi besok.
0: Masuk kota, kalau masuk kota mampirlah sama Ani ya.
4: Okay. Masalahnya Mbak Ani mau ke rumah sakit.
0: Oh, mau ke rumah sakit.
4: Buru-buru.
0: Kontrol
4: nanti
0: lagi.
4: Nanti lagi kalau iya, tidak ke rumah sakit.
0: Oh, iya.
4: Mampir di RRI lagi.
0: Oh iya, Bunda. Yang penting tetap selalu sehat ya.
4: Iya, Mbak Ani.
0: Iya deh. Oke, Bunda Eli, silakan mau menyapa buat siapa ini, Bunda?
4: Menyapa semua yang sudah masuk tadi tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat siang semuanya. Selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia. Buat Mbak Ani, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Makasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Iya. Terima kasih kembali ya untuk penelpon kita yang sudah bergabung di hari ini.

0: Sudah pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah terus sehati bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Sajian Sona Musik Indonesia. Beberapa lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar, insya Allah bisa kami hadirkan. Tapi yang belum, jangan berkecil hati ya. Mungkin di lain waktu, besok, lusa, atau kapan-kapan lah ya. Yang penting kapan-kapan kita berjumpa lagi. Oke, kita langsung menyapa lagi ya. Ini sudah ada lagi yang mau gabung biar pertemuan kita di hari ini makin bermakna. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
1: Dengan Ina di Buntuna.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ina di Buntuna.
0: Ina di Buntuna, apa kabar Mbak Ina?
1: Baik.
0: Iya, kenapa senyum-senyum ini? Ada apa? Lagi dapat ketiban rezeki ya hari ini?
1: Tidak.
0: Oh iya, baik. Mbak Ina di Buntuna, kita lagunya bisa ikutan dengan lagu-lagu terakhir sebentar ya. Iya. Halo Mbak Ina.
1: Iya.
0: Mau menyapa buat siapa? Mungkin satu dua orang yang singkat, silakan.
1: Untuk keluarga saja.
0: Oke deh, baik. Terima kasih banyak Mbak Ina sudah gabung ya. Oke, baik. Untuk Mbak Ina, terima kasih ya. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
2: Oke, baik. Untuk Mbak Ina, terima kasih ya. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Pendengar kita kayaknya suaranya dari Bul ya?
3: T2 di Bul.
0: Oh ya, betul Pak Tamrin. Apa kabar Pak Tamrin?
3: Sehat Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia.
0: Iya, semangat.
3: Semoga panjang umur.
0: Amin. Tanggal 17 nanti, bagaimana kalau di Buol? Sudah pasang bendera belum ini, Pak Tamrin?
3: Semua pasang bendera.
0: Semua Mbak. Pasang bendera, alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Merata.
0: Merata ya, baik. Ini semangat di Buol ini besar betul ini menyambut HUT RI ya. Iya, Pak Tamrin mau
3: semangat,
0: mau menyapa buat siapa ini Pak Tamrin, silakan.
3: Menyapa buat Mbak Irna, ada Bunda Ama, ada Papa Syahdi Buol, ada Pak Ilham. Semua aja dari A sampai Z.
0: Iya. Biar adil.
3: Penggemar RRI Buol dan Telitel di mana saja. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
3: Terima
0: amin.
3: Kasih.
0: Iya, terima kasih Pak kembali. Ane. Baik, untuk penelpon kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dari Kabupaten Pul.
0: Iya, Pak Om Asrul ya?
4: Iya, jelas Pak Asrul.
0: Aduh, Pak Asrul apa kabar? Iya, Pak Asrul, sudah minum kopi belum ini? Sudah minum kopi sama makan soko pagi-pagi sama Bung Yasmin?
4: Alhamdulillah, diguyur panas.
0: Oh, diguyur panas, iya.
4: Sementara,
0: okay.
4: Alamin kopi.
0: Sementara minum kopi. Sehat-sehat ya, Pak Asrul?
4: Oh.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, Pak Asrul, mudah-mudahan ini bahagia selalu di sana di Kabupaten Buol. Sehat juga bersama keluarga ya.
4: Kenapa?
0: Sehat-sehat semuanya bersama keluarga di sana. Iya. Mau menyapa buat siapa nih Om Asrul? Silakan.
4: Iya, sama Bunda Ama yang ada di Lembang.
0: Iya.
4: Terutama Bunda Ani. Sampai di ujung acara.
0: Iya, amin, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengaran kok ini suaranya Pak Asrul ya, jelas sekali kami terima di studio. Mudah-mudahan ini semuanya sehat, bahagia, dan yang pasti kita bisa menikmati suasana hari yang berwarna ya. Pendengar di Buol apa kabar? Waduh, rindu ini sama pendengar-pendengar kita yang ada di Buol ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
5: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Kayaknya dari Buol lagi nih suaranya ini ya.
5: Baru, Ibu Nila di Buol.
0: Iya, waduh, Bunda Nila apa kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, masih ada onde-onde buat Ani tidak ini Bunda Nila? Masih, mudah-mudahan sehat bisa ketemu lagi Bunda ya. Iya, silakan Bunda menyapa buat siapa ini?
5: Oke, menyapa yang sudah masuk.
0: Iya.
5: Ada Pak Asrul.
0: Oke.
5: Bunda Ana.
0: Iya.
5: Bunda Gedi.
0: Iya.
5: Semua semuanya.
0: Iya, semua semuanya.
5: Selamat bertugas. Insya Allah ketemu di Buol lagi.
0: Amin. Mudah-mudahan sehat-sehat selamat semuanya. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Bunda Nila, iya, waalaikumsalam. Iya, penelpon terakhir kita ya, kita lanjut menyapa lagi nih. Kayaknya warga Buol hari ini semangat betul ini ikut ini. Bung Jasmin mungkin lagi bobo siang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
6: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
6: Merdeka.
0: Merdeka, kayaknya dari Buol lagi nih ya.
6: Pokoknya ini hari Buol dominasi.
0: Buol mengudara ya. Aduh.
6: Mengudara
0: iya.
6: Mulai.
0: Sehat-sehat Pak Ilham.
6: Alhamdulillah sehat. Semoga hal yang sama pun berlaku untuk Mbak An ya.
0: Amin.
6: Sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Ilham.
6: Oke,
0: ya.
6: Menyapa dulu
0: iya,
6: teman-teman.
0: Silakan.
6: Yang ada di Buol ataupun yang ada di Toli-Toli tanpa saya sebutkan satu persatu. Semoga dengan menyongsong hari kemerdekaan ini kita tetap menjaga nasionalisme, tetap kita bersatu sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Ani.
0: Iya, baik.
6: Salam
0: terima
6: sehat dari
0: Buol.
6: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita dari Buol semuanya ya. Untuk Bunda Titin juga, Om John, sehat-sehat semuanya. Semua pendengar yang biasanya dari Buol ini. Ini lupa-lupa ingat semuanya ini ya. Yang pasti kami jumpai saat ini yang lagi monitor RRI Toli-Toli. Semuanya sehat, bahagia, berlimpah rezeki ya. Apapun yang kita kerjakan di hari ini semuanya membuat kehidupan kita menjadi semakin lebih indah. Dan juga semua yang sudah menikmati kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia hari ini, semoga juga silaturahmi tetap selalu terjalin ya. Kami RRI juga semakin lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Saudara pendengar, Toraja merupakan salah satu etnis dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Mulai dari bahasa, kemudian juga makanan, hingga pakaian adatnya. Nah, kebudayaan yang ikonik dari etnis ini adalah baju adat. Masyarakat Toraja memiliki berbagai macam baju adat yang bisa dipakai khusus pada upacara-upacara tertentu. Dan baju adat ini juga memiliki bentuk dan juga desain berbeda untuk perempuan dan juga laki-laki. Nah, pendengar, baju adat Toraja untuk perempuan disebut dengan baju poko, sementara pakaian adat Toraja khusus laki-laki disebut sepat talung buko. Baju poko sendiri ini sering dijumpai dalam pertunjukan tari tradisional di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan sepat talung buko yang tentunya juga ini perlu kita ketahui. Nah, pendengar, salah satu pakaian adat Toraja yang digunakan disebut dengan sepat. Nah, pakaian ini merupakan celana pendek yang terbuat dari bahan tenunan dan juga benang kapas. Pembuatannya itu dilakukan dan dipintal langsung oleh ibu-ibu rumah tangga. Bagi anak sendiri, celana yang bisa digunakan disebut pio, yang menyerupai celana. Nah, akan tetapi pendengar, anak-anak hingga remaja di Toraja juga sudah kurang yang mengenal pio karena sudah jarang digunakan. Namun pakaian ini masih bertahan dan juga terus diproduksi sampai dengan sekarang, yaitu adalah sepak. Nah, terdapat perbedaan sepak yang digunakan bagi anak-anak keturunan bangsawan dan juga masyarakat biasa. Sepak bagi bangsawan itu rata-rata ditenun dari bahan kapas hingga lembaran kainnya lebih halus dan juga warnanya lebih cemerlang. Sedangkan sepak untuk laki-laki dari kalangan biasa umumnya itu ditenun dengan benang dari kapuk sehingga warnanya sedikit lebih buram dan hasil tenunnya pun terbilang lebih kasar.

Saudara pendengar, di suasana siang hari ini masih kami temani Anda semua. Dan tentunya dalam sajian musik budaya dan tradisional. Masyarakat Toraja juga merayakan beberapa upacara adat berupa kesyukuran hingga acara kedukaan seperti Rambu Solo, ada juga Rambu Tuka, Marinding, dan juga lain sebagainya. Dalam upacara, pendengar, laki-laki Toraja menggunakan pasapo, kemudian juga bayu toraya, dan sambu yang disandang di atas bahu. Nah, khusus di upacara Marinding, laki-laki Toraja itu mengenakan beke, salembang, dan juga sepa. Berikut dari masing-masing pakaian, ada yang bernama pasapus, jenis pakaian untuk menutup kepala, kemudian bayu toraya, yaitu baju khusus model Toraja, dengan bentuk bundar di leher dan juga berlengan panjang. Sambu sejenis sarung yang digunakan khusus untuk laki-laki Toraja. Beke itu adalah penutup kepala namun ditata sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti tanduk kerbau. Salembeng sejenis sambu yang dikenakan penari Marinding dengan menyambung

kandangnya di bahu, kemudian juga sepa, celana yang panjangnya sampai selutut. Nah, sedangkan untuk upacara dan juga pesta di Toraja, laki-laki itu menggunakan aksesoris dalam bentuk yang khas, yaitu manik rak-rak. Manik rak-rak ini merupakan untaian kalung tradisional yang dibuat dari bahan lokal, dan kalung ini harganya sangat mahal yang memiliki arti penting sebagai benda pusaka. Nah, kalung ini pendengar diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Tradisi dari Tanah Toraja tentunya sudah kita ketahui bersama, di sana ada pakaian adat khasnya, kemudian juga ada aksesoris khas Toraja untuk pria yang bernama Manik Rarak, kemudian juga Manik Tata. Nah, ini sama seperti Manik Rarak, aksesoris ini juga berupa untaian kalung pusaka, namun bentuknya lebih unik. Kalung ini juga terbuat dari benda-benda seperti batangan yang dipotong. Ada Ponto Lola. Nah, pendengar, Ponto Lola ini adalah gelang khas bagi orang Toraja yang juga dipandang sebagai benda pusaka. Oleh karenanya, aksesoris ini tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan hanya dari kalangan bangsawan. Ada kancing bayu. Bagi masyarakat Toraja, kancing baju tidak hanya berfungsi mengaitkan atau menutup baju. Kancing ini berfungsi sebagai hiasan sekaligus sebagai simbol sosial. Nah, bagi keturunan bangsawan tinggi, baju Toraja yang mereka kenakan memiliki kancing sebanyak 3 buah. Semua perhiasan tersebut dikenakan pada upacara adat Rambu Solo atau upacara selamatan. Kemudian kandaure, aksesoris ini digunakan pada acara Rambu Tuka yang merupakan upacara kematian. Kandaure merupakan sejenis kalung dengan ukuran lebih panjang, yakni sampai sebatas lutut. Nah, itulah pendengar beberapa yang menarik dari Tanah Toraja. Tradisinya, kemudian juga begitu banyak hal-hal unik seperti pakaian ataupun juga busana khasnya, tentunya sudah kita ketahui dalam sajian musik tradisional dan budaya hari ini.

Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah siang ini.

0: BPBD suplai air, tandon disiagakan, sampaikan ke warga gunakan air itu untuk memasak dan pakai minum, untuk mencuci kolong di sungai.
1: Nah, saat pemantauan kami, atas komunitas yang diperdagangkan di Pulau Kalimantan itu adalah komunitas-komunitas yang seperti cabai, sayur-sayuran, dan hewan ternak. Jalur distribusi perdagangan antar wilayah.
2: Memang sangat berdampak ya kami rasakan. Apalagi sudah hampir beberapa hari ini tidak hujan apa semua. Kami juga sudah buat himbauan-himbauan, terutama tentang kebakaran hutan ini, karhutla.
3: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, implementasi kurikulum berbasis cinta di madrasah terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Bimbingan teknis tahun 2026 menjadi momentum mendorong pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga pembentukan karakter dan kepedulian peserta didik. Dan kami akhiri paket dokumenter bertajuk MBG di wilayah kepulauan, tantangan distribusi dan pemerataan gizi anak. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saudara, ratusan kepala keluarga di Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong yang mengalami krisis air bersih kini mulai tertangani. Distribusi air bersih mulai disalurkan meski dalam jumlah yang terbatas. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
4: Krisis air bersih di Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong kini mulai ditangani. Distribusi air bersih mulai disalurkan ke wilayah tersebut sejak Jumat pekan lalu. Kepala Desa Taliabo, Sulaiman, mengatakan distribusi air bersih dari BPBD saat ini berjalan lancar, namun pasokan yang diterima warga masih terbatas dan hanya diprioritaskan untuk kepentingan konsumsi. Menurutnya, warga yang terdampak berada di Dusun 4 dan Dusun 5 dengan jumlah sekitar 100 kepala keluarga. Distribusi air bersih disalurkan 2 hari sekali dan sangat membantu warga. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Parigi Motong diharapkan segera menyediakan jaringan air bersih melalui PDAM sebagai solusi jangka panjang. Ia menilai distribusi air menggunakan kendaraan tangki hanya mampu menjadi penanganan sementara dan belum menyelesaikan persoalan kekurangan air yang terus berulang setiap musim kemarau.
0: Untuk bahan sekarang, untuk stok air bersih itu aman. BPBD suplai air, tandon disiagakan, sampaikan ke warga gunakan air itu untuk memasak dan pakai minum, untuk mencuci kolong di sungai. Kalau dipakai semua untuk mandi mencuci, hari ini habiskan don ini.
4: Sulaiman menambahkan, keterbatasan suplai air bersih menyebabkan warga masih memanfaatkan sungai terdekat untuk melakukan aktivitas seperti mandi dan mencuci. Untuk memaksimalkan pengawasan agar air yang disalurkan terdistribusi secara adil, pemerintah desa menerapkan sistem pengawasan pada tandon air yang menjadi tempat penampungan, sehingga dipastikan seluruh warga terdampak bisa mendapatkan suplai air bersih.

0: pun kakao berkisar 1.500 hingga 3.000 ton, beras 40.000 hingga 55.000 ton, sedangkan perikanan tangkap mencapai sekitar 19.000 hingga 25.000 ton per tahun. Selain Pulau Jawa dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, perdagangan dari toli-toli juga menjangkau Kalimantan. Komoditas yang banyak dikirim antara lain cabai, sayur-sayuran, serta hewan ternak.
1: Berdasarkan pemantauan kami, komoditas yang diperdagangkan di Pulau Kalimantan itu adalah komoditas-komoditas yang seperti cabai, sayur-sayuran, sayur-sayuran juga hewan ternak, Pak. Jalur distribusi perdagangan antar wilayah di Kabupaten Toli-Toli itu kan ada lewat jalur darat dan laut, dalam hal ini pelabuhan. Di Toli-Toli itu ada beberapa pelabuhan, pastinya pelabuhan DD, pelabuhan penyeberangan. Nah, di pelabuhan penyeberangan ini yang berlokasi di Tanjung Batu adalah salah satu akses yang sering digunakan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk hasil komoditasnya ke Kalimantan.
0: Distribusi komoditas dilakukan melalui jalur darat dan laut. Pelabuhan Dede serta pelabuhan feri di kawasan Tanjung Batu menjadi salah satu akses yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengangkut barang menuju Kalimantan. Namun penguatan perdagangan antar wilayah masih menghadapi tantangan, terutama terkait kelancaran distribusi dan kontinuitas pasokan. Karena itu pemerintah dinilai perlu memperkuat konektivitas serta kerjasama perdagangan dengan daerah lain dan pemerintah provinsi.
1: Berarti itu ada 5, Pak. Pertama, meningkatkan konektivitas dan kelancaran distribusi barang. Ini perdagangan antar wilayah ini sangat tergantung pada kelancaran distribusi. Kalau distribusinya berarti akan menghambat keberlanjutan dari perdagangan antar wilayah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akses distribusi barang dari dan masuk ke wilayah Kabupaten Toli. Strategi kedua yang bisa kita lakukan itu untuk dengan cara memperkuat kerjasama perdagangan antar wilayah, baik itu antar Kabupaten Toli-Toli dengan kabupaten lain maupun kabupaten dengan provinsi. Dan ini perlu dilakukan karena komoditas yang ada di dan beredar di wilayah Kabupaten Toli-Toli tidak semua itu dari produksi lokal, Pak. Langkah ketiga yaitu dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk atau keberlanjutan pasokan. Keempat, memperkuat peran pelaku usaha dan UMKM dalam ekosistem perdagangan. Dan yang terakhir itu membangun sistem informasi tentang harga dan ketersediaan komoditas sebagai dasar pengambil kebijakan pemerintah.
0: Faisal menambahkan dengan penguatan konektivitas kerjasama perdagangan serta peningkatan kualitas dan kontinuitas pasokan, perdagangan antar wilayah diharapkan mampu menjaga ketersediaan barang dengan harga terjangkau. Di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat membuka pasar yang lebih luas bagi komoditas unggulan dan produk olahan asal Kabupaten Toli-Toli.
2: BPBD Kabupaten Bual berharap ada bantuan kendaraan operasional mobil tangki dari BPBD Provinsi untuk penyaluran bantuan air bersih yang akan dilayangkan di sejumlah desa yang saat ini mengalami krisis air bersih dampak kemarau panjang El Nino. Hal tersebut terungkap dalam wawancara reporter Sardono bersama dengan Kepala BPBD Bual Muhammad Kafi Marjuni berikut ini.
3: Baik, assalamualaikum Pak Kafi Marjuni selaku Kepala BPBD Kabupaten Bual. Kita memasuki musim kemarau. Salah satu hal yang patut diwaspadai adalah krisis air dan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, bagaimana pantauan dari BPBD Kabupaten Bual terkait dampak kemarau ini di Kabupaten Bual saat ini, Pak Kalak?
4: Nih, jadi terima kasih, memang sangat berdampak ya kami rasakan, apalagi sudah hampir beberapa hari ini tidak hujan apa semua. Kami juga sudah buat himbauan-himbauan terutama tentang kebakaran hutan ini, karhutla, dan krisis air. Alhamdulillah kami sudah ada DB kami sudah buat himbauan. Kami sudah buat himbauan yang pertama ya terutama supaya tidak terjadi kebakaran ya, jangan kita membakar hutan sembarangan. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian bersihkan tumpukan-tumpukan sampah apa semua yang juga bisa menyebabkan kebakaran. Nah, terutama buang puntung rokok sembarangan. Itu yang barangkali himbauan-himbauan kami. Kemudian juga mari kita jaga bersama, kita jaga alamnya sehingga betul-betul Kita apalagi memang wilayah kabupaten ini, terutama Kabupaten Buol ini memang berdasarkan laporan dari Karhutla ini memang betul-betul untuk Buol itu yang rawan kebakaran. Nah, salah satunya juga kami himbau misalnya terutama yang berkepentingan baik kabupaten, provinsi, terutama pusat juga, tolong juga terutama di kabupaten kami ya kami.

0: kekurangan sarananya, saudaraku. Kekurangan sarana prasarana, ya terutama saja mobil pemadam untuk kebakaran ini hanya satu di Buol, di Damkar. Di kami tidak ada. Kemudian mobil tangki juga. Perlu dukungan sarana. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita bersama-sama bertanggung jawab. Itu barangkali, saudaraku. Okay. Makanya dukungan sarana, dukungan manusia, insya Allah tingkat kesadaran masyarakat kita, mereka tidak membakar hutan sembarangan, insya Allah. Nah, yang kedua, hal-hal itu juga kami sudah buat. Apa himbauan-himbauan, terutama di FB kami, FB BPBD Kabupaten Buol. Okay. Demikian, Pak.
1: Baik, untuk berbicara untuk krisis air bersih, apakah di Kabupaten Buol juga sudah mulai terdampak masyarakat yang mulai mengalami krisis air bersih ini, Pak Kalak?
0: Ya, alhamdulillah memang sudah sangat dirasakan. Saat ini banyak sudah surat-surat dari pemerintah desa, terutama bantuan air, terutama apa untuk air itu, untuk apa krisis air. Ini beberapa desa ini hari ini kami sudah mengantarkan air. Nah, untuk bagaimana membantu masyarakat yang itu. Alhamdulillah ya, mobil kami satu, itu yang saya sampaikan tadi. Ya kan, satu dengan banyaknya permintaan air ini, tentunya juga ya dukungan, terutama BBM, terutama ya kan. Nah, kalau ada lagi dari provinsi sumbangan bantuan air, apa mobil air, ya alhamdulillah ya kan, bisa kita tertangani di semua masyarakat, terutama masyarakat baik yang ada di Kabupaten Buol. Demikian, Pak Sardono.
1: Baik, tapi untuk terkait krisis air bersih, apakah memang untuk Kabupaten Buol sudah perlu adanya bantuan utamanya dari provinsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih ini, Pak Kafri?
0: Iya, sudah. Makanya kami sekarang ini surat ini di meja saya ini tadi ini sudah 4, sudah 6. Sudah 6 surat, Pak. Ini hari ini untuk meminta bantuan air. Nah, itu sementara ya saya bilang tadi dukungan sarana, terutama BBM, dukungan fasilitas, apa semua. Kalau memang provinsi datang bantu, ada sumbangan misalnya bantuan dari provinsi tentang apa mobil tangki, insyaallah bisa dapat terselesaikan. Barangkali begitu, Pak. Terima ya. Kasih.
1: Ini
0: Pak.
1: Kan prediksi kemarau kita ini masih beberapa bulan ke depan. Ini juga bagaimana langkah-langkah kedaruratan yang coba dilakukan oleh BPBD bersama stakeholder terkait, Pak Afri?
0: Ya, jadi kami sekarang melakukan koordinasi baik di kepolisian, TNI, tentara, kemudian relawan-relawan, tim reaksi cepat kami ya berusaha melakukan koordinasi baik di pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Kalau ada sesuatu hal ya dilaporkan sehingga kita bersama-sama turun langsung memantau kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Demikian, Pak.
1: Baik, yang terakhir, Pak Kalak, seperti disampaikan bahwa kita jaga alam, alam jaga kita. Apa harapan Bapak untuk masyarakat, utamanya mengantisipasi krisis air ini kan, bagaimana kita menjaga sumber mata air dengan menjaga lingkungan. Apa harapan ke depan untuk hal ini bisa dilakukan secara bersama-sama, Pak?
0: Ya, salah satunya ya bagaimana pusat konservasi, daerah konservasi, mana daerah-daerah penyangga air ya kita jangan tebang hutannya, jangan kita buat dan jadikan kebun. Malah kami memohon kepada terutama dinas kehutanan, lingkungan hidup, mari bersama-sama kita ya kan mengkampanyekan menjaga hutan-hutan kita. Nah, karena kita lihat ini ya, rata-rata sudah dengan pembukaan lahan yang serba banyak orang apa semua ini ya. Salah satunya itu, makanya tetap saya bermohon segera ditetapkan mana kawasan konservasi, mana kawasan memang yang perlu dikelola, mana yang tidak, sehingga betul-betul suplai air itu dapat terjaga dengan baik. Demikian, saudaraku.
1: Baik, terima kasih Pak Kafri untuk wawancaranya bersama RRI Tritoli. Semoga penanganan terkait krisis dari dampak kemarau ini bisa kita antisipasi bersama.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
3: Implementasi kurikulum berbasis cinta di madrasah terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Bimbingan teknis tahun 2026 menjadi momentum untuk mendorong pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga pembentukan karakter dan kepedulian peserta didik. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
4: Baik, Saudara. Bimbingan teknis implementasi kurikulum berbasis cinta tahun 2026 menjadi salah satu upaya pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Kegiatan yang dilakukan dari tanggal 10 hingga 12 Agustus 2026 ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan proses pendidikan yang berlandaskan nilai cinta, kasih sayang, kepedulian, penghargaan, serta penghormatan terhadap peserta didik. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah M. Samsun Nursi mengatakan penerapan kurikulum berbasis cinta perlu diiringi dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Menurutnya, pembelajaran mendalam tidak hanya berorientasi pada kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, tetapi juga mendorong mereka memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai cinta, kepedulian, penghargaan, dan penghormatan diharapkan hadir dalam setiap proses pembelajaran sehingga pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan akademik, tetapi juga karakter peserta didik.
5: Pembelajaran deep learning dan penguatan kurikulum berbasis cinta. Pembelajaran mendalam ini tidak sekedar menanamkan kemampuan peserta didik dalam menghafal atau menguasai materi, tetapi mendorong peserta didik untuk memahami, menghayati, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, serta mampu menerapkan secara bermakna.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Junaidin menekankan pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Guru menurutnya perlu mampu menempatkan diri sebagai orang tua bagi peserta didik selama mereka berada di lingkungan sekolah. Sikap tersebut dinilai penting agar guru mampu memahami kebutuhan peserta didik, memberikan perhatian secara proporsional, serta membangun hubungan pendidikan yang humanis dan penuh kepedulian.
6: Kita juga harus menjadi dekat dengan anak didik. Nah tentu sebagai seorang tenaga pendidik, kita juga harus menjadi orang tua dari anak didik kita. Jadi tenaga-tenaga pendidik kita bukan hanya sekedar mengajar, ya, tetapi juga kapasitas mereka menjadi sebagai orang tua bagi anak-anak didik, khususnya di saat mereka berada di lingkungan sekolah. Nah, karena itu sikap-sikap kebapakan, sikap-sikap keibuan, nah itu juga harus dibawa oleh para tenaga pendidik, oleh para guru.
4: Melalui bimbingan teknis implementasi kurikulum berbasis cinta tahun 2026, para pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan semakin siap menerapkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter, empati, kepedulian, dan kecintaan dalam diri peserta didik sebagai bekal menghadapi kehidupan di tengah masyarakat.
3: Saudara, kemeriahan menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah termasuk warga Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
7: Kemeriahan menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk warga Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Beragam kegiatan digelar masyarakat untuk menyemarakkan momentum kemerdekaan, tidak hanya menjadi ajang hiburan, juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat gotong royong antar warga. Tokoh Pemuda Salumpaga, Hamjan, mengatakan perayaan kemerdekaan tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, di mana kegiatan lomba yang melibatkan anak-anak hingga ibu rumah tangga. Dikatakan perlombaan digelar di antaranya mini soccer, tarik tambang, bakiak, serta lomba lari karung bagi anak-anak.
8: Antusiasnya luar biasa sekali, sekaligus juga mulai dari anak-anak remajanya, pemudanya pun ikut. Saya katakan tadi tuh ada yang unik, tarik tambang ini bukan hanya pemuda yang ikut, ya. Ibu-ibu pun ikut di dalam, ya. Ibu-ibu rumah tangga, jadi kami lihat bahwa ada semacam kayak haus hiburan sebenarnya.
7: Ditambahkan antusias masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan cukup tinggi. Warga terlihat bersemangat berpartisipasi sekaligus memberikan dukungan kepada peserta dalam setiap perlombaan.
8: Sepertinya adalah merupakan satu jawaban untuk mengatasi bagian dari kasus beratnya narkoba, sekaligus juga ikut andil dalam memeriahkan hari kemerdekaan.
7: Untuk itu dengan semangat partisipasi dalam memberikan dukungan kepada peserta dalam setiap perlombaan, kegiatan tersebut diharapkan dapat terus menjaga semangat kebersamaan masyarakat Salumpaga menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Saudara, meski baru berlangsung kurang lebih sebulan, namun penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Lalu, apa tantangan terbesar yang dihadapi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang mendapatkan jatah melayani siswa kepulauan? Berikut paket dokumenter bertajuk MBG di wilayah kepulauan, tantangan distribusi dan pemerataan gizi anak yang akan disampaikan oleh Ahmad Mukadas.
9: Saudara, sejak sebulan terakhir puluhan siswa yang bersekolah di SDN Lutungan Kecamatan Baulan kini telah merasakan nikmatnya makan bergizi gratis MPG dari pemerintah yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan 1 beralamatkan di Kampung Arab Kelurahan Baru Toli-Toli. Meski baru kurang lebih satu bulan merasakan program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu, namun puluhan siswa bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah itu menyambut positif pembagian MPG ke wilayah kepulauan, apalagi MPG tersebut diantar setiap hari di jam sekolah oleh SPPG Baulan 1 menggunakan perahu kayu kecil. Kepala SDN Lutungan Toli-Toli Asniati saat diwawancara RRI mengatakan, dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, di mana untuk SDN Lutungan, jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik di daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
10: Tanggapan kami dari SDN Lutungan penerima manfaat MBG adalah yang pertama menambah nilai gizi bagi para siswa, kemudian yang kedua menambah pengetahuan dan kebutuhan energi para siswa, kemudian yang ketiga mengurangi uang jajan, dan yang keempat yaitu menambah jiwa sosial bagi siswa. Kenapa? Karena ada sebagian siswa yang ingin berbagi kepada adiknya sehingga bekalnya dia simpan untuk adiknya di rumah.
9: Sementara itu, Muhti orang tua dari Muhammad Al-Faris yang bersekolah di SDN Lutungan saat diwawancara RRI juga menyambut baik dengan adanya makan bergizi gratis MBG masuk di kepulauan. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya setiap hari, juga dapat mengurangi pemberian uang jajan kepada anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Meski baru berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya, namun Muhti berharap agar program itu berkesinambungan dan berkelanjutan agar gizi anak di kepulauan terpenuhi secara maksimal.
11: Kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus lancar terus supaya yang nanti sampai apa ini sampai tidak putus-putusnya begitu lagi sampai jalan terus begitu, ya itu lagi kendalanya ke situ nelayan.
9: Sementara itu, Kepala SPPG Baulan 1 Fiska Kuafifa saat dikonfirmasi RRI terkait penyaluran MBG ke Pulau Lutungan mengakui menyalurkan makan bergizi gratis MBG ke pulau memiliki tantangan tersendiri, di antaranya persoalan cuaca yang berubah-ubah sehingga pengantaran dilakukan di pagi hari. Selain menghindari adanya ombak saat pengantaran di siang hari, juga bertepatan dengan jam makan siswa yang ada di SDN Lutungan. Di samping kondisi perahu kayu yang dipergunakan juga harus diperhatikan, terutama kondisi mesinnya agar tidak mati di tengah perjalanan, yang akan berdampak terhadap kondisi makanan yang disajikan. Menurut Kepala SPPG Baulan 1 ini, persiapan pengantaran MBG ke Pulau Lutungan dilakukan pukul 7 pagi, sementara pengantaran ke Pulau Lutungan dilakukan pada pukul 7:30 menggunakan perahu kayu bermesin ketinting. Program MBG di Pulau Lutungan mendapat apresiasi positif dari guru maupun masyarakat setempat.
12: Alhamdulillah belum ada, Pak. Karena memang juga ya kita terbantu sekali sama warga di warga dan guru di sana. Kalau itu kita belum tahu ya, Pak, karena jaraknya itu kita harus minimal 30 menit. Bahkan kalau ke Lutungan itu dia rata-rata 20 menit. Takutnya semakin jauh ya, kita menjaga keamanan makanan, Pak.
9: Kepala SPPG Baulan 1 ini berharap program MBG yang telah menyentuh siswa di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan gizi anak sekolah di wilayah kepulauan, sehingga pemerataan gizi anak sekolah di kabupaten berjuluk penghasil cengkeh ini terwujud secara maksimal.
3: Saudara, dokumenter yang berjudul Tantangan Distribusi dan Pemerataan Gizi Anak yang disampaikan oleh Ahmad Mukadas sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyerah bersama rekan Dava menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

Baik, saudara pendengar masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih atas kesetiaan dan juga kebersamaan Anda dengan kami yang bertugas untuk Toli-Toli siang hari ini. Semoga kebersamaan kita membawa begitu banyak warna dan membuat Anda lebih termotivasi untuk terus berkarya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Saya Mariani akan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tika, makanan sudah siap. Ayo kita makan.
1: Ah, males mah. Tiap hari makanannya begini-begini terus. Kalau tidak ikan, telur, tempe, tahu, bosan mah. Teman-teman Tika enak, sering makan-makan di restoran. Nah kita, masih untung setahun sekali makan di restoran.
0: Loh, Tika, tidak boleh begitu. Seharusnya kamu bersyukur, nak. Masih bisa makan, tinggal di tempat yang layak. Ingat, nak, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Bahkan makan sehari sekali.
1: Iya, mah. Maafkan Tika.
0: Nah, gitu dong. Ayo makan, jangan lupa berdoa.
2: Jangan selalu mengeluh, selalulah mengucap syukur.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Satu RRI Toli-Toli.
7: Pergi ke desa membeli tinta.
8: Cakep.
7: Tinta dibawa dari kota Roma.
8: Cakep.
7: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
9: Senang dendutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Di program 1 RRI Toli Toli bersama Irna lagi yang menemani ruang dengar Anda di Toli Toli sore hari ini pendengar di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami. Silakan Anda bisa menghubungi via telepon di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

0: kita coba terima telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Halo, Bunda Ama.
1: Halo juga, cantikku.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, bobo-bobo.
0: Alhamdulillah, baiklah. Sore ini mau dengar lagu yang mana ini di Pro Dangdut?
1: Lagu apa nih? Nyanyian Rindu, Jo.
0: Nyanyian Rindu. Oke, baik. Silakan menyapa dulu, Bunda Ama.
1: Ya, pertama-tama dulu saya menyapa teman-teman yang ada di Buol. Ada Pak Asrul, ada Pak Pasya bersama Ibu Ida, ada Pak Tamrin, ada Pak Ilham, ada Mama Purgon, ada Putri, ada Mama Emil, ada Ibu Titin bersama Om John, dan ada di Gorontalo, ada Maya, Maya, dan yang ada di Toli-Toli, ada Gaby, semoga cepat sembuh. Ada juga Sherly, Mas, ya. Ada Sima, ada Pak Pasya, ada apa, Karyanti juga, ada Nur Aini, pokoknya semua tanpa terkecuali. Semoga semua dan penyiarnya bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi, pendengar. Terima telepon yang berikut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Halo, Pak Rusli.
2: Halo juga.
0: Apa kabar, oh, Pak Rusli?
2: Alhamdulillah, kabar-kabar baik ini.
0: Alhamdulillah, cek kabar baiknya dibagi dulu, Opa Rusli.
2: So itu, tidak ada yang dari Bol. Tidak ada yang bayar dari Bol.
0: Astaga. Aduh, Opa Rusli dang. Lagi apa ini, Opa Rusli?
2: Ini lagi duduk-duduk, kebetulan begitu buka radio, ada suaranya orang, memang serius sekali ada menyiar ini. Tiba-tiba kok Bunda Ama yang duluan masuk.
0: Iya, Ama beruntung sekali dia itu, langsung dia duluan
2: dia
0: pertama.
2: Dia jaga terus. Oke, pokoknya DPHP itu ada tiga, tidak mampan itu nomor yang satu, dia hantam.
0: Dia hantam lagi yang satu, memang. Akhirnya tembus dia penelpon pertama. Oke, Dang. Opa Rusli mau request lagunya yang mana ini?
2: Imam S. Arifin dulu.
0: Judulnya yang mana itu?
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Nggak ada yang mau tinggalkan Opa ini.
2: Jangan ditinggal, kasihan ini. Apa Opa ini sudah tua, jangan dikasih tinggal. Jangan cintanya masih muda, nanti sudah tua so di
0: aman. Iyo, aduh, jangan begitu, astaga. Aduh, jangan sampir ya, Opa.
2: Iyo, kan banyak yang begitu. Seriusnya masih muda, masih muda-muda kemarin. Begitu kasih yang sudah tua, sudah mulai dia acu-acu di dalam rumah biar mau bikin kopi, setidak.
0: Astaga. Nah. Iyo, jangan sampai, Opa. Baiklah, Opa, lanjut menyapa dulu.
2: Menyapa untuk tadi ada Bunda Ame yang sudah masuk. Semoga dijumpai sehat bersama keluarga di sana. Pokoknya semua-semua saja tanpa terkecuali di mana saja berada. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan lagi yang niar, yang lagi serius niar, sehat juga bersama keluarga, panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Rusli. Semoga sehat juga bersama keluarga tercinta ya. Lanjut lagi pendengar, kita terima telepon yang berikut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Saya Bohama, astaga.
3: Selamat.
0: Dian, apa kabar Dian?
3: Alhamdulillah, Mopido.
0: Alhamdulillah, Dena Moko, cuaca di Salu.
3: Hama,
0: ya ampun. Jadi ada apa ini Dian?
3: Ada minum teh ini.
0: Inau.
3: baru tidak ada buat temanya.
0: Astaga, saya kira ada panada di situ, sepupunya jalan kote apa tuh, Hama. Tidak ada ya. Pak sabar mo. Iya, Pak sabar mo. Dan kumbarungai u.
3: Ayo. Dan korati.
0: Oke, Dang Dian. Mau request lagunya siapa ini? Astaga. Kenapa lagi kau bapak pikir Dian? Aduh, kena mau mikir nau.
3: Apa ini? Lagunya Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Astaga, lagunya Hamdan ini kita suka sekali. Yang mana ini kau pilih nih?
3: Hidup pas-pasan.
0: Hidup pas-pasan. Oke, saya kira ada rasa. Aduh, hidup pas-pasan. Baiklah, silakan menyapa dulu.
3: Iya, menyapa buat yang sudah masuk juga semuanya. Yang di Buol, ada Ibu Marna di Tambun, Winarto, Pak Hamzah, Lois, Pak Siaran, pokoknya buat semua-semua Jo. Selamat mendengarkan program bersama Mbak Irna. Spesialnya buat warga kamu semuanya. Buat Mbak Irna selamat bertugas, tetap semangat. Pastinya sehat, sesakan takin keluarga.
0: Amin, amin, amin.
3: Itu mau gaya nawi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dian yang ada di Rsalu sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Assalamualaikum. Ada lagi Pak.
0: Iya. Halo, Mas. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Masni.
0: Oh, Mbak Masni. Masni di Tinigi. Ya, apa kabar? Iya, halo.
4: Irna.
0: Iya.
4: Irna,
0: iye.
4: Kenapa itu nomor yang ikut 30 tidak bisa ditelepon?
0: Oke, nanti saya coba dulu hubungi teman teknisi saya ini.
4: Oke, saya coba telepon biasa, tidak bisa tembus di nomor yang 30.
0: Oke, oke, nanti diperbaiki ya. Baik. Oke, dan Mbak Masnya ada masuk berarti di situ ya. Soalnya teleponnya ada di ruang sebelah, ada di sebelah teleponnya. Iya. Oke, Dang.
4: Iya, mungkin Pak Tua lima.
0: Baik, Mbak Mas ini lagi apa, Dang ini?
4: Ada baring-baring lagi makan panada.
0: Waduh, ada makan panada. Astaga, boleh tuh mau dikasih lempar. Boleh tuh mau kasihkan dia nih, terus pada ada teman tehnya di sana. Waduh, hama. Oke, Dang. Mbak Mas nih, request lagu yang mana ini?
4: Lagunya Aja Candi Ketitipan Kunci.
0: Apa judulnya?
4: Titip kunci.
0: Oh, titip kunci. Oke, titip kunci hati. Ya. silakan menyapa dulu.
4: Siapa? Ada Sherly. Ada Rahma, semoga cepat sehat. Ada Bunda Ama tadi. Ada siapa tadi Pak Rusli? Ya,
0: Pak Rusli.
4: Dengan Opa Rusli. Opa Rusli semoga sehat. Dengan siapa lagi? Siapa ini? Gaby. Ada Nur Endika Betan. Buat Irna.
0: Iya.
4: Selamat bertugas. Baik semua keluarga. Makasih ada Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Mbak Maya di Gorontalo, apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Mbak,
0: alhamdulillah,
5: apa kabar ini,
0: Mbak? Baik.
5: Mbak, maksudnya, maaf.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, ceria.
5: Iya, cuaca gimana Mbak?
0: Bisa. Cuaca mendung, terus panas. Astaga ini apa ya di sana itu?
5: Kalau yang di Gorontalo kalau begitu Mbak.
0: Kadang-kadang panas sekali, tapi banyakan iya. Panas ini. Cuman hari ini kayaknya ada mendung-mendungnya. Jadi ya.
5: Tapi kalau di Gorontalo hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria.
5: Seperti kan, pupoji.
0: Oke, dan Mbak Maya mau request lagunya siapa ini?
6: Lagunya Lala Widin.
5: yang judulnya apa ya, Lola Widin, Pesona.
0: Pesona, oke, baik. Silakan menyapa dulu.
5: Oke, menyapa pertama dulu buat Mbak Ina yang lagi beraktivitas, sukses dengan segala aktivitasnya, diimpakan rezekinya. Cuma urusan heksal dan sebagainya, rambungan Allah SWT, bareng keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat Bunda Ama yang barusan lewat atas pemperana ya. Alhamdulillah, habarilah cipio-pio, insya Allah di Bunda Ama juga. Mupio habari pipio wal sehat. Itu bahasa Gorontalo itu Mbak. Kan ditanya-tanya bahasa Gorontalo juga. Dan senang-senang bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat Ibu Fatima, ada Mbak Semati juga, Bunda Clara, Mbak Gedi, Pak Samsul, Pak Rusdin, dan semua yang lagi stay tune. Pesan tuh saja semuanya, insya Allah saya selalu bareng keluarga masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke, makasih Mbak Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya yang ada di Gorontalo ya, sudah ikutan bergabung bersama kami juga di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu penelpon lagi ya pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Halo, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, kayaknya suaranya ini tidak asing. Apakah ini orang dari Buol?
6: Barangkali.
0: Ibu Nila kah ini?
6: Iya dong.
0: Apa kabar Ibu Nila?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi bak apa dang ini?
6: Biasa.
0: Biasa? Ada baku itu?
6: No.
0: Baku ojo deng adonan nih, mantap lah kalau begitu. Semoga sehat-sehat di sana Ibu Nila.
6: Alhamdulillah sayang.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau request lagunya siapa ini?
6: Maggie Z.
0: Judulnya yang mana itu?
6: Tajamnya Cinta.
0: Judulnya apa dulu?
6: Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
6: Oke, beberapa yang sudah masuk tadi ada Bunda Ama, Bunda Maya, ada teman-teman di Buol ini, ada Papa Syah bersama Ibu Ida, Ibu Titi, Mama Furkon, Mama Emir, semua-semua yo. Untuk Ade Irna, selamat bertugas, semangat selalu, jangan lupa orang di Buol.
0: Tidak akan dilupa orang di Buol loh.
6: Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nila sudah ikutan bergabung ya. Salam juga untuk Pak Syaban, semoga sehat. Ada Nisa juga di sana ya. Pastinya juga selamat sore untuk Mama Furkon yang ada di Kantanan, Bung Asrul juga. Dan juga ada Pak Tamrin Timumun, ada juga Om Cici, Bu Titin, Om John, Papa Asya, dan juga Ibu Ida. Terus juga ada siapa lagi tuh ya? Oh, Pak Ilham dan Ibu Neti. Terus juga ada Papa Opan di Nelam, ada Tante Ila juga di sana, Pak Hasan, Mama Anissa, pokoknya juga yang ada di Matinan, Om Ule ya. Om Lole juga selamat sore semuanya. Pokoknya warga Buol semoga diberikan kesehatan ya, bahagia selalu, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ada di Parigi juga selamat sore semuanya. Dan tak lupa terkhusus yang ada di Kabupaten Toli-Toli ya, selamat sore. Mudah-mudahan bersama RRI Anda bisa terus terhibur. Nanti sebentar Irna lanjut untuk terima teleponnya ya pendengar. Kita lanjut dulu dengarkan yang berikut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, kita ke informasi cek fakta dulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai atau BLT, Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, Kartu Indonesia

0: sosial.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, selanjutnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan Boga Kemnaker Lansia 6. Baik pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari www.comdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Baik, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pastinya selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, boleh masuk di via telepon kami ya pendengar. Saat ini nomor yang telepon biasa lagi masih dalam perbaikan oleh tim teknisi kami. Jadi Anda bisa menghubungi via telepon yang satu di 0821-948-30965. Dan sebelum Irna terima teleponnya ya pendengar, untuk masyarakat Buol terkhusus di sana, jadi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, jadi untuk masyarakat Kabupaten Buol bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan yang penuh dengan keceriaan dan kebersamaan ya. Karena akan ada lomba karaoke udara. Seperti apa spot promonya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Famili RRI Buol menggelar Lomba Karaoke Udara tingkat umum dan tingkat anak-anak di pelataran studio RRI Buol mengusung tema Suara Negeriku untuk HUT RI ke-81. Lomba karaoke tingkat umum usia 40 tahun ke atas pria wanita dengan kategori pilihan lagu wajib, lagu gugur bunga, pusara tak bernama, sepasang mata bola. Untuk kategori lagu pilihan bebas. Sementara untuk kategori tingkat anak-anak usia 6-12 tahun, lagu wajib, gebyar-gebyar, berkibarlah bendera negeriku, dengan penampilan peserta nuansa merah putih yang dikreasikan. Ayo segera daftarkan diri Anda di Sekretariat Pendaftaran di Studio RRI Buol, Jalan AB Timumun 32, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Buol. Untuk peserta tingkat umum, biaya pendaftaran Rp50.000. Untuk tingkat anak-anak, Rp25.000. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba. Tingkat anak-anak, Jumat 21 Agustus 2026 pukul 20.00 hingga selesai. Tingkat umum, usia 40 tahun ke atas pria wanita, Sabtu pukul 20.00, waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Tempat pelaksanaan lomba, di pelataran Studio RRI Buol, Jalan AB Timumun nomor 32, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau. Info selengkapnya, hubungi kontak person Ibu Ida di nomor HP 0852-4102-0845 dan Pak Marlon Intam di nomor HP 0853-9999-7575. Suara Negeriku.

0: dimanapun Anda berada. Jadi untuk masyarakat Buol ya, yang memiliki bakat menyanyi, jangan hanya bernyanyi di rumah. Ayo tunjukkan kemampuan Anda dan rasa percaya diri Anda dengan ikut berpartisipasi dalam lomba karaoke udara ya. Jadi Anda bisa langsung saja ke studio kolaborasi RRI Buol ya. Baik, selamat sore semuanya pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Program acara Pro Dangdut sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami, boleh masuk di via telepon kami saat ini di 082194830965. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Halo Pak Pasya, kayak suaranya Pak Pasya ini dari Buol.
1: Betul sekali Mbak Ina, lagi di puncak ini sendiri. Aduh. Sambil ditemani secangkir kopi.
0: Mantap sekali ya, aduh. Oke Dang, tapi kenapa cuma sendiri di situ? Biasanya rame di situ.
1: Iya, Ibu Idanya lagi sibuk persiapan lomba itu.
0: Oh, betul-betul. Baiklah kalau begitu. Oke, Pak Pasya mau dengar lagunya siapa ini?
1: Kita goyang dumang sore-sore ini, Mbak Irna.
0: Asik, baiklah dibungkus goyang dumangnya. Silakan menyapa dulu.
1: Menyapa buat teman-teman di Toli-Toli. Ada Bunda Ama, ada Pak Rusri juga tadi. Ada yang di Gorontalo, Bunda Maya. Yang di Buol, ada Ibu Nila tadi sudah lewat. Mama Purkon, Pak Asrul, Pak Ilham. Dan teman-teman yang tergabung dalam panitia Amal Lomba Karaoke tingkat RRI Buol, selamat bertugas. Semangat terus, sukses terus. Dan buat Mbak Irna, selamat bertugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya yang ada di Kabupaten Buol ya, sudah ikutan bergabung bersama kami. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini, silakan yang masih ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Mbak Sherly kah?
2: Sherly.
0: Oke, baik. Mbak Sherly, apa kabarnya Mbak Sherly?
2: Walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Mbak Sherly, mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya Revina, Pasrah.
0: Pasrah, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Bu, sama teman yang pada masuk tadi, ada Mas Ni, ada Rahma juga, ada Bunda Mama, ada Ibu Eli, halo Bunda ku sayang, ada Dolphy, ada Jen, semua bota pro, bota terkecuali, ada Irna, selamat ada Irna.
0: Baik, terima kasih Mbak Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anjung gilanya di Radio Dangdut, kuputuskan tak.
0: Terima kasih pendengar, Anda sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut sore hari ini ya. Dan pastinya untuk nomor telepon yang satu ini belum bisa Anda gunakan pendengar, jadi mohon maaf. Anda bisa beralih telepon di telepon WA kami di 082194830965. Selamat sore semuanya, selamat sore yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore hari ini ya. Semoga apa yang Anda kerjakan di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya. Amin ya Rabbal

0: Pendengar, sejenak kita break dulu. Kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Tol Keli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: أكبر لا إله إلا
1: Dengar kaum muslimin dan juga muslimah di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Tolitoli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan kembali bersama kami, request lagu maupun menyapa, silakan di 082194830965 di sore hari ini pendengar ya, dalam program Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Dangdut.
1: Suaranya ini putus-putus, kayaknya suaranya orang dari Buol ini, Ibu Titin kah ini? Halo. Iya, halo Bunda Titin.
2: Tahu.
1: Halo. Baik Bunda Titin, apa kabar loh? Doyoti habar.
2: Baik, habar pio-pio.
1: Habar pio-pio. Baiklah kalau begitu, mau request lagunya siapa ini?
2: Habar baik-baik. Pio.
3: Habar pio-pio. Baiklah kalau begitu, mau request lagunya siapa ini?
2: Ikutan yo.
1: Ikutan, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Baik, untuk semua penggemar RRI Volleyball, semoga sehat semua. Untuk Mbak Irna, untuk Mbak Irna,
1: iya.
2: Selamat bekerja, semoga sukses selalu.
1: Amin,
2: amin. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Titin yang ada di Kabupaten Buol sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut sore hari ini ya. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, sehat selalu bersama keluarga, serta bahagia selalu, dilancarkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini ya. Pastinya untuk Pro Dangdut sore hari ini kami menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Bunda Ama yang sudah ikutan bergabung, terus juga ada Opa Rusli dan juga ada Dian Bisalu. Terima kasih Dian. Mbak Masni juga di Tinigi, Mbak Maya di Gorontalo, Ibu Nila Papasya di Gunung Kali sana, Mbak Serli dan juga Ibu Titin yang ada di Kabupaten Bol. Kita terima lagi teleponnya pendengar. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Eli, Mbak Irna.
0: Ibu Eli, baik. Ibu Eli lagi di mana posisi ini?
1: Ada di Dondo, Pak, ini.
0: Ada di Dondo. Oke, dan saya kira ada di Lemba ini.
1: Mbak, nanti besok masuk kota, Mbak Irna.
0: Oke lah, kalau begitu semoga sehat selalu ya, Mbak Eli. Iya, kayaknya ini lagunya ikutan ya.
1: Ikutan saja, Mbak. Baik. Putin sudah silaturahmi.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Silakan menyapa dulu.
1: Menyapa buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut. Untuk Mbak Irna, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Mau menyapa juga, selamat sore untuk rekan-rekan kami yang ada bertugas di studio kolaborasi RRI Bul di sana ya. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.

akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda semuanya. Salam paling bahagia untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 101.5.

Baik, terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa sudah pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di sore hari ini.

0: Nama Toli-Toli terdengar sangat khas dan menarik. Tapi tahukah Anda? Menurut legenda, asal-usul nama Toli-Toli berasal dari Totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Toli-Toli berasal dari tiga manusia kayangan yang menjelma ke bumi masing-masing melalui olisan bulan atau bambu emas, bumbung lanjat atau puncak pohon langsat, dan uesaka atau sejenis rotan. Menjelma olisan bulan dikenal sebagai Tau Dei Baulan atau Tamadika Baulan. Menjelma melalui uesaka dikenal sebagai Tau Dei Galang atau Tamadika Dei Galang. Sedangkan putri yang menjelma melalui bumbung lanjat dikenal sebagai Tau Dei Bumbung Lanjat atau Boki Bulan.
1: Siap-siap berarti, lampu kuningnya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati, mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, kita akan berbagi informasi sembari Anda mendengarkan musik-musik yang kami pilihkan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Kali ini mengenai harga emas batangan di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Rabu 12 Agustus 2026. Kenaikan terjadi pada harga dua produk yakni Galeri 24 dan juga UBS dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat mengalami kenaikan. Harga emas Galeri 24 dipatok pada posisi Rp2.696.000 per gram. Dan ini berarti anjlok hingga 21.000 per gram dibandingkan perdagangan hari sebelumnya yang berada di level Rp2.675.000 per gram. Dan hal serupa juga terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.730.000 per gram. Ini juga merupakan penguatan sebesar Rp26.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.756.000 per gram. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Jadi hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan juga strategi pelaku pasar emas. Baik pendengar, itu dia informasinya dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa sudah pukul 16 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang di sore hari ini masih disibukkan dengan pekerjaan dan juga berbagai aktivitas lainnya, jangan lupa beri apresiasi untuk diri Anda pendengar. Mungkin hari ini belum semuanya selesai ya, mungkin ada lelah yang mulai terasa Anda rasakan, tetapi langkah yang Anda lakukan setiap Anda kerjakan itu tetap berarti. Jadi tetap semangat untuk Anda semuanya, jangan terburu-buru, selesaikan coba satu persatu apapun yang Anda kerjakan. Dan nikmati prosesnya, karena kerja keras yang dilakukan dengan sabar suatu saat akan membawa hasil yang membanggakan. Semoga aktivitas sore ini berjalan lancar untuk Anda yang masih tetap disibukkan dengan aktivitasnya, dan ketika waktunya pulang nanti Anda bisa membawa rasa lega karena sudah memberikan yang terbaik hari ini. Dan untuk Anda di sore hari ini lagi tengah menikmati suasana sore beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah, nikmatilah jeda tanpa merasa bersalah. Beristirahat bukan berarti malas juga, tetapi memberi kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk kembali mengumpulkan tenaga ya. Letakkan sejenak beban yang sejak pagi tadi menemani Anda. Coba tarik nafas dalam-dalam, tenangkan hati dan syukuri bahwa hari ini Anda masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Karena tidak semua waktu juga harus diisi dengan kesibukan. Ada saatnya bergerak, ada saatnya juga untuk berhenti sejenak. Sebab terkadang dari sebuah jeda yang tenang, kita akan menemukan kembali semangat untuk melanjutkan perjalanan. Selamat sore semuanya para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar, saat ini banyak anak muda yang sudah sadar akan pentingnya investasi. Dulunya investasi ini dianggap hal yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang banyak uang. Nah, sekarang pandangan tersebut kini mulai berubah. Jadi banyak anak muda yang setelah sadar mengelola uang dan mencari cara agar mereka ini bisa menabung untuk masa depan. Media sosial saat ini juga pendengar menjadi salah satu alasan mengapa investasi ini semakin populer. Jadi banyak konten tentang saham, reksadana, emas, dan berbagai cara mengatur keuangan. Informasi tentang investasi ini juga membuat anak muda lebih mudah memahami tentang yang namanya investasi. Namun, popularitas investasi saat ini juga harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini supaya seseorang tidak ikut-ikutan saja ya. Bagi anak muda, investasi itu bukan sekedar tren. Anak muda itu bisa memulai investasi dan juga kemudian menjadikannya kebiasaan untuk mempersiapkan masa depan. Misalnya dengan menyisihkan uang secara rutin untuk biaya pendidikan, membeli kendaraan, membangun usaha, atau mencapai tujuan lainnya ya. Bukan sekedar seberapa besar uang yang diinvestasikan, namun seberapa konsisten kita melakukannya. Meski banyak yang sadar akan investasi, namun investasi ini tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa pengetahuan. Jadi setiap jenis investasi juga mempunyai risiko masing-masing. Penting bagi anak muda untuk mengetahui cara kerja investasi. Jangan mudah percaya dengan investasi bodong dengan keuntungan besar dan juga singkat. Nah, jadi investasi sejak muda itu bisa menjadi kebutuhan jika seseorang ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Namun pendengar, investasi seharusnya tidak dilakukan hanya karena sedang menjadi tren ya, sekali lagi. Dengan memahami risiko, menentukan tujuan, dan menggunakan uang secara bijak, investasi dapat menjadi salah satu langkah untuk membangun kondisi keuangan yang lebih terencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Sore hari ini kita lanjutkan ke informasi. Seiring meningkatnya partisipasi generasi muda pada pasar modal, investasi pendengar kini telah menjadi pembahasan lumrah bagi para remaja. Data Custodian Central Efek Indonesia mencatat 54% dari 20 juta investor pasar modal berusia di bawah 30 tahun. Dan fenomena ini juga didukung adanya kemudahan aplikasi investasi digital yang mempercepat partisipasi generasi muda dalam pasar modal. Fitur robo advisor dan juga edukasi finansial di media sosial menjadikan aktivitas tersebut terasa lebih dekat. Sayangnya langkah ini juga pendengar belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai. Data survei oleh OJK dan juga BPS menunjukkan rata-rata kemampuan finansial generasi Z itu baru mencapai 70%. Kekhawatiran tertinggal momen seringkali juga menyebabkan anak muda terburu-buru terlibat dalam investasi tanpa analisis secara matang. Akhirnya banyak dari mereka yang terjerat pinjaman online untuk menutup kerugian atas tindakan tersebut. Ada beberapa tips yang perlu menjadi catatan sebelum memutuskan investasi supaya tidak berdampak buruk di kemudian hari. Di antaranya memahami profil resiko dan juga tujuan keuangan pribadi, memastikan legalitas platform, mempelajari instrumen, serta menghindari keputusan yang mendadak. Selain itu, peranan keluarga dan juga sekolah menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai fondasi literasi keuangan. Karena pendidikan finansial ini juga pendengar akan turut membantu memetakan antara kebutuhan dengan sekedar mengikuti arus tren. Pemerintah melalui OJK juga berperan besar dalam memastikan program edukasi keuangan bagi kelompok remaja. Jadi langkah itu juga dilakukan supaya peningkatan jumlah investor muda tidak terhenti pada data statistik semata.

0: Dimanapun Anda berada untuk kesempatan sore hari ini, Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Bone dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Acara Gebal Saripati Maju edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama kami akan menyapa rekan Yanti dari RRI Bau-Bau.
3: Rekan. Sore Risna.
2: Selamat sore, silakan.
3: Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Pendengar, masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
4: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul, sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi.
5: Masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.
4: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul, sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi karena hari ulang tahun ini adalah milik semua kita, semua masyarakat, pemerintah bersama masyarakat, sehingga tadi pada rapat saya ingatkan lagi supaya semua warga bagaimana memeriahkan ini antara lain dengan membersihkan, termasuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul.
5: Asot menyebut masih terdapat sejumlah lokasi di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Dirinya meminta para camat kembali mengingatkan warga dan pelaku usaha agar segera memasang atribut kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti memberikan imbauan karena pemasangan atribut kemerdekaan diharapkan dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih semarak di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Terkait langkah tegas bagi pihak yang belum memasang umbul-umbul, Aswat mengatakan pemerintah masih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menghadapi perjuangan atau peperangan seperti para pahlawan, sehingga memasang bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan semangat kemerdekaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Selanjutnya, pendengar dari RRI Bau-Bau, kita akan mengajak Anda untuk menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Ulfa, selamat sore.
6: Selamat sore, rekan Risna.
2: Iya, silakan informasi.
6: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini terkait Satlantas Polres Sinjai membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Jalan Persatuan Raya untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selengkapnya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Sebanyak 130 bendera merah putih dibagikan Satlantas Polres Sinjai kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Persatuan Raya pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Bendera dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 hingga pengemudi becak sebagai simbol semangat kebangsaan sekaligus pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Kasatlantas Polres Sinjai AKP Dirman HS mengatakan, pembagian bendera melibatkan seluruh personil Satlantas untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diminta menggunakan helm, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk keselamatan.
8: Ini kegiatan bagi-bagi bendera kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di Leupun Satlantas Polres Sinjai dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kami bagikan pagi ini lebih 130 bendera pada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, dan termasuk becak yang melintas. Kita juga baliknya melibatkan personil seluruh satuan lalu lintas Polres Sinjai sebanyak 34 personil dengan pejabat utama di satuan lalu lintas.
7: AKP Dirman berharap semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui kepatuhan berlalu lintas sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
2: Terima kasih rekan Ulfa untuk informasi dari RRI Bone Kota Watampone pada sore hari ini. Setelah dari Bone, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Yesi. Selamat sore Yesi, silakan informasinya.
9: Ya, selamat sore Risna. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai 7 titik di

0: titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Kunai Selatan. Kapolda Sultra, Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
0: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
2: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
3: Ya, rekan Risna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama Risna.
4: Terima kasih rekan Yesi untuk informasi dari RRI Kendari pada sore hari ini. Pendengar, setelah dari Sultra kita menuju ke Sulbar bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju. Ada rekan Mega Pika, silakan informasinya rekan Mega.
5: Iya, informasi dari Mamuju di sore hari ini di ada sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 narkotika di Sulbar akan terima remisi umum dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan rekan kami Ayan Irsyada.
6: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang.
7: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 warga binaan kasus narkotika di Sulawesi Barat akan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1.201 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi pada hari kemerdekaan mendatang, sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Said menjelaskan, dari 591 warga binaan penerima remisi, sebanyak 19 orang merupakan warga binaan kasus korupsi, sementara 234 orang merupakan warga binaan kasus narkotika, dan 338 orang lainnya merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum.
6: Dan remisi sesulbar ini 591 orang. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi.

0: Narkotika ada 234 orang, pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
1: Lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan di tingkat provinsi akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. Herari Mamuju, Muhammad Ahyanur Sada melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar.
3: Terima kasih rekan Mega untuk informasinya dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengar untuk mampir di RRI Makassar dengan informasi yang dihadirkan terkait Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mendorong pengelolaan sampah sesuai kebutuhan bersama. Informasinya bersama Iin Nurfahraini.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik atau PSL untuk daerah yang berada di kawasan aglomerasi dan juga di luar kawasan aglomerasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat belum lama ini menjelaskan, terdapat sekitar 34 kawasan aglomerasi di Indonesia. Kawasan tersebut mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten dan kota, termasuk wilayah Makassar. Lebih jauh ia menambahkan masih ada ratusan kabupaten dan kota memiliki kondisi serta kebutuhan pengolahan sampah berbeda, dan mereka bisa mengembangkan sesuai kebutuhan.
5: Kriteria itu macam-macam, dan itu menjadi bagian juga evaluasi atau tanggung jawab Kementerian LH untuk terus berkomunikasi dengan pemda-pemda yang tadi tidak masuk dalam itu. Langkah apa yang akan dilakukan? Itu langkah-langkahnya sudah ada. Ya, jadi misalnya kita memastikan membangun RDF, atau juga tadi ada ide membangun semacam gabungan lagi, tapi membangun yang lebih besar buat energi listrik juga dan sebagainya. Itu ada beberapa ide kayak gitu. Tapi itu sedang dikerjakan dan beberapa daerah malah sudah melangkah lebih maju. Saya bisa sebutlah, di Jawa ada beberapa kabupaten gitu ya, dia sudah mengerjakan sendiri pada level kabupaten apa semua.
4: Jumhur Hidayat menambahkan pengolahan sampah selain menghasilkan energi, juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot, sedangkan sampah lainnya dapat diproses menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatan tersebut juga berpotensi mendukung pengurangan emisi dan memperoleh nilai ekonomi karbon. Jumhur menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda.
3: Anda masih bersama kami di Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda menuju RRI Palu bersama dengan rekan Maria Imakulata. Rekan Maria, silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih Risna, RRI Makassar. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program di sektor perikanan. Lantas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Donggala dalam mewujudkan komitmen tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Sofian bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asegaf.
8: Ya baik Pak Kadis, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Donggala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Donggala?
9: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini ada 3 hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada 3 pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Nah, kemudian untuk persiapan 6 bulan ke depan ini ya kita akan melakukan pelayanan cepat terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan
10: kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat. Itu akan kita laksanakan.
8: Selain memperkuat nelayan tangkap seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bergerak di sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan?
10: Nah, budidaya ini untuk di Donggala, ya khusus untuk pengembangan budidaya tambak, khususnya udang paname, kita Donggala sudah punya industri pembenihan udang paname yang pusatnya di Limboro, Towale, oleh PT Larva Sulawesi. Nah, ini akan kita jadikan sebagai salah satu indikator utama untuk memberdayakan semua pembudidaya, baik dari Surumana sampai Obuamas, dalam memanfaatkan produksi benur Donggala. Kemudian terkait dengan budidaya juga, ini ada keramba jaring apung. Nah, ini akan kita prioritaskan pada dua komunitas, ikan kerapu macam sama ikan kerapu kakap. Ini akan kita berkoordinasi dan memfasilitasi dengan salah satu balai dari Kementerian Kelautan yang pusatnya di Makassar. Nah, ini akan kita upayakan supaya bisa mendapatkan bantuan benih kakap putih dan kerapu macam. Itu pada 4 titik strategis yang akan kita kembangkan. Satu di Banawa, khusus di Kabunga Besar, Kabunga Kecil, kemudian juga di Kecamatan Sirenja, tepatnya di Labuana, kemudian juga di Labian, khususnya depan Mapaga, dan di Palau, khususnya untuk pengembangan ikan kerapu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pengembangan perikanan budidaya khusus ikan air tawar, ini kita fokuskan pada ikan nila dan juga termasuk ikan mas. Kemudian juga terkait dengan program hilirisasi, terutama untuk kegiatan olahan. Jadi kita akan memberdayakan ibu-ibu UMKM di sektor perikanan yang dikenal dengan POK Laksar, pengolah dan pemasar perikanan. Ini ada kurang lebih sekitar 21 titik yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu berdasarkan potensi. Contoh, di Banyoge kita punya kelompok pengolah pemasar bakso tuna, kita punya nugget tuna, kita punya tahu tuna. Nah, ini akan kita lebih optimalkan dia untuk bisa berdaya saing.
8: Kemudian bagaimana pemerintah daerah memastikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya tersebut memiliki pasar yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat?
10: Harapan kita bahwa dengan kebijakan Bapak Presiden, yaitu terkait dengan MBG, maka saya akan mengajukan ke Ibu Bupati agar supaya membuatkan suatu surat edaran dari Bupati kepada seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ikan sebagai salah satu menu utama dalam kebutuhan MBG. Ini akan kita prioritaskan. Kemudian, selain dari itu, saya juga coba mengusulkan kepada pimpinan untuk kebutuhan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah ini di sektor perikanan. Kita ketahui bahwa dengan berbagai regulasi dari pusat yang membatasi kabupaten dalam upaya peningkatan PAD, karena sebagian tugas itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala adalah dengan menerbitkan dua perda strategis, yaitu yang pertama adalah perda pelayanan komunitas asal usul sumber daya ikan yang keluar dari Kabupaten Donggala. Yang kedua, yaitu dalam rangka mengantisipasi penerimaan pendapatan daerah ini, ya kita juga akan mengusulkan rancangan peraturan daerah produksi usaha daerah tempat pendaratan ikan. Ini akan semua TPI yang ada, akan kita siapkan dia salah satu unit usaha yang menjadi aset TPI, begitu.
7: Baik. Cukorwil 4 untuk edisi hari ini. Dan saya Maria Imakulata bersama Juan Jordan dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Risna di RRI Makassar. Risna.
3: Terima kasih rekan Maria untuk informasinya dari RRI Palu. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian. Rekan Novian.
11: Ya, rekan Risna dari RRI Ampana. Pemkab Tojunauna perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
12: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kerjasama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojo Una-Una memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif, serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
13: Tugas yang mulia dalam penyelamatan ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
12: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Dari Radio Ampana, demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian untuk informasinya. Selanjutnya, setelah dari informasi RRI Ampana, kami hadirkan informasi langsung reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, yang akan melaporkan terkait memaknai kemerdekaan BB POM Makassar mendorong kemandirian pangan dan obat. Rekan Kiswa.
14: Ya baik, pendengar, peringatan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan pengabdian itu yaitu menghadirkan pangan dan juga obat yang aman, bermutu dan juga tentunya berkualitas. Sekaligus juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Di mana ini diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar, Yosef Dwi Irwan. Yosef menilai bahwa kemerdekaan adalah semangat untuk terus berinovasi, bekerja dan juga bekerja integritas, dan juga memastikan masyarakat untuk bisa mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik. Selain itu juga makna kemerdekaan juga hadir di lingkup RT atau lingkup masyarakat paling bawah seperti RT yang ada di Kelurahan Kasikasti, Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat yang menyebutkan bahwa memang untuk momentum HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan dalam implementasi kehidupan sehari-hari, persatuan antar warga tentunya harus terus dipererat. Dan dapat kami sampaikan pendengar untuk tema HUT Republik Indonesia tahun 2026 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk di Kota Makassar sendiri, semarak HUT Republik Indonesia ke-81 ini sudah terlihat sejak awal Agustus 2026, di mana pemerintah Kota Makassar hingga ke pemerintah paling bawah seperti RT/RW sudah menginstruksikan warga di wilayah masing-masing untuk menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan memeriahkan dengan cara memasang umbul-umbul atau bendera merah putih tepat di 1 Agustus 2026. Dan tentunya berbagai persiapan dari masyarakat, mulai dari pembentukan panitia perlombaan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan, kemudian juga pembentukan jenis-jenis lomba, dan ini tentunya menjadi salah satu untuk partisipasi masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan terus saya melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Kiswa untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Setelah kami hadirkan laporan langsung dari reporter kami, selanjutnya kita akan menyapa rekan di RRI Toli-Toli. Silakan informasinya.
15: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Makassar. Berikut kita ikuti paket news feature dari RRI Toli-Toli. Akhirnya MBG hadir di wilayah pulau, disampaikan Setiadi.
16: dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
17: Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Jika sebelumnya layanan tersebut lebih dahulu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan, kini siswa-siswi di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli juga telah turut menikmati menu makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Hadirnya MBG di pulau ini menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan pemerintah. Meski pada awal pelaksanaannya, penyedia menu harus menyesuaikan dengan kebiasaan makan anak-anak di wilayah kepulauan. Perlahan, berbagai jenis makanan yang disajikan mulai diterima dengan baik oleh para siswa. Program ini pun bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi anak. Bagi para orang tua, kehadiran MBG memberikan manfaat yang nyata. Selain membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama berada di sekolah, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga untuk uang jajan harian. Harapan masyarakat adalah agar program tersebut dapat terus berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
18: Kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus lancar terus supaya yang nanti sampai apa ini, sampai tidak putus-putusnya begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, ya itu lagi kendalanya di situ.
17: Program ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Sebagai sekolah yang berada di wilayah kepulauan, SD Negeri Lutungan menjadi salah satu sekolah terakhir di Kecamatan Baulan yang menerima layanan makan bergizi gratis. Meski demikian, pihak sekolah bersyukur karena para siswa kini dapat menikmati makanan bergizi yang sama seperti anak-anak di wilayah daratan. Kepala SD Negeri Lutungan Asniati mengatakan sebanyak 36 siswa di sekolahnya bisa memperoleh makan bergizi gratis setiap hari. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga memperluas wawasan anak-anak terhadap berbagai jenis makanan sehat, termasuk buah-buahan yang sebelumnya jarang mereka konsumsi. Dengan dukungan 8 tenaga pendidik, sekolah berharap kualitas kesehatan dan semangat belajar siswa akan semakin meningkat.
16: Alhamdulillah dengan MBG ini, mereka bisa tahu, oh seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng, itu kan kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar, atau di YouTube, di HP, nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
17: Di sisi lain, pemerintah Kelurahan Nalu turut mengapresiasi hadirnya program makan bergizi gratis di Pulau Lutungan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengakui proses penyaluran ke wilayah kepulauan memang membutuhkan waktu lebih lama dibanding wilayah daratan karena kendala transportasi laut. Namun menurutnya, hal tersebut dapat dipahami mengingat distribusi logistik harus menyeberangi lautan dengan sarana yang terbatas. Ahyar menilai hadirnya MBG merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah lama menantikan program tersebut. Ia berharap pemerintah terus memperluas cakupan penerima manfaat sehingga tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok lain yang menjadi sasaran program nasional, mulai dari balita, ibu hamil, hingga lanjut usia.
19: Kalau di daratan itu selalu sudah dapat semua itu, sekolah-sekolahnya termasuk, ada juga ibu menyusui, kemudian balita, kemudian anak-anak sekolah. Termasuk ada beberapa yang mempertanyakan seperti bayi itu tuh, bisa enggak dapat. Nah, saya konfirmasi kemarin, ternyata itu bayi 0 sampai 6 bulan belum, tapi 7 ada sudah MBG bayi, kemudian ada MBG anak dan yang dewasa.
20: Untuk ukuran ya. Nalu sendiri ini sudah mencakup semua tadi, mulai dari bayinya, kemudian juga anak sekolahnya, kemudian hamil.
19: Belum. Karena sekarang informasi kemarin saya dapat dari kader bahwa ada beberapa usulan warga itu untuk sementara belum ada penambahan seperti itu informasi dari dapur MBG. Tapi tetap dicatat oleh para kader, nanti kalau sudah terbuka lagi peluang untuk penambahannya, tinggal kita sampaikan nama-nama yang sudah didata itu.
17: Kini setiap pagi di SD Negeri Lutungan bukan hanya semangat belajar yang tumbuh di ruang kelas, kehadiran makan bergizi gratis juga menjadi simbol bahwa pemerataan pembangunan mulai menjangkau wilayah kepulauan. Bagi anak-anak Pulau Lutungan, sepiring makanan bergizi bukan sekedar santapan, tetapi menjadi investasi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat pun berharap program ini dapat terus berkesinambungan sehingga seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
0: Baik, demikian informasi news feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Risna di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli yang telah menghadirkan news feature pada sore hari ini. Pendengar RRI seluruh, inilah tadi seluruh rangkaian informasi dari RRI wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gembal Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gembal Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling
0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan dulu ke informasi. Masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri ketika terjadi tindakan yang melanggar norma, aturan, dan hukum di masyarakat. Karena ada sanksi hukum pidana yang akan didapatkan ketika aksi tersebut dilakukan. Penyuluh hukum ahli media kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Siska Sumawati, mengatakan pihaknya sangat miris dengan kejadian-kejadian yang main hakim sendiri oleh masyarakat. Apalagi dari main hakim sendiri tersebut, tidak hanya luka-luka bahkan hingga menyebabkan kematian. Kondisi ini juga tidak hanya menyebabkan permasalahan bagi korban, akan tetapi bagi pelaku aksi main hakim sendiri, karena mereka akan mendapatkan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Menurutnya, tentunya alasan emosi tidak memberikan kewenangan seseorang, melainkan tindakan yang melawan hukum. Jadi ketika ada tindakan yang melanggar hukum, harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendengar, dirinya juga berharap ketika terjadi tindakan pelanggaran hukum atau yang meresahkan masyarakat, untuk dapat segera melaporkan ke aparat yang berwenang, untuk segera ditindaklanjuti secara hukum. Baik, pendengar, itu dia informasinya. Beragam informasi Anda bisa juga dapatkan di portal resmi kami di rri.co.id. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, kita ke informasi cek fakta dulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Faktanya, klaim keterlibatan personil kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoaks. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembekingan rokok ilegal oleh personil kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personil Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dari hasil penggeledahan gudang penyimpanan yang berada di asrama mahasiswa di wilayah Baitur Rahman, Banda Aceh. Polri rutin berkolaborasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk menyisir jalur penyelundupan laut dan juga darat guna menekan kerugian negara.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan selanjutnya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadila menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan juga menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC ASIP serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ASIP melakukan pemungutan suara 8-3 Desember di tahun 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan juga kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B yang tidak menerima vaksin. Baik, pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari www.comdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi Islami.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
4: 1. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk lagu religi islami kami tuntaskan dulu sampai di sini. Dan kita lanjut dulu ke informasi pendengar. Satu informasi mengenai Kanada berkomitmen untuk merealisasikan target penyelesaian perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada pada tahun 2026. Kata Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, saat menghadiri perayaan Hari ASEAN ke-59 yang diselenggarakan di Indonesia. Dan tentunya secara khusus Anand mengapresiasi atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN Community in Ottawa, dan serta ia turut menyampaikan komitmen jangka panjang Kanada di kawasan. Perayaan Hari ASEAN yang diselenggarakan juga di bawah kepemimpinan Indonesia tersebut dihadiri hampir 200 tamu undangan, yakni terdiri dari kalangan kors, diplomatik, parlemen, pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan juga akademisi. Pendengar, itu dia informasinya, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya juga Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan pendengar, di kesempatan kali ini bersama Irna tuntas dulu sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Sally yang akan menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini. Irna izin pamit, terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Salam paling bahagia, semoga Anda senantiasa sehat selalu bersama keluarga serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiaran Daseli hadir menemani Anda untuk di malam hari ini. Tentunya akan temani Anda pendengar di kesempatan malam hari ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi siaran hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mengawali kebersamaan

0: toli-toli terdengar sangat khas dan menarik. Tapi, tahukah Anda? Menurut legenda, asal-usul nama toli-toli berasal dari Totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa toli-toli berasal dari tiga manusia kayangan yang menjelma ke bumi masing-masing melalui olisan bulan atau bambu emas, bumbung lanjat atau puncak pohon langsat, dan uesaka atau sejenis rotan. Menjelma olisan bulan dikenal sebagai Tau Dei Baulan atau Tamadika Baulan. Menjelma melalui uesaka dikenal sebagai Tau Dei Galang atau Tamadika Dei Galang. Sedangkan putri yang menjelma melalui bumbung lanjat dikenal sebagai Tau Dei Bumbung Lanjat atau Boki Bulan.
1: Baik, peringat dimanapun Anda berada, di Toli-Toli malam ini saya hadirkan informasi di ruang dengar Anda, di mana ada Dinas Kesehatan Toli-Toli yang pastikan pengawasan depo air minum berjalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli memastikan pengawasan terhadap depot air minum terus dilakukan untuk menjaga kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat konsumsi air minum yang tidak memenuhi standar kelayakan. Pengelola promosi kesehatan Promkes, Dinas Kesehatan Toli-Toli, BC Tang mengatakan bahwa pemantauan kualitas air minum dilakukan secara rutin pada sejumlah depo yang menjadi salah satu sumber konsumsi masyarakat. Dan menurutnya pengawasan bertujuan memastikan

air yang diproduksi dan diedarkan oleh pengelola depot tetap memenuhi standar serta aman untuk dikonsumsi. Ia juga menjelaskan pengawasan terhadap depot air minum menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, dan di mana kualitas air yang tidak memenuhi standar berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Selain kualitas air, Dinkes Toli-Toli juga mendorong pengelola depot untuk memperhatikan kebersihan tempat usaha, peralatan serta seluruh proses pengolahan air. Dan menurutnya kebersihan sarana dan juga peralatan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan air yang dihasilkan tetap aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, satu yang bagus sudah mengalun di ruang dengar Anda, membawa kita ke pukul 18 lebih 4. Ya, maksud kami pukul 19 lebih 40 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saya kurang fokus nih kayaknya ya. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar, di mana ada akses pendidikan di Dusun Taku dan Toli-Toli masih menghadapi tantangan. Nah, pendengar, anak-anak di Dusun Taku dan kilometer 7 Desa Malala Kabupaten Toli-Toli ini masih menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan akses pendidikan. Berada di kawasan pegunungan, kondisi geografis dan juga jarak menuju sekolah menjadi kendala bagi masyarakat setempat. Medan yang sulit dilalui serta jarak permukiman dengan fasilitas pendidikan membuat sebagian anak mengalami kesulitan untuk bersekolah secara berkelanjutan. Nah, kondisi tersebut turut mempengaruhi partisipasi pendidikan masyarakat di wilayah terpencil tersebut. Dan masih ditemukan anak-anak yang belum bersekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan, di mana keterbatasan akses menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga terus mendorong pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil, dan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa kendala kondisi geografis dan keterbatasan akses. Di mana Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Toli-Toli, Safrudin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengunjungi permukiman masyarakat etnis Lauji di Dusun Taku dan kilometer 7 Desa Malala beberapa hari yang lalu. Dan menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, tetapi juga menggali berbagai persoalan yang menjadi hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi untuk di musik dan informasi di Toli-Toli untuk malam hari ini, saya hadirkan kumandang azan maghrib, maksud kami kumandang azan sholat isya yang jatuh pada pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar.

0: Rahim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya, ya, ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, di mana ada PDAM Ogomalane yang perbaiki jaringan pipa untuk optimalkan distribusi air. Nah, perusahaan daerah air minum atau PDAM Ogomalane ini terus melakukan perbaikan dan pembenahan jaringan pipa yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Direktur PDAM Ogomalane, Jusman ST, mengatakan perbaikan jaringan pipa menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kelancaran pelayanan air bersih kepada pelanggan. Menurutnya, kerusakan pada sejumlah jalur perpipaan dapat mempengaruhi kelancaran distribusi air bersih. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM Ogomalane agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Nah, penanganan jaringan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi serta tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan. Nah, perbaikan diprioritaskan pada jalur yang dinilai dapat mengganggu distribusi air kepada para pelanggan. Selain memperbaiki kerusakan, pendengar, pembenahan jaringan juga merupakan bagian dari upaya PDAM Ogomalane untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jaringan perpipaan yang lebih baik diharapkan mampu mendukung distribusi air bersih secara lebih lancar dan juga lebih merata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda pendengar untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk di malam ini saya masih akan terus hadirkan berbagai musik di ruang dengar Anda. Sebelum saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Hati.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini di musik dan informasi sebelum saya ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik pendengar, suku Dondo perkuat pelestarian budaya di Hari Masyarakat Adat. Nah pendengar, peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat sedunia turut diperingati oleh masyarakat suku Dondo di Desa Ogogasang, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat adat Dondo untuk memperkuat keberadaan sekaligus menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ketua Kerukunan Keluarga Dondo Sulawesi Tengah Ustadz Alimuddin Dondonio mengatakan bahwa kegiatan peringatan diisi dengan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat suku Dondo dan menurutnya keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempertahankan eksistensi budaya lokal. Ia juga menjelaskan keberadaan masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan identitas suatu kelompok tetapi juga mencakup tradisi, nilai-nilai serta kearifan lokal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu pendengar, pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Terutama upaya tersebut juga dinilai penting agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Pendengar dimanapun Anda berada, Alimuddin juga menilai keterlibatan generasi muda menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlangsungan budaya Dondo. Generasi penerus perlu diperkenalkan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat agar memahami nilai serta tradisi yang diwariskan para leluhur. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat suku Dondo perlu terus memperkuat kebersamaan dalam menjaga identitas budaya. Dan di mana peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat sedunia diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelestarian budaya. Nah, ia juga berharap dukungan dari berbagai pihak terus diberikan untuk menjaga keberadaan masyarakat adat Dondo. Dengan dukungan tersebut, warisan budaya dan kearifan lokal suku Dondo ini bisa tetap hidup dan dapat dikenal oleh generasi-generasi mendatang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan

0: Tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN.

0: BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
1: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
2: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
5: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
4: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
5: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
6: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
5: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi Angkatan Laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh Angkatan Laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
7: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81. Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mix double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, Tiloli Pro 3 RRI, Tersemua Udara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RR Itoli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini. Selamat malam nih untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di Pro 1 RR Itoli-Toli, saya temani Anda selalu bisa menghibur suasana malam Anda bersama keluarga tercinta.

Masih dari kawasan Puncak Abinong Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini, pendengar, di Ruang Inspirasi bersama Sally yang hadir untuk Anda malam hari ini. Halo, apa kabar juga nih untuk Anda yang tepatnya di hari ini mungkin lagi terbaring sakit ya. Ini harus jaga kesehatan ya, karena memang saat ini kalau pengalaman 13 hari baru-baru ini itu pasien di rumah sakit membludak. Jadi masyarakat itu dihimbau untuk tetap menerapkan pola hidup sehat, karena memang saat ini rentan akan beberapa penyakit, yang apalagi penyakit musiman ya, yang harus kita waspadai. Sehingga bisa menjaga diri, bisa mensertifikan diri sendiri itu kan lebih baik ya, ketimbang harus nanti sudah terjadi baru mau cari obat sana sini. Jadi alangkah lebih baiknya memang harus menerapkan pola hidup sehat, jangan terlanjur mengikuti konsumsi buah yang berlebihan ya, apalagi di musim buah ini pasti sudah mulai banyak yang ingin mau makan ini, mau makan itu, tetapi ternyata kondisi badan kita yang lagi sedang tidak fit untuk menerima makanan-makanan tersebut, yang akhirnya memicu beberapa penyakit timbul dan menyerang pada tubuh kita. Dan salah satunya itu adalah penyakit yang saat ini banyak terjadi, banyak ditemukan, itu kasusnya sudah banyak ya, yaitu muntaber. Ini paling rentan sekali terkena oleh anak-anak. Jadi sebisa mungkin harus menerapkan pola hidup sehat ya, jangan sampai kayak pasien-pasien yang saat ini mungkin lagi mengalami sakit yang sama di rumah sakit umum COVID Toli-Toli. Kita doakan semua yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, agar sehat kembali dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta.

Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Untuk kita ikuti bersama siaran berjaringan Nostalgia atau Ruang Rindu ya. Ruang Rindu berjaringan untuk malam hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 9

Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis

0: katakan aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
0: di tahun 70-80an.
1: Dan lagu itu dibawakan dengan
0: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
1: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
0: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
0: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
0: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
0: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
0: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
1: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
0: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
0: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah sibuk ya.
1: Amin.
2: Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
0: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
0: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak banget ya.
2: Karena Seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
0: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
1: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
0: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan.
0: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
0: Iya, iya.
2: Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Saya gak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble. Bisa.
0: Vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.

0: gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
1: Wow.
2: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ini.
0: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
1: Oke. Gitu
0: ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Iya, sama Jainal Combo.
2: Mas Jainal.
0: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3 kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
1: Oke, kelas 3
0: juara
1: ya.
0: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara satu pon ketujuh, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
1: Oke. Okay.
0: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
1: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
2: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
0: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
1: Wow.
2: Luar biasa Mbak Ari.
0: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
1: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Aduh. Jumplo singit.
0: Sepak tekong,
2: kok sepak tekong.
0: Sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eling
1: kok. Iya, gobak soder eling. Iya.
0: Gobak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
1: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya.
0: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
1: Lagi nyapu, oke.
0: Bener, serius ini.
1: Aku
0: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
2: Ya ampun.
0: Kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
1: Oh iya.
0: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
1: Wong Surabaya.
0: Produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
2: Remako Jakarta.
1: Begitu ceritanya.
0: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat.
1: Belum ada pesawat ya. Oke.
0: Tahun 70
2: berarti udah masuk rekaman.
0: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu. Terus apalagi ya itu lagu.
2: Berarti
0: yang
2: masih
0: album
2: kan
0: kedua tuh.
2: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
1: Bukan masih itu, muda, ya, masih kecil.
2: Masih kecil ya.
0: Kecil,
2: masih gadis kecil.
0: Aduh,
2: luar biasa ini.
1: Siap, siap, siap.
0: Jadi belum, belum balik tak, belum.
2: Kita umuran segitu.
0: Bener ini. Jadi
1: masih
0: panggil udah nggak ngerti mas. namanya pacar, terus nggak ngerti
2: belas. Iya, mbak. Aduh.
1: Oke, siap, siap, siap. Nah,
0: yang awal siapa? Ibu bapakku dewa.
2: Iya, kayak, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
0: Ya, itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
1: Okay. Ya,
0: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
1: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
1: okay, deh. Siap.
0: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
2: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
2: Booming semua, terus, Maria.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
1: Siap kalau gitu.
2: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
0: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
1: ya?
0: Album.
1: Wah, 200 album. Oke.
0: 200 album.
1: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran, udah pada
2: ngantri.
1: Penelpon
2: pengen ngobrol sama Mbak Ari.
1: Iya, kita
2: ke Manado ya.
1: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
0: bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Siapa ini?
1: Bung Benny Jo namanya. Bari.
3: Maaf, apa kabar?
1: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari.
0: Benny Jo, hai. Ya. Apa kabar? Subaku hantam hah orang Manado.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
1: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
2: Mbak Ari enggak
1: dengar ya memang ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
0: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
2: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya,
1: Mbak
3: Ari Kusmiran pertanyaannya.
1: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
2: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida, Farida di Palu.
4: Yang Farida dari
0: yang
4: Palu.
0: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
0: Masya Allah.
4: Iya.
0: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
1: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya.
2: Betul.
4: 50 album yang dirilis.
2: Betul.
4: Ya.
1: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa?
2: Okay.
4: Hanya
2: okay.
4: Ini yang Ibu Farida tanyakan.
2: Siap.
4: Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
4: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
4: Ada Ayu di Masohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar
1: okay.
4: Yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
1: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
4: Aku Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Ulan.
4: Sama Mbak Ari Kusmilan ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmilan ya. Itu
1: yang mana?
4: Tulus hatimu.
1: Oh siap.
4: Semurni cintamu.
0: Luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar.
1: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
4: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya. Selamat malam.
1: Okay.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya, siap, Mbak Ulan.
4: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Bu Isal, selamat malam.
5: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
5: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
5: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke.
5: Apa terkenang selalu gitu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
5: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Oh iya, siap Bu Isa.
5: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
5: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
1: Siap.
2: Oke Bu Isa, sama-sama.
5: Salamnya sedikit boleh Ita.
1: Boleh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
5: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Kita siap ya, Mbak Ari.
0: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
1: lagu?
2: Mbak, ya?
1: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
0: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
0: dari Papri.
2: Betul. Ya.
0: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
0: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Ya, pokoknya dapatnya
1: pokoknya
2: sekian.
1: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
0: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
0: juga,
2: kan ada pajaknya
0: baru
2: juga
0: nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
0: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah apapun
2: lagu yang mana,
0: terjadi.
2: Ya.
0: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
0: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul,
0: lebih baik lagi. Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang
2: Mbak Ari?
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
0: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z
0: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
0: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
0: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya, koplo Mbak.
0: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang.
1: Okay.
0: Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
2: Iya, perputaran,
0: kadang-kadang kita
2: Mbak,
0: udah jenuh. udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
0: ini.
2: Nanti akan kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
0: Ke pop itu Indonesia kembali.
1: Siap.
0: Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
0: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Sari ini slow rock.
1: Oke.
0: Dia.
1: Siap.
0: Ria, kita pernah Mas Sari kemudian
2: Sopaya. Ada almarhumah Nika Ardila.
0: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia. Ya,
2: betul, Mbak Ri.
0: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
0: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
0: Itu harus prima betul.
1: Okay.
0: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
2: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
1: Okay.
2: Angkat topi ya, aku Mbak.
1: Mari ini ada Bu terus, Farida
0: yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
0: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi AI, canggih,
0: teknologinya luar biasa.
1: Siap.
0: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
1: Oke.
0: Kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
1: bisa,
0: amat penyanyi sekarang.
2: Beda zaman,
0: bersyukurlah.
2: Mbak.
0: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
0: Sekarang rugi bener deh.
1: Ini ada
0: kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut
0: AI
2: terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
0: Metal semua.
2: Weh, mantap.
0: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Okay.
0: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2. Ya,
2: dimakan semua ya, Mbak.
0: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
2: Ditunggu rilisnya loh Mbak.
1: Mari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
2: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
0: Itu aduh masya Allah lali aku rek itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya ambilnya tuh shred 6 album bikinnya 7 album sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
1: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
0: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay, gak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
0: Itu tahun 78. 79 hampir 80 lah.
2: Okay. 80 ya.
0: 78 79.
1: Ya, 78 79 ya.
0: Terus SD. ada John.
2: Ya, John.
1: John.
0: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. ada gitu yang nyantol ya? Satu lagu dan nyantol satu lagu.
2: Ada yang populer ya.
1: Siap kalau ya. Begitu.
0: Iya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang iya, orang hafal iya. lagi.
1: Siap iklan, kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Okay. Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Bari, lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Aku, saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang
1: sih.
3: Orang manajer toh.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: ya. Gitu ya. Ya
3: langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser, sama eksekutif produser, tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan? Jadi apa ya? Semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework work. Sekarang musician work, home working gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai, okay. Betul sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
0: betul. Oke. Okay. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
3: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay. Terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Mbak, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
4: Langsung kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
4: Berapa puluh tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
4: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
4: ya?
0: Siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
4: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
4: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni. Yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
5: Dua baju Foninya itu
0: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
5: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
5: Halo?
0: Ya, halo ya, apa Bang Leman silakan. Oh, ya.
5: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
5: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
5: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu maksudnya, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay. Siap. Makasih, sama-sama. Apa tuh?
5: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
3: ini ada kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
6: Hasanuddin. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, selamat hari, selamat malam.
0: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Rikus Meran.
0: Luar biasa Mbak Rikus Meran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sekeluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
6: Okay. Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
6: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Rikus Meran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kotak itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
6: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
7: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
7: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica?
7: Gitu.
0: Setulus hatiku.
7: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: ya
7: Mbak
1: Ica
7: lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
7: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
7: Lagu yang tadi yang ini.
1: Iya.
7: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Bari ya.
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin lagu festival tuh.
0: Oh, lagu festival. Oke, oke.
7: Entah di mana festival tuh.
3: Melki Gosu.
7: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: oh Ica sukanya lagu itu ya
7: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
0: siap
7: aku tahu lagunya.
0: Oke
7: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, Pak
7: sebenarnya Mbak Ica. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ica kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ica banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, enggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan.
1: Ya, benar keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
3: maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
3: Jadi siap. Harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
3: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman,
1: satu artis, penyanyi. Artis.
3: Betul. Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbari ya, benar. Setuju sekali.
3: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
3: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbak Ria.
3: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
8: Waduh.
3: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
3: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
8: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Bari.
8: Oh, siap.
1: Banget.
8: Bari dari ada lagi yang mau disampaikan.
3: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
8: Oke.
3: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
3: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
3: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya.
3: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
3: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
3: Iya, aku enggak ngerti itu mereka.
8: Siap.
3: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua sih.
8: Oh, iya.
3: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Jadi sudah berdarah daging.
3: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertuaku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
8: Oke, baik.
1: Gitu. Karena anak udah gede.
8: Ini ada Bang Leman di Lampung.
3: Enggak
8: ada masalah ya.
3: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
8: Siap.
3: gitu. Okay.
1: 7 hari.
8: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
3: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul waktu gitu aja. Gitu.
8: Ya kan? Siap. Oke. Okay. Gitu aja. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
8: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
3: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ri.
3: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri?
3: Sudah.
1: Aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
3: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
3: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
8: Oh, konser selanjutnya. Siap.
1: Udah nggak sabar ini.
3: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh kaku
1: sering. Mbak Ri nggak ngundang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
8: Siap, oke.
3: Don't worry.
8: Kemudian
3: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya. Yang
8: gala konser. Oh, siap. Gala
3: konser gitu.
1: Siap,
3: ya. Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
3: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
3: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes, paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
3: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
8: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
8: Pasti banyak ya.
1: Contohnya terutama, apa, Mbak Ri?
3: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
8: banyak
1: loh.
8: Lah ya. Oke.
3: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
3: Aduh, sabar-sabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
3: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
3: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
8: Sampai watu, Rek.
3: Jadi watu, padha ae.
8: Iya.
3: Kita itu manusiawi.
8: Oke. Okay. Ya,
3: jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
3: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
8: Siap.
1: Mantap, mari.
8: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
8: Alhamdulillah,
1: ada mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
3: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
8: Masya
1: Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
3: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya, Mbak ya. Waduh.
3: Tuh. Enggak enaknya waktu sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu,
8: Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
3: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
3: Enggak bisa sakit buat ngomongannya semua sakit 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget, Mbak Ri?
3: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh iya sih.
3: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
3: Jadi,
1: oh.
3: Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
3: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
3: tenggorokannya
1: betul,
3: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
3: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
8: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
1: Kapalan.
8: Kapalan.
1: Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
3: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang iya, sih.
3: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
3: non medis, non medis ya. Pakiran namanya, non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
8: Oke.
3: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
3: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
3: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
3: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, Aku
3: dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
8: Oke.
3: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
8: Okay.
1: Keren.
3: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
3: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus.

0: dari luar negeri, Pak Duma, ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow. Jadi
0: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ, yeah, ada tamu dari Malaysia.
1: Jadi harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lah gak jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le. Apa ya?
0: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi, gimana gak bisa Pak Domo, gak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan toh, terus nyanyi.
2: Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Hari baru saja nyampe
1: ini
2: terus
1: lagi
2: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari tamu Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak. Mbak Hari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa, enggak boleh dilepas.
2: Ya,
0: lagu wajib. Jadi aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke. Okay.
0: Ya siap. Sudah. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Adaku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Barilah.
0: Lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat lupa. Yang gak jadi Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu J-H-Y-T.
2: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
1: Mm-mm. Ayo Mbak Ari.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa Mbak Ari.
2: J-H-Y-T. J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah. Aduh, Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang
0: tersesat. Siap. Oke,
1: oke. Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gapal, Kisah Tentang Kita. Gapal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Saryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktune wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe, itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat fans semua
1: setia, ruang,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi
2: Mas Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tempo betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titika Adi kalau nggak salah mungkin banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Barik Sembilan itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Barik Sembilan? Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja, terima kasih
0: ya. Sama-sama
3: responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya? Umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang
2: betul,
4: kan
2: betul.
4: Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana Nafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu apa namanya selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, kan? Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara bahi mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ruang Rindu Berjaringan kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23:06 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu Ambon di ruang dengar Anda yang bisa menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selingkuh bukan sekedar berpaling dari pasangan tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang pernah diberikan. Sehingga jangan mencari kebahagiaan baru dengan menghancurkan hati seseorang yang sudah tulus menemani Anda dari nol, dan pada akhirnya Anda yang akan kehilangan segalanya. Baik, pendengar dimanapun

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kesetiaan bukan tentang tidak menemukan yang lebih menarik, tetapi tentang tetap menghargai seseorang yang telah memilih untuk bertahan. Jadi jangan pernah mempertahankan dua hati sekaligus ya, karena kejujuran memang menyakitkan, tetapi pengkhianatan jauh lebih dalam menyakitkan. Masih dengan lagu-lagu ampun yang saya persembahkan untuk Anda pendengar di malam hari ini. Untuk Anda yang suka banget dengan lagu-lagu ampun, di malam ini saya hadirkan untuk Anda, menemani suasana istirahat Anda tentunya. Dan untuk yang lagi bertugas, masih disibukkan dengan aktivitasnya di malam hari ini, selamat malam. Semoga dengan suguhan musik yang saya persembahkan dari Ambon bisa menemani aktivitas Anda yang sedang lembur mungkin ya, yang sedang bertugas untuk malam hari ini. Selamat malam saya ucapkan. Semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ada Anmes, tak lalu sakit, akan hadir menemani Anda pendengar. Tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Ada Anmes, terlalu sakit, ikut teman-teman yang Anda pendengar. Dan kalau kita berbicara dengan lagu-lagu Ambon, ini ternyata banyak diminati masyarakat ya. Bukan hanya di Maluku saja, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Namun tingkat popularitasnya tentu berbeda-beda, tergantung dari lagu, penyanyi, dan platform yang digunakan seperti apa. Nah, beberapa alasan lagu Ambon mudah diterima lintas daerah itu, ternyata ini liriknya dekat dengan kehidupan ya pendengar, di mana banyak bercerita tentang cinta, rindu, persahabatan, keluarga, dan juga perpisahan, sehingga emosinya sangat kuat dan cara penyampaian vokal dan musiknya pun sering terasa sangat menyentuh. Nah, di mana juga ini lagu-lagu dari Ambon ini memiliki punya karakter musik yang khas, nuansa musik Maluku yang membuatnya mudah dikenal oleh masyarakat dan juga bisa dinikmati oleh lintas generasi, di mana lagu-lagu lama tetap dikenang sementara lagu-lagu baru terus bermunculan. Dan tentunya terutama ketika kita sebagai pendengar ya ingin bernostalgia atau ingin bernyanyi, lagu-lagu Ambon ini paling gampang dicerna dan paling enak sekali didengarkan, apalagi kalau di malam hari ini seperti lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Lagu, ya maksud kami lagu Ambon bukan hanya tentang musik tetapi tentang rasa, di mana dari generasi ke generasi lagu-lagu Ambon terus menemukan tempat di hati para pendengarnya. Tentang cinta, tentang rindu, tentang persahabatan dan juga tentang persaudaraan yang tak lekang oleh waktu. Untuk lagu-lagu dari daerah Ambon saya akan cukupkan sampai di sini ya, dengan satu lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini adalah lagu dari Willy Sopacua dengan judulnya Beta Pilihan Bukan Tujuan. Akan mengakhiri jumpa kita di lagu-lagu Ambon untuk malam hari ini yang saya persembahkan untuk Anda.

Satu siang, seorang ibu bahagia sekali menerima telegram dari anak satu-satunya yang telah bertahun-tahun ditugaskan perang ke Vietnam pada 4 tahun yang lalu. Dan sejak 3 tahun yang terakhir, orang tuanya tidak lagi pernah menerima kabar dari putra tunggalnya itu. Sehingga diduga bahwa anaknya gugur di medan perang. Anda tentu bisa membayangkan betapa bahagianya perasaan ibu itu. Dan dalam telegram tersebut tercantum bahwa anaknya akan pulang besok. Keesokan harinya, sang ibu telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan putra tunggal kesayangannya itu. Bahkan pada malam harinya akan diadakan pesta khusus untuk dia, di mana seluruh anggota keluarga maupun rekan-rekan bisnis dari suaminya diundang semuanya. Maklumlah, suaminya adalah direktur bank besar yang terkenal di seluruh ibu kota. Tapi pada siang harinya, si ibu menerima telepon dari anaknya yang sudah berada di airport. "Ibu, ini aku. Aku hanya ingin bertanya, Bu. Bolehkah aku membawakan baik aku ke rumah?" tanya anaknya dari seberang telepon. "Oh, sudah tentu, sayang. Rumah kita cukup besar dan kamarmu pun cukup banyak. Bawa saja, jangan segan-segan untuk membawa temanmu," jawab ibunya dengan antusias. "Tetapi Bu, kawanku adalah seorang yang cacat karena korban perang Vietnam," sang anak kembali bertanya. "Oh, itu tidak jadi masalah anakku. Bolehkah ibu tahu bagaimana yang cacat?" Kini giliran ibunya yang bertanya dengan nada suara yang sudah agak menurun. "Ia kehilangan tangan kanan dan kedua kakinya," jawab si anak pelan. Mendengar hal itu, si ibu dengan nada agak terpaksa karena ia tidak mau mengecewakan anaknya menjawab, "Ya sudah, tidak masalah lah, asal hanya untuk beberapa hari saja ya. Tetapi ibu, masih ada satu hal lagi yang harus saya ceritakan sama ibu. Kawan saya itu wajahnya juga turut rusak, begitu juga kulitnya, karena sebagian besar hangus terbakar. Maklumlah Bu, pada saat ia mau menolong kawannya, ia akhirnya menginjak ranjau, sehingga bukan tangan dan kakinya saja yang hancur, melainkan seluruh wajah dan tubuhnya pun turut terbakar." Mendengar pertanyaan terakhir ini, si ibu dengan nada kecewa dan kesal langsung berkata, "Nah, lain kali saja kawanmu itu diundang ke rumah kita. Untuk sementara, suruh saja ia tinggal di hotel. Kalau perlu, biar ibu yang bayar masalah penginapan dan masalah kehidupannya di sini. Tapi Bu, ia kan tetap kawan baik saya. Saya tidak ingin pisah dari dia, Bu." Aduh, coba deh kamu renungkan. Ayah kamu adalah seorang konglomerat yang ternama, dan kita sering kedatangan tamu para pejabat tinggi maupun orang-orang penting yang berkunjung ke rumah. Apalagi nanti malam kita akan mengadakan perjamuan malam, bahkan akan dihadiri oleh seorang menteri. Apa kata mereka apabila mereka nanti melihat tubuh cacat dan wajah yang rusak? Bagaimana pandangan umum dan bagaimana pula lingkungan bisa menerima kita nanti? Apakah tidak akan menurunkan martabat kita? Bahkan, jangan-jangan nanti bisa merusak citra bisnis usaha ayahmu. Penjelasan yang cukup panjang itu ternyata tidak menimbulkan jawaban lebih lanjut dari anaknya. Hanya saja, telepon diputuskan dan ditutup. Tanpa rasa bersalah, orang tua dari anak itu pun beserta para tamu menunggu hingga jauh malam. Dan ternyata anak itu tidak pulang. Ibunya mengira anaknya marah karena tersinggung disebabkan temannya tidak boleh datang berkunjung ke rumahnya. Hingga jam 3 subuh pagi, mereka mendapat telepon dari rumah sakit agar mereka segera datang ke sana karena harus mengidentifikasi mayat dari orang yang bunuh diri. Mayat dari seorang pemuda bekas tentara Vietnam yang telah kehilangan tangan dan kedua kakinya, dan wajahnya pun telah rusak karena terbakar. Tadinya mereka mengira
Tetapi alangkah terkejutnya mereka bahwa pada kenyataannya

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya, Seliwati Demanampa, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program 1 RRI Toli Toli, Bul dan Parigi Motong untuk edisi siar pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya penyiar Anda Mariani Rauf yang akan menemani kebersamaan Anda untuk toli-toli pagi ini. Dan pendengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Hindu bersama dengan Ibu Nigusti Made Sriyati SAG, Guru Agama Hindu dari Kabupaten Parigi Motong, dengan judul Makna dan Filosofis Hari Raya Nyepi. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami.

Saudara pendengar, kami masih berupaya untuk bisa terhubung di pagi hari ini, terhubung dengan narasumber kita yang akan mengisi Mutiara Pagi Hindu dengan judul Makna dan Filosofis Hari Raya Nyepi bersama Ibu Nigusti Made Sriati SAG.

0: Pendengar umat Hindu Sedharma, di pagi hari ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Nigusti Made Sriyati SAG, yang akan menemani Anda dalam sajian religi Hindu dengan topik makna dan filosofis Hari Raya Nyepi. Kita menyapa dulu narasumber kita. Selamat pagi, Om Swastiastu, Ibu Nigusti Made Sriyati.
1: Om Swastiastu, Ibu. Selamat pagi.
0: Iya. Silakan untuk menemani pendengar umat Hindu Sedharma pagi hari ini, Bu, dengan materi yang ada.
1: Ya, terima kasih. Om Swastiastu dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan umat Sedharma dimanapun berada. Puja dan puji kita panjatkan kehadiran atas ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Ide Sang Widiwasa, atas Kerta Asung Warga Nugraha. Berkat beliau, kita masih diberikan kesempatan kesehatan bisa berjumpa di sini dalam rangka mimbar agama Hindu di Radio RRI Toli Toli. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, adapun mimbar yang saya sempat bawakan pada pagi hari ini yaitu tentang makna dan filosofis Hari Raya Nyepi. Nah, Hari Raya Nyepi adalah momen yang sangat penting bagi kita umat Hindu. Karena Hari Raya Nyepi kita rayakan hanya setahun sekali,

Itu 1 tahun sekali kita melaksanakan Nyepi yang berdasarkan hari raya, yang berdasarkan sasih atau bulan. Di mana hari raya Nyepi itu memiliki rangkai atau rangkai yang sangat panjang. Salah satunya sebelum hari raya Nyepi, kita umat Hindu melaksanakan upacara melasti, melis atau mekekis. Nah, melasti di sini umumnya ke laut, yaitu untuk mencari tirta amerta, tirta suci, untuk membersihkan buana agung dan buana alit, yaitu alam semesta dengan diri kita sendiri. Nah, setelah dibawa seluruh pratima ke buana agung yang tadinya dibawa ke laut, kemudian dibawa ke buana agung masing-masing, ke Bali agung masing-masing. Nah, besoknya kita umat Hindu mengadakan Tawur Kesanga. Tawur Kesanga itu tilem Kesanga. Itu di mana kita mengadakan pecaruan. Dengan maksud kita menyumio dari sifat-sifat keraksasaan Asuri Sampat menjadi sifat-sifat kedewataan.

masing-masing desa ada dari tingkat desa, dari tingkat rumah, tingkat camat, tingkat kabupaten dan seterusnya. Nah, setelah kita melaksanakan tawur kesango, yaitu pecaruan, barulah besoknya kita mulai melaksanakan upacara atau melaksanakan perayaan Nyepi. Nah, pada perayaan Nyepi itu kita laksanakan selama 24 jam. Dalam Nyepi diharapkan kita melaksanakan brato-brato atau larangan-larangan untuk tidak kita lakukan selama hari raya Nyepi. Salah satunya adalah brato atau amati geni. Nah, amati geni di sini artinya amati geni itu tidak menyalakan api. Geni artinya api, berarti secara kenyataan di lapangan kita tidak menyalakan api atau kita tidak menyalakan lampu ataupun bersifat yang penerang-penerang kita tidak boleh menyalakan. Tetapi sesungguhnya makna amati geni itu adalah kalau kita lihat secara spiritual, amati geni itu kita tidak yang pentingnya kita tidak boleh menyalakan api yang ada di dalam diri kita. Nah, pada saat Nyepi kita harus bisa introspeksi diri, berarti tidak menyalakan api dalam diri kita, berarti kita tidak boleh melakukan atau tidak boleh marah-marah. Contohnya, tidak boleh emosi. Seperti lagi, tidak boleh menggunakan suara-suara atau nada-nada besar. Nah, intinya kita harus bisa mengendalikan api yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kenyataannya kita banyak tidak menyalakan api, kenyataannya tidak berlampu. Tapi yang spiritualnya itu tidak menyalakan api yang ada dalam diri kita. Berarti kita harus bisa mengendalikan amarah-marah atau emosi. Yang di situ yang lebih penting dalam amati geni. Nah, umat Hindu dimanapun berada, brata yang kedua yaitu amati lelanguan. Amati lelanguan itu artinya kita sebagai umat Hindu dilarang untuk bersenang-senang, dilarang untuk menghibur diri, seperti dilarang untuk menonton TV atau untuk bermain HP. Nah, sifatnya yang bersenang-senang itu dilarang. Kenapa? Karena diharapkan pada Nyepi ini kita tidak melakukan senang-senangan, kita diharapkan untuk melakukan introspeksi diri. Nah, kita harus menjalankan introspeksi diri seperti kita bisa mungkin dengan cara bermeditasi.

0: senang tadi itu kita tidak lakukan. Yang ketiga itu amati karya. Di sini amati karya berarti tidak melakukan pekerjaan atau beraktivitas di luar rumah ataupun tidak beraktivitas di dalam rumah. Intinya kita itu harus tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Nanti kalau dia melaksanakan aktivitas itu, kita akan terganggu dengan kita catur rata kita. Kalau kita bekerja, otomatis kita akan terganggu, lagi kita menyalakan api. Jadi harus semua dilarang atau dianjurkan jangan dilakukan. Nah, setelah amati karya itu tidak bekerja, kita lagi ada beratur berikutnya itu mati lelungan. Lelungan berarti ini tidak berpergian. Nah, tidak keluar rumah atau tidak jalan-jalan kemanapun. Kita harus tetap tinggal di dalam rumah. Nah, di sini kita tidak berpergian karena kita harus bisa mengintrospeksi diri apa-apa atau perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan apa yang telah kita lakukan selama setahun ini. Disinilah kita berenung. Nah, kita introspeksi diri selama setahun, apakah itu perbuatan sudah yang menurut dharma yang selalu kita buatkan atau lebih banyak yang kita lakukan perbuatan-perbuatan yang di luar dharma. Disinilah kita introspeksi diri biar kita setelahnya itu kita bisa melaksanakan perbuatan yang lebih bagus lagi atau lebih mengarah ke jalan yang baik atau jalan dharma. Nah, umat sedharma dimanapun berada. Nah, selain itu, kita juga sebagai umat Hindu, di dalam nyepi, kita diharapkan upawasa atau berpuasa. Artinya itu tidak makan selama 24 jam. Nah, di sini kita tidak makan, tidak minum selama 24 jam. Itu mulai dari jam 6 pagi subuh sampai jam 6 pagi subuh berikutnya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan semua itu catur-rata, kita tidak bekerja, tidak nyalakan api, tidak pergi, berarti kita sudah bisa saling menunjang catur brata ini. Nah, umat sedharma, karena kita tahu tujuan kita agama itu adalah moksartam jagadita yacaiti dharma. Jadi kita harus introspeksi diri, intinya itu kita introspeksi diri selama setahun apapun atau kegiatan-kegiatan atau perbuatan apa yang telah kita lakukan. Disitulah di nyepi ini kita bisa mengintrospeksi diri. Nah, umat sedharma dimanapun berada, bagi umat Hindu, hari raya nyepi adalah hari yang sangat penting atau sebagai momen menjaga hubungan antara manusia dengan ide sangyang widi. Nah, di hari raya nyepi inilah juga sebagai sarana untuk membersihkan diri dan menjaga keseimbangan alam semesta. Contohnya, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan pekerjaan atau amati karya. Jadi selama 24 ini kita bisa memberikan istirahat kepada alam kita untuk tidak bekerja. Seperti kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan itu, memasak apapun, berasap-asap. Jadi kita memberikan kesempatan-kesempatan kepada pohon, kepada alam ini untuk bernapas lebih lega, berarti tidak terganggu aktivitasnya. Kita itu tidak mengganggu dari alam semesta ini. Nah, umat sedharma, demikianlah intinya mimbar yang saya bawakan pada pagi hari ini. Adapun kurang dan lebihnya atau ada kesalahan-kesalahan dalam hal penyampaian, dalam hal pengucapan atau apapun, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya yang telah mengisi mimbar pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri mimbar pada pagi hari ini, umat sedharma Radio RRI dimanapun berada, marilah kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, terima kasih Ibu waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini sudah menyampaikan Mutiara Pagi Hindu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh umat Hindu Sedharma. Terima kasih Ibu, selamat pagi.
0: Terima kasih Ibu, selamat pagi.
1: Saudara pendengar umat Hindu Sedharma, demikianlah kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Hindu pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 6 Anda juga bisa mendengarkan Warta Berita Daerah.

Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Mekanisme di pemberian MBG ini Pak, ketika memang ada dapur yang radiusnya masih masuk, contoh di Pulau Lingayan kan Pak, itu kan Nampal Utara. Misalnya ada dapur di sana, ketika ditarik data, ditarik petanya, ketika diukur bahwasannya dari titik dapur yang sudah berdiri sampai ke Pulau Lingayan itu memang masih masuk di radius 6 km ataupun dalam waktu jangka 30 menit, kemungkinan akan kami distribusikan dari dapur aglomerasi Pak, atau dari dapur yang berdiri.
2: Enak.
3: Iya. Setiap hari dikasih habis menunya ya.
2: Iya, terima kasih Pak Bawo untuk MBG-nya.

0: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masih ada warga yang enggan memasang bendera merah putih. Polisi pun terus mengedepankan himbauan dan pendekatan humanis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan kami akhiri dengan wawancara terkait 65 tahun gerakan Pramuka menyiapkan generasi emas Indonesia. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saudara, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 titik dapur baru untuk wilayah 3T yang ada di Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pemerataan makan bergizi gratis MBG. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, meski telah memiliki puluhan dapur SPPG yang tersebar hampir secara merata di 10 kecamatan sekabupaten Toli-Toli, namun Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 titik dapur baru untuk wilayah 3T yang ada di Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pemerataan makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Korwil Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli Muhammad Fauzi Darmawan saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini BGN Kabupaten Toli-Toli telah mengajukan kembali 8 titik pembangunan dapur baru yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di wilayah 3T dan telah mendapat respon positif dari BGN Pusat, di mana dapur 3T yang akan dibangun itu diantaranya terdapat di Pulau Lingayan, Kecamatan Dampal Utara, Simatang, Kecamatan Dampal Utara, Sambujang, Kecamatan Ogodeide, Maibua, Kecamatan Lampasio, Mulyasari, Kecamatan Lampasio, Kabetan, Kecamatan Ogodeide, serta satu titik berada di Kecamatan Toli-Toli Utara. Saat ini pihaknya sementara melakukan pemetaan terkait lokasi tersebut, di mana mekanisme dalam pemberian MBG jika terdapat dapur yang radiusnya masuk dalam 6 km dari sekolah yang akan dilayani, MBG akan didistribusikan dari dapur yang berdiri di wilayah tersebut. Namun jaraknya melebihi dari 6 km akan didirikan dapur tersendiri, apalagi wilayahnya masuk dalam kategori 3T.
2: Mekanisme di pemberian MBG ini, Pak, ketika memang ada dapur yang radiusnya masih masuk, contoh di Pulau Lingayan kan, Pak, itu kan Dampal Utara. Misalnya ada dapur di sana, ketika ditarik data, ditarik petanya, ketika diukur bahwasannya dari titik dapur yang sudah berdiri sampai ke Pulau Lingayan itu memang masih masuk di radius 6 km ataupun dalam waktu jangka 30 menit, kemungkinan akan kami distribusikan dari dapur aglomerasi, Pak, atau dari dapur yang berdiri. Dan tetapi ketika memang dari titik dapur yang berdiri memang ternyata memang dari jarak tidak mumpuni, kemungkinan memang akan dimasukkan ke daerah 3T yang memang akan ada dapur sendiri di kepulauan tersebut.
1: Menurut Korwil BGN Kabupaten Toli-Toli ini, 8 titik pembangunan dapur baru ini telah dilaporkan pihaknya secara berjenjang. Selain itu, BGN Kabupaten Toli-Toli juga mengajukan pemberian MBG kepada beberapa kecamatan yang belum merata hingga minggu kedua bulan Agustus 2026 ini, sehingga diharapkan pengajuan itu dapat dipertimbangkan serta direalisasikan dalam waktu dekat.
2: Kami juga mengajukan terkait beberapa kecamatan-kecamatan yang terkait pemberian MBG-nya belum merata, Bapak. Sehingga memang mungkin itu akan jadi pertimbangan oleh tim di pusat dan pendirian dapur-dapur kembali. Karena memang seperti kita ketahui, memang dinamika di BGN sekarang lagi yang kita lihat di media sosial, sehingga memang saat ini memang dari tim BGN lagi memperbaiki tata kelola yang ada di dalam.
1: Untuk itu, Korwil BGN Kabupaten Toli-Toli ini berharap dapur SPPG yang ada di wilayah 3T dapat secepatnya berdiri serta beroperasi, sehingga siswa-siswi atau pelajar yang ada di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
0: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu MBG yang dimakan bersama-sama teman dan guru. Laporan selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih satu tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
4: Enak.
5: Dikasih habis ya?
4: Sudah habis. Makasih perbuatan MBG.
3: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
4: Enak.
5: Enak.
4: Iya.
5: tiap hari dikasih habis menunya ya.
4: Ya, terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
3: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
6: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
3: Sementara itu Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
7: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Akhirnya besoknya mereka bisa mengganti.
3: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol menggelar kegiatan sosialisasi mengenai sistem kebencanaan, penentuan jalur evakuasi, dan pemetaan titik kumpul di halaman kantor BPBD Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi dari Kabupaten Buol.
8: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni mengatakan, dalam meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, termasuk gempa bumi dan tsunami, pihaknya melaksanakan sosialisasi sistem kebencanaan, penentuan jalur evakuasi, dan pemetaan titik kumpul. Dijelaskan, titik kumpul adalah tempat yang luas yang menjadi lokasi masyarakat untuk berkumpul setelah lari dari bahaya. Dikatakan jika pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki anggaran lebih, pihaknya mengusulkan untuk dapat membangun rumah siaga bencana.
9: Titik kumpul itu adalah tempat kita berkumpul setelah lari dari bahaya. Titik kumpul itu ya tentunya ada tempat yang luas. Pada ke depan kalau ada dukungan dana Pak Wakil Bupati, saya punya pemikiran, saya punya ide, saya punya inovasi, kita buat namanya rumah siaga bencana. Jadi pemerintah daerah sudah menyiapkan misalnya lahan 1 hektar atau 50x50. Sehingga ketika ada bencana, logis tambah semua sudah ada semua di sebelah kecamatan atas rumah siaga bencana.
8: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Dai Maroto dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi penentuan jalur evakuasi sangat penting untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat agar dapat memahami alur evakuasi mandiri guna menekan potensi risiko dan korban jiwa saat terjadi tanggap darurat. Untuk itu, Pemda Kabupaten Buol menyampaikan terima kasih atas inisiatif BPBD Buol yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi penentuan jalur evakuasi dan pemetaan titik kumpul.
9: Kalau ada tanah goyang, pasti larinya ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kan tidak semua yang lebih tinggi itu aman. Makanya titik-titik kumpul ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita sampaikan, perlu kita sebar sampai pada tingkat rumah tangga yang ada. Ya. Sehingga kami atas nama pemerintah Kabupaten Buol ucapkan terima kasih atas inisiatif ini. Bagi kami ini adalah sesuatu yang amat sangat baru sekali. Kenapa? Karena hampir setiap saat sekarang ini beberapa hari ada yang 2 koma, rata-rata main di 2 koma.
8: Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari 7 kelurahan, pemadam kebakaran, organisasi amatir Radio Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan stakeholder dan media massa. Kehadiran lintas sektor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam kesiapsiagaan bencana, sehingga informasi yang didapat para perwakilan dapat diteruskan kepada masyarakat luas guna meminimalisir korban jiwa.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masih ada warga yang enggan memasang bendera merah putih. Polisi pun terus mengedepankan himbauan dan pendekatan humanis untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
5: Sejumlah masyarakat menyampaikan keluhan melalui program Halo RRI mengenai masih adanya warga yang enggan memasang bendera merah putih di lingkungan rumah menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Keluhan tersebut disampaikan diantaranya oleh Iskandar dari Galang dan Emang dari Kelurahan Nalu. Menanggapi hal itu, Babinkam Tipmas Kelurahan Nalu Reski mengakui masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya pemasangan bendera merah putih menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pihak kepolisian bersama pemerintah setempat. Reski mengatakan pihaknya telah melakukan rapat bersama ketua RT, RW hingga pihak kelurahan untuk meningkatkan imbauan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar warga memahami kewajiban serta turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam memberikan imbauan, Reski menekankan pendekatan secara humanis kepada masyarakat. Ia berharap komunikasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memasang bendera merah putih di depan rumah maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing.
10: Kalau masalah imbauan, tentu beberapa hari kami sudah rapat dari pihak kelurahan, RT, RW untuk melakukan imbauan kepada warga masyarakat. Dan memang bahaya kita juga hidup di kompleks yang begitu banyak masyarakat. Tidak semua karakter masyarakat cukup satu kali kita menghimbau, mereka sudah mendengarkan. Nah, ada juga memang yang sabar. Namun dalam kegiatan ini tentu dilakukan dengan humanis, ya, jangan sampai ada gesekan dengan warga masyarakat.
5: Sementara itu, Kapolsek Galang Ibtu Muhammad Akbar menegaskan personel kepolisian di wilayah Kecamatan Galang terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk memasang bendera merah putih menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Terhadap warga yang belum memasang bendera, pihak kepolisian akan terus memberikan pembinaan dan pemahaman secara persuasif.
11: Kami dari kepolisian Tanjung Penyambut, terutama babin kami di lapangan, sudah menghimbau kepada masyarakat, namun mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mematuhi, namun kami tetap akan berikan pembinaan untuk pengertian agar tetap selalu bisa, agar bendera dipasang supaya kita bisa menghargai haluan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas dari pihak kepolisian sudah melaksanakan sesuai dengan protap, menghimbau kepada masyarakat. Mungkin dari masyarakat masih ada yang belum punya bendera, akan kita usahakan bagaimana caranya pendekatan kepada mereka agar berikan pemahaman permasalahan kita khususnya masyarakat Kecamatan Galang pada umumnya agar tetap memasang baliho atau bendera.
5: Polisi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
0: Saudara, Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus sebagai momentum mengenang lahirnya Gerakan Pramuka sebagai wadah pemersatu berbagai organisasi kepanduan di Indonesia. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan peran Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, semangat gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat dan bangsa melalui pendidikan kepramukaan. Terkait hal itu, kita ikuti wawancara bersama dengan pengurus Pramuka Kabupaten Buol, Rusman R. Usia, yang akan dipandu

0: Pramuka agar momentum Hari Pramuka ini benar-benar dihayati sebagai organisasi yang berdampak kepada peserta didik. Silakan Pak Rusman.
1: Baik, terima kasih Pak. Dari Buperta, Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur, tempat pelaksanaan Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kali ini kami Rusman Erusia selaku pimpinan kontingen cabang Kuarcap Bol Pajamnas kali ini menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama, seiring dengan semangat apa yang menjadi slogan atau tema kegiatan Harpram di 2026 kali ini, yakni terampil, kreatif, berinovasi, berkarya, mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Yang kedua, tentu ini merupakan ajang pertemuan terbesar antar pramuka setingkat SLTP yang disebut dengan penggalang bertemu dari seluruh penjuru tanah air di satu titik di Cibubur, Jakarta Timur. Selanjutnya, tentu ini merupakan semangat dalam berpramuka anak-anak kita sendiri dalam rangka membentuk karakter dan jiwa kemandirian serta patriotisme bangsa.
0: Ya, tentunya di Hari Pramuka nanti tanggal 14 Agustus. Nah, tentunya ini menjadi momentum untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk merefleksikan bagaimana perjuangan kemerdekaan. Ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pramuka juga dalam hal bagaimana mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Silakan Pak Rusman.
1: Terima kasih. Dari masa ke masa dalam perjalanan sejarah kepramukaan Indonesia ini, di tingkatan pusat sampai dengan di tingkatan ranting itu tidak terlepas dari peran serta TNI Polri gitu. Di kepengurusan di tingkat nasional saja, itu ketua kuarnasnya adalah seorang jenderal, jenderal Purnawirawan Budi Waseso, itu ya, kita kenal ya Pak Budi Waseso. Kemudian sekjennya juga mantan Kapolri Pak Dai Bahtiar. Lebih ke dalam lagi tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya jiwa patriotisme itu sangat lengkap di Trisatya dan Dasadharma Pramuka, seperti patriot yang sopan dan kesatria. Jiwa kepatriotismenya itu tetap terjaga dalam jiwa seorang anak pramuka. Apalagi kalau lebih jauh ke tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, itu yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali adalah pasukan dari pramuka itu sendiri Pak. Jadi tidak diragukan lagi bagaimana nasionalisme jiwa-jiwa pramuka yang tertanam dalam diri anak-anak kita.
0: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh pengurus, pembina maupun anggota pramuka di seluruh Indonesia agar 14 Agustus ini menjadi momentum untuk bagaimana pramuka itu lebih hebat dan lebih unggul. Apa harapannya?
1: Baik, tentu kita berharap pramuka itu tidak hanya sebatas seragamnya, kemudian tidak hanya sebatas gembira ria, bermain-bermain dan sebagainya, tetapi kita memang syarat dengan ilmu pengetahuan. Kegiatan Jambore Nasional yang kemudian dirangkaikan dengan Hari Pramuka ke-65 kali ini itu perpaduan antara bagaimana jiwa korsa seorang pramuka dengan mencintai tanah airnya. Terbukti kita berbeda wilayah, berbeda tempat, berbeda kabupaten, bahkan provinsi itu bertemu di satu titik dalam satu wadah pramuka, satu anak bangsa. Tentu harapannya pramuka tidak hanya seremonial gugur saat Hari Pramukanya saja di perayaan, tetapi lebih jauh itu kemudian pramuka tidak berhenti di itu saja, akan berkelanjutan karena pramuka itu akan melahirkan generasi-generasi baru. Satu hal yang menarik bahwa satu-satunya kegiatan ekskul, ekstrakurikuler yang diikat dengan tiga kebijakan yang kemudian sebagai payung hukum dan dasar hukum tertinggi. Yang pertama itu dalam keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menjadi dasar hukum gerakan pramuka. Yang kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang termuat dalam kurikulum di setiap satuan pendidikan secara berjenjang. Dan yang terakhir ada yang terbaru itu termuat dalam Permendikdasmen Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025, di mana penekanannya adalah pramuka itu menjadi kegiatan wajib yang harus ada di sekolah. Tentunya kalau melihat dari regulasi dan kebijakan yang ada, mau tidak mau, siap atau tidak siap, dimanapun kita berada, semua elemen, semua golongan, apakah itu anak didik, pembina, pelatih, bahkan guru itu sendiri sebagai tenaga pendidik, itu harus memang bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama, kemudian bagaimana menghidupkan pramuka yang ada di setiap wilayah. Harapan yang terakhir bahwa Jambore Nasional kali ini yang dirangkaikan dengan Hari Pramuka yang insya Allah akan dibuka langsung dan bertindak sebagai pembina upacara, Bapak Presiden Insinyur Prabowo Subianto selaku pramuka tertinggi nasional, selaku Ketua Mabinas atau Majelis Pembimbing Nasional akan membuka acara tersebut sebagai ajang kemudian bertemunya anak pramuka seluruh Indonesia sebanyak 30.000 ditambah dengan PLN pramuka luar negeri itu sekitar 42.000 yang akan ikut upacara pada pembukaan.

0: Hari Pramuka yang dirangkaikan dengan pembukaan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia.
1: Baik, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Saudara, wawancara Sorotan pagi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyiraf bersama rekan Sela menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pendengar, masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital menghibur Anda di suasana pagi hari ini, mewarnai pagi Anda agar lebih semangat lagi untuk menunaikan setiap tugas serta kewajiban Anda.

Selamat pagi semuanya untuk Anda pendengar masih di suasana pagi yang begitu bahagia hari ini. Anda kembali menjalani kehidupan Anda dengan ragam aktivitas, kemudian juga tanggung jawab yang harus diselesaikan. Semoga tubuh kita sehat dan kita bisa kembali siap untuk menjalani hari ini untuk menggapai sebuah kesuksesan.

Pendengar, masih di suasana pagi yang penuh dengan semangat. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan beresiko dikonsumsi peserta didik dan juga penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program MBG aman untuk dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Seluruh makanan juga harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi. BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut tidak layak. Sudaryono juga menekankan keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi untuk menerima manfaat program tersebut. Informasi ini bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di suasana pagi yang penuh dengan semangat hari ini, kita akan kembali bersiap lagi untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita dan juga tentunya dengan semangat yang begitu besar, kita akan menggapai setiap impian kita. Dan pendengar, masih dengan rangkaian informasi menarik yang kami hadirkan, BMKG mengatakan bahwa puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim. BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia, dan prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara lebih luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG menyebutkan bahwa wilayah yang sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Nah, pendengar, dijelaskan oleh BMKG bahwa puncak kemarau dan juga El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama di wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Diingatkan kepada masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering, dan pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghematan air, dan juga informasi iklim.
3: Dari

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini berjudul Laut Bercerita, karya Leila Escudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit 2017. Novel Laut Bercerita karya Leila Escudori merupakan sebuah karya sastra yang tidak hanya menghadirkan kisah fiksi yang menyentuh, tetapi juga menjadi pengingat akan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Melalui tokoh utama, Biru Laut, seorang mahasiswa yang menyuarakan keadilan di tengah situasi politik yang penuh tekanan pada masa Orde Baru. Perjalanan hidup Laut menggambarkan bahwa keberanian dalam memperjuangkan kebenaran seringkali harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Esensi utama dari novel ini terletak pada nilai kemanusiaan. Leila Escudori menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh keadilan, dan hidup tanpa rasa takut. Ketika hak-hak tersebut dirampas melalui penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, yang menderita bukan hanya para korban, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan dalam ketidakpastian. Melalui sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut, pembaca dapat merasakan kesedihan harapan dan juga penantian panjang yang dialami kedua korban. Kisah ini memperlihatkan bahwa luka akibat pelanggaran hak asasi manusia dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Selain mengangkat isu kemanusiaan, Laut Bercerita juga menekankan pentingnya keberanian, solidaritas, dan juga persahabatan. Tokoh-tokoh dalam novel saling mendukung dalam memperjuangkan cita-cita bersama, meskipun mereka menyadari bahwa besarnya resiko yang harus dihadapi. Persahabatan mereka menjadi simbol bahwa perubahan tidak dapat diwujudkan oleh satu orang saja, melainkan membutuhkan kebersamaan, rasa percaya, dan kepedulian terhadap sesama. Novel ini juga mengajarkan pentingnya menjaga ingatan terhadap sejarah. Leila Escudori mengajak pembaca untuk tidak melupakan peristiwa-peristiwa kelam yang telah terjadi, karena melupakan sejarah dapat membuka peluang terulangnya kesalahan yang sama. Dengan memahami masa lalu, masyarakat dapat belajar menghargai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dari sisi penyampaian, bahasa yang digunakan Leila Escudori terasa puitis, emosional, dan mampu membangun suasana yang kuat. Pembaca tidak hanya mengikuti alur cerita, tetapi juga merasakan ketakutan, harapan, cinta, dan kehilangan yang dialami para tokohnya. Hal inilah yang membuat Laut Bercerita menjadi lebih dari sekedar novel sejarah. Karya ini menjadi media refleksi tentang arti kemanusiaan dan nilai sebuah perjuangan. Secara keseluruhan, esensi Laut Bercerita adalah ajakan untuk menghargai kebebasan, menjunjung tinggi keadilan, serta menjaga empati terhadap sesama manusia. Novel ini mengingatkan bahwa keberanian memperjuangkan kebenaran tidak akan pernah sia-sia, meskipun seringkali menuntut pengorbanan yang besar. Melalui kisah Biru Laut dan keluarganya, pembaca diajak untuk memahami bahwa harapan, cinta, dan ingatan merupakan kekuatan yang mampu bertahan bahkan di tengah penderitaan yang paling berat. Oleh karena itu, Laut Bercerita bukan hanya sebuah karya sastra yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab untuk menjaga sejarah agar tidak terlupakan. Demikian esensi buku hari ini. Produksi RRI Tolitoli.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar masih di suasana pagi Aku Cinta Dia, menyemarakan pagi Anda. Pagi ini Anda boleh menikmati pagi yang penuh dengan semangat dan juga bisa menjalani hari dengan penuh keyakinan. Tentunya Anda mampu untuk melewati semuanya dengan baik.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Saudara pendengar masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk saat ini kami akan mengajak Anda mendengarkan bagaimana informasi cuaca. Ya, dan pagi ini pendengar, kita akan mendengarkan informasi cuaca bersama dengan Mbak Asih, perakirawan BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asih.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Mbak Asih, informasi cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari ini.
6: Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari Kamis tanggal 13 Agustus. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, sih cuaca umumnya cerah, suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 20 knot. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, sih cuaca umumnya cerah, cerah awan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 12 knot. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, sih cuaca umumnya cerah berawan. Potensi hujan pada sore hari di wilayah Parigi Barat, Selatan, Parigi Tengah, Sulawesi Utara, dan Parigi. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 22 derajat Celcius dan kecepatan mencapai 22 km/jam. Untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi untuk BMKG atau sosmed kami BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Jawabannya sudah selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Asih waktunya bersama dengan RRG untuk pagi hari ini. Tentunya apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar kita. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, pendengar sudah pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo koe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Baik, saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi harga di pasaran. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Pasar Kampung Bugis, Bapak Rahman Lasangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rahman.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
7: Baik, Pak Rahman, situasi Kabupaten Bual apakah juga cerah pagi ini, Pak?
8: Ya, alhamdulillah cerah.
7: Alhamdulillah. Pagi hari ini. Sehat, Pak, ya?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Baik, silakan Pak Rahman, bagaimana informasi perkembangan harga di Pasar Kampung Bugis khususnya di Kabupaten Bual?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Toli-Toli Bulan Parigi Mutung di mana saja Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi tentang perkembangan harga yang terjadi di Pasar Kampung Bugis dan beberapa pasar yang ada di Kabupaten Bual. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras premium terpantau di pagi hari ini di beberapa pasar 17.000 per kilogram. Kemudian beras lokal terpantau juga di beberapa pasar 14.000 per kilogram. Kemudian bawang merah pada pagi hari terpantau 40.000 per kilogram. Kemudian bawang putih 45.000 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting pada pagi hari ini juga di beberapa pasar terpantau 30.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit juga masih terpantau di posisi 30.000 per kilogram. Kemudian yang lain-lain seperti daging ayam ras terpantau pada pagi hari ini 32.000 per kilogram. Kemudian daging sapi 130.000 per kilogram. Kemudian yang tidak kalah pentingnya minyak goreng curah pada pagi hari ini beberapa pasar, bahkan di Pasar Kampung Bugis terpantau 13.000 per botol. Kemudian minyak goreng kemasan pada pagi hari ini juga terpantau di posisi 23.000 per liter. Kemudian minyak goreng cap kita 15.700 per liter. Kemudian telur ayam ras juga pada pagi hari ini terpantau 26.000 per kilogram. Kemudian gula pasir 20.000 per kilogram. Kemudian tepung terigu cap kompas pada pagi hari ini juga terpantau di posisi 13.000 per kilogram. Dan kemudian Kampung Bugis dan beberapa pasar terpantau 75.000 per kilogram. Kemudian yang terakhir ikan kembung atau katombo pada pagi hari terpantau masih tetap di posisi 35.000 per kilogram. Ini mungkin informasi harga yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, begitu.
7: Baik. Jika melihat kondisi yang ada, Pak, ini kita tahu bersama bahwa musim kemarau, bagaimana ketersediaan sayur mayur di sana, kemudian juga sembako seperti beras, apakah semuanya tercukupi, Pak, atau ada kekurangan ini, Pak Rahman?
8: Terima kasih, Bu. Memang kami berdasarkan pantauan kami di Pasar Kampung Bugis tadi malam bahwa memang sayur ini agak kurang masuknya ke pasar karena memang ini adalah salah satu pengaruh cuaca ya, terutama yang sayur mayur yang terjadi di lokalan Bual. Namun sayur-sayur seperti sayur kol, wortel dan kentang ini masih tetap seperti biasa karena memang kita selalu berharap dari pasokan-pasokan daerah pemasok ini masih lancar-lancar ini selama musim kemarau ini, Bu.
7: Oke, baik. Ada himbauan untuk para pedagang kita ini, Pak, khususnya di Pasar Kampung Bugis agar lebih tertib berjualan dan juga tentunya menjual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan agar tidak memberatkan masyarakat. Silakan, Pak Rahman.
8: Ya, terima kasih, Bu. Memang kami setiap saat kami selalu menghimbau terutama kepada para pedagang maupun distributor dan tetap harus menjaga kestabilan harga. Kemudian juga kami berharap kepada para pedagang yang dari kampung-kampung agar tetap menempati tempat yang sudah disiapkan pemerintah. Jangan lagi menempati di bibir-bibir jalan karena itu adalah mengganggu arus lalu lintas. Begitu, Bu.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Rahman waktunya bersama dengan RRI sudah menyampaikan perkembangan harga di pasaran dan juga himbauan untuk masyarakat khususnya pedagang yang ada di Pasar Kampung Bugis, Kabupaten Buol. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat dan salam sehat. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bu.
7: Baik, saudara pendengar, demikianlah perkembangan harga kebutuhan pokok dan juga tentunya pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Kepala Pasar Kampung Bugis, Kabupaten Buol, Bapak Rahman Lasangi.
9: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

0: ya umasingka itu ya paparala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiri ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, masih di suasana pagi hari ini, Anda yang akan menuju ke tempat kerja bisa lebih hati-hati dan juga waspada terhadap tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, jadi pengendara yang lebih bijak sehingga kita bisa selamat ke tempat tujuan. Nikmati pagi Anda yang sudah sarapan, pasti semakin lebih kuat lagi untuk menggapai harapan di hari ini.

0: Saudara pendengar, pukul 8 kami menuju Pro 3 Era Rica.
1: Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.